0: mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran Sukan RTM.
1: Apo tando guru to bilang dalam bergaul menghormati orang. Berkata lembut tidak temberang, bersopan santun muka belakang. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Ya, selamat pagi buat anda semua yang sekarang ini sedang dengarkan Negeri FM. Tak kira lah di mana jua anda berada. Ada juga kedai makan yang on siaran Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak Zu ucapkan. Ya, anda bila dah buka siaran radio Negeri FM di kedai anda tu, ada pendengar baru. Katanya hari tu saya, dengar radio Negeri FM ni kat kedai makan, kedai roti canai tu, dia pasang macam menarik aja. Saya terus sambung dengar dekat rumah. Gitu kan. Terima kasih banyak-banyaklah. Semoga apapun urusan anda hari ini dipermudahkan juga. Yang mana terus dengarkan kami di RTM Klik tu. Terima kasih juga untuk anda semua yang berada di luar kawasan kan, yang tak dapat frekuensi Negeri FM. Jangan bimbang, orang kata boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik. Sebab ada yang tengah dengar kita sekarang ini di Johor, di Pahang. Ramai ni yang tengah dengarkan kita sekarang ini menerusi RTM Klik. Okey, baiklah. Ini Zu nak kongsikan dengan anda semua kan. Ada yang suka makan pedas. Zu lah antaranya. Yang suka betul. Hari-hari kan kalau makan nasi kena ada sambal. Kalau boleh makanan apa, mi segera yang pedas tu, hari-hari makan pun tak apa. Sebabnya memang yelah dah suka kan. Tapi ada juga yang selalu pesan, Zu jangan macam tu selalu. Nanti tak baik untuk usus, rosak usus nanti, tak sihat kan. Betul lah tu, kita kalau orang nasihat ni kita terima dengan hati yang terbuka. Tapi bila Zu ada terbaca ni di platform media sosial, ada yang kongsikan bukan sahaja makanan pedas yang boleh musuh usus lah, yang tak elok untuk usus kita. Tetapi ada juga beberapa tabiat harian yang boleh merosakkan usus. Antaranya, makan ultra proses. Makan makanan ultra proses, makanan segeralah. Macam orang kata apa, kentang goreng ke, apa-apa yang bergoreng ke, nugget ke, kan?

menggunakan ubat tahan sakit terlalu kerap, tidur lewat dan juga stres, serta merokok dan juga vape. Itu dia antara yang boleh merosakkan usus, bukan sahaja makan makanan pedas. Jadi senang juga sebenarnya nak jaga usus kita ni, bukan sahaja dengan produk yang mahal-mahal tu. Tak apa, tak perlu. Kalau tak mampu, tak mengapa. Ini Zul kongsi cara yang orang kata paling senang sekali untuk kita jaga usus kita. Mulakan dengan makanan sebenar, makanan yang sihat, cukup seratnya. Kurangkan minuman manis, minum air kosong secukupnya, tidur cukup. Jangan ambil ubat tanpa orang kata keperluan. Kalau rasa tak perlu, tak perlu, tak payahlah ambil ubat tu, ya. Bahaya sebenarnya. Itulah sedikit perkongsian apa yang kita dapat dekat sini, bagaimana untuk kita jaga usus kita sebaiknya. Kena jaga kesihatan ni, nak guna lama ni, insyaAllah kalau panjang umur kan. Jadi jom terus kita nak layan persembahan Ani Bernadi dengan lagunya Ading Diding Diding.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4.35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Hai, saya Ziai.
3: Hai, saya Ziki.
2: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke depan. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
4: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Ya, persembahan Aina Abdul dengan lagunya Kamu baru saja menghiburkan pagi anda. Selamat pagi juga untuk rakan-rakan kita yang sekarang ini tengah tengok dekat TikTok Bantu Zu tap-tap screen. Memang love sangat yang mana tengah santai-santai pagi ni kan. Sambil sarapan, sambil duduk kat apa orang kata beranda rumah tu, sambil menyapu-menyapu tengok live TikTok tu, cuba cari kejap Negeri FM Official kan. Singgah dulu dekat sini ya. Jom kita burak-burak. Ada ramai dekat sini. Kita nak ucapkan selamat pagi untuk Umi Wani, Mia Amira, Kecik Ketot pun ada juga. Dah sarapan ke semua tu? Noraini pun ada. Terima kasih banyak-banyak untuk semua yang hadir dalam TikTok Live Negeri FM Official ni. Yang mana orang kata ada waktunya lapang pagi ni. Singgahlah sekejap kan. Nak hantar ucapan, komen je dekat apa TikTok Live ni. Nanti Zu bacakan satu persatu. Okey, untuk anda semua yang sedang memandu, hati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke tempat yang dituju kan. Kalau ada apa-apa nak roja, nak hantar ucapan, nak tak apa orang kata ada yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ni, nak sampaikan ucapannya menerusi orang kata frekuensi Negeri FM ni, nak dongar dekat radio, bolehlah hantar dekat 012-603-0603. Jangan tukar frekuensi anda sebab lepas ni kita ada lagu Hijab Rindu Black. Ada juga lagu nyanyian Aida Jebat Memerang. Dan kita nak layan lagu Zapin Usik Mengusik yang dinyanyikan semula oleh Hida featuring Lan Solo. Jomlah kita, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Selamat pagi. Dengar Negrafa, ingat sampai bila-bila.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy. Baiklah, 8.48 minit pagi sekarang ini. Masih lagi Zoo kekal setia dekat sini nak teman anda semua sampailah pukul 10 pagi nanti. Kita nak ucapkan selamat pagi buat anda semua yang baru aja dengarkan Negeri FM sekarang ini. Tak kira di mana jua anda berada, memang love sangat anda semua. Terima kasih ya, terus dengarkan Negeri FM sampailah pukul 12.30 malam nanti. Ucapkan selamat pagi untuk Kak Nora Zila yang pagi-pagi dah hantarkan ucapan doa yang baik-baik untuk Negeri FM dan juga seluruh pendengar Negeri FM. Terima kasih. Kita nak ucapkan selamat pagi juga untuk YY Sri Kandi. Selamat pagi Abang Topol, QSP Studio Production yang bantu Zoo tap-tap screen yang borak-borak dekat sini. Ada kata YY, hari ini dia makan nasi lemak, lauk sotong sambal dengan rendang kerang. Weh, sedapnya tu kan. Ish, kata Abang Topol pula dia makan roti kosong cicah dengan kopi O. Itu pun sedap juga. Itulah main dengan perut lapar ni. Kalau dengar cerita pasal makanan, semua sedap. Kejap lagi lah Zul cari semua makanan-makanan yang pendengar kita kongsikan ni kan. Tak boleh lah kalau anda je makan, Zul nak juga. Tapi selepas ini. Baik, tepat je pukul 9, kita dengar dulu utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jangan tukar frekuensi anda dulu sebab Zul akan kembali untuk jam yang terakhir untuk Radar Pagi sampai pukul 10 je tau. Terus bersama dengan Zul, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. So good to be back. And there's something I want to say. Are you ready?

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

masuk jam yang terakhir untuk Radar Pagi. Terima kasih buat anda semua yang tidak jemu dengarkan Negeri FM. Jadikan Negeri FM sebagai peneman anda. Zuna ucapkan orang kata terima kasih juga yang mana baru je muat turun aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar masing-masing. Bolehlah dengar Negeri FM lepas ni. Sambil orang kata lepas je tengok perlawanan FIFA tu, dengar pula Negeri FM. Sebab kami bersiaran dari 6 pagi sampailah pukul 12.30 malam. Okay? Selepas ini untuk santai Negeri FM, anda akan ditemani oleh Siti Lemak Manis. Sebab tu sampai aku 10 aja. Okay? Baik, untuk anda semua yang sekarang ini sedang sarapan, selamat menjamu selera macam Cik Gayah. Katanya tengah makan nasi goreng. Sedapnya tu. Ada Danif juga dekat sini. Katanya assalamualaikum, selamat pagi, semoga dilancarkan rezeki barakah untuk semua. Amin. Terima kasih buat anda yang bantu Zul tap-tap screen di TikTok live Negeri FM official ni. Tadi ada Kompang Warisan BSS 3B pun ada juga. Katanya tadi dah sarapan nasi lemak dengan telur mata. Zu nak cari semua makanan yang pendengar kita kongsikan ni. Sebab bila baca satu persatu memang teringin semuanya. Okay, jadi untuk anda semua terus berhibur bersama dengan Zu sekarang ini. Sebab kita ada banyak perkongsiannya lagi untuk jam yang terakhir ni. Dan juga lagu-lagu hits yang akan teman anda sejam ini. Terus bersama dengan Zu dalam Radar Pagi.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersungguh.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: bohong kan. Kalau kita makan, kita ni dari berganti berbuka sambil makan buat tampi atau se. Kalau nak berbuka kau berhenti makan. Kau dilempar lah kalau apa jangan kata.
1: Ya, pote-pote itu kan, ha. Jangan nak berlari-lari kau, setan. Dia pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ada bantai, ada pote kan. Duduk di diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: 9.30 minit pagi sekarang ini untuk anda semua yang sedang memandu, hati-hati ya. Okey ke tidak tu? Kalau mengantuk, pastikan anda berhenti, rehat dulu sekejap. Okey, kalau dah segar tu, barulah anda boleh mulakan kembali pemanduan ya. Apapun, semoga semuanya selamat sampailah ke destinasi yang dituju. Ini Zul nak kongsi berkenaan dengan pilihan raya negeri atau PRN Negeri 9 yang tak lama lagi akan berlangsung. Bermula dengan hari penamaan calon pada 18 Julai nanti, pengundian awal pada 28 Julai dan hari mengundi pada 1 Ogos. Jadi kepada anda semua waris-waris Negeri 9 yang layak mengundi, jangan lupa untuk semak maklumat pusat mengundi lebih awal. Jangan nak dekat-dekat tarikh barulah nak menyemak itu, menyemak ini. Dan juga pastikan anda membawa kad pengenalan pada hari mengundi, okay? Dan luangkanlah sedikit masa untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi pada hari 1 Ogos nanti. Dan apa juga pilihan, laksanakanlah hak sebagai rakyat dengan berhemah dan juga hormati perbezaan pandangan. Semoga kita doakan ramai-ramai agar PRN di Negeri 9 ini berjalan dengan lancar, aman dan juga harmoni. Terus bersama dengan Zul sebab lepas ni ada lagu Pulang, nyanyian Helmi Halim. Ini lagu Nogori ni. Jomlah kita layan.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Nanti tambah bunyi sikit.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

dan punya padahal. Bersamaan Kami Kimo dan juga Lucas Sikta dengan lagunya Kertas Wangi baru saja menghiburkan anda. Menghampiri pukul 10, sudah nak tutup kedai Radar Pagi. Terima kasih buat anda yang dah layan dari pukul 6 sampailah sekarang ini. Selepas ini Zu nak pass baton kepada rakan Zu yang akan teman anda menerusi Santai Negeri FM pula di Jenat. Okey, terus dengarkan Negeri FM sampailah pukul 12.30 malam nanti untuk hari esok. InsyaAllah sihat tubuh badan. Zu teman lagi menerusi Santai. Santai pula. Rada ekstra lah. Pukul 6 pagi sampailah pukul 12.30 hari. Sampai hari Ahad ya. Besok kita ada Yuk Dongaba dan banyak lagi. Jadi terus bersama dengan Negeri FM 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Bye-bye semua. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum.

0: 找你妈啊，你妈个
1: 都好kita
2: bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terdekasi macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, yeah, terima kasih buat rakan tugas kita DJ Zuhairah untuk Radar Pagi untuk hari ini. Jadi, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Selamat pagi. Hari ini hari Jumaat. Salam Jumaat yang penuh barokah untuk anda semua. Jadi, hari ini macam biasalah. Anda semua sihat ke? Kita mulakan santai hari ini dengan lagunya tadi. Cak Kapok Ula Lidi daripada Manhan dan Rosalinda. Semoga hari ini ceria-ceria hendaknya buat saudara. Dan hari ini juga saudara, nak doakan agar semua urusan anda semua dipermudahkan, dilancarkan segala-galanya. Jadi hari ini Alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan untuk bertemu. Rasanya kita ada jarak hari itu seminggu, rasanya kita tak berganti. Jadi hari ini kita bertemu kembali, kita bersua kembali. Jadi terima kasih nak ucapkan kerana telah memilih Negeri FM untuk menemani pagi anda. Jadi sama ada anda tengah memandu ke, kalau memandu mestilah ke tempat kerja ataupun ada urusan lah kan, ataupun anda sekarang berada di pejabat, tengah dengarkan kami di pejabat anda. Dan ada yang juga yang tengah menguruskan perniagaan ataupun tengah melakukan rutin harian di rumah. Jadi semoga kehadiran Negeri FM dapat menceriakan hari anda. Dan kita sebenarnya saudara, hari ini 10 Julai 2026 adalah minggu kedua untuk Julai. Cepat betul rasa kan? Cepat je masa berlalu tu. Pejam celik, hari ini dah pun hari Jumaat untuk minggu kedua. Bagi yang tengah bekerja, mungkin sudah merancang aktiviti bersama keluarga pada hujung minggu nanti. Mana tahu kan? Jadi apapun perancangan anda semua, jangan lupalah untuk meluangkan masa untuk diri sendiri dan juga insan yang anda sayangi. Jadi bagi yang baru sahaja bersama dengan kami, bersama dengan Nat dalam santai, anda boleh terus dengarkan Negeri FM menerusi aplikasi RTM Klik yang semestinya secara percuma atau melalui frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Jadi hari ini sepanjang bersama Nat daripada pukul 10 pagi insyaAllah sampai pukul 2 petang nanti, kita ada pelbagai lagu-lagu menarik, hiburan-hiburan yang menarik untuk anda semua yang semestinya akan menemani anda selama 4 jam hari ini. Dan kita juga ada info-info menarik untuk dikongsikan bersama anda semua yang semestinya insyaAllah akan memberi manfaat kepada kita semua. Jadi teruskanlah bersama dengan Nat dalam santai hari ini 10 pagi sampai pukul 2 petang hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: dengan fenomena kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Julia Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026 hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026 hari Selasa 12 tengah hari. Maklumat lanjut juniorinnovaton.rts.gov.my.
1: Semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Ya, saudara, kita baru dihiburkan dengan lagu Harapan, nyanyi daripada Fazli Zainal. Jadi, saudara, sekarang sudah pukul 10.35 minit pagi. Jadi, hari ini kita nak buka borak-borak santai kita yang bertajuk hari ini untuk Nur Hawa, sepenuh hari Jumaat. Jadi hari ini kita nak sentuh sikit mengenai keselamatan wanita ataupun nurhawa kita di alam digital. Sebab kita tahu kan sekarang dah 2026, macam-macam teknologi sekarang ni yang ada. Jadi sekarang ni kita nak sentuh mengenai AI. Jadi rasanya semua dah tahu apa itu AI kan. Cuma sebab kita dah guna sebenarnya AI ni, kita dah ada yang ambil gambar menggunakan AI, ada yang buat kerja menggunakan AI. Boleh kata dah 80% sebenarnya kita dah guna AI dalam kehidupan seharian kita. Jadi AI ni sebenarnya, saudara, adalah kecerdasan buatan, iaitu teknologi yang membolehkan komputer belajar atau menganalisis maklumat dan menghasilkan sesuatu seperti gambar, macam yang nak cakap tadi lah, gambar, video atau cadangan yang berdasarkan data yang kita bagi. Jadi contohnya lah, contoh sebab kita nak kupas mengenai Nur Hawa kan. Jadi Nur Hawa dengan membeli belah di atas talian tak boleh dipisahkan. Jadi perasan tak? Bila kita beli, kita bagi contoh lah, kita beli baju. Kita beli baju dekat atas talian. Kita minat baju macam ni. Lepas tu nanti kat bawah tu kan, dia akan ada, apa dia panggil? Dia cadangkan barang yang sama cuma berbeza penjual lah. Jadi kat situ dia dah keluar semua cadangan dia. Jadi kat situ sebenarnya dia dah boleh baca sebenarnya keinginan kita tu nak beli baju tu. Jadi dia dah bagi cadangan siap-siap. Jadi bila kita tengok, kita macam bijak juga rupanya, dia dah boleh. Kita ingatkan benda tu memang auto, tapi tak, sebenarnya dia menggunakan AI. Dia ada cadangan dia kat bawah tu, maknanya kita ada boleh, kita boleh pelbagaikan. Kita nak macam ni ke, kita nak macam tu, tapi still benda yang sama. Dan satu lagi, contoh AI macam mana dia memudahkan urusan harian kita. Bila kita membeli belah dalam talian kan, kita guna juga aplikasi telefon kita macam kamera, perkhidmatan pelanggan dan pelbagai lagi lah yang kita gunakan dalam setiap hari. Tapi ada jugalah cabarannya bila AI ni diguna secara salah. Dia akan memberi kesan yang buruk pada kita. Jadi kita perasan tak? Bukan kata sejak domenjak ni lah. Memang sejak-sejak ada AI ni lah. Dia makin kerap sangat orang buat gambar. Nak terutama sekali gambar Nur Hawa lah, yang menyalahgunakan dengan bantuan AI. Daripada gambar tu elok, pakai tudung apa semua, bila diubah balik, diolah balik dengan AI, terus orang kata tak pakai tudung. Lepas tu ada gambar macam seksi-seksi. Telah diedit tanpa kebenaran. Itu sebenarnya yang takut sebenarnya. Ada juga kandungan palsu yang dihasilkan sehingga boleh menjejaskan maruah dan emosi masa lah. Sebab kita tak tahu sebenarnya, tahu-tahu orang dah kecoh, kata gambar kita dah tersebar gini. Sedangkan kita letak dalam satu platform saja. Itu sebenarnya dia punya keburukan. Jadi walaupun teknologi semakin canggih, kita tetap sebagai Nur Hawa ni, kita tetap kena berhati-hati. Semak dulu tetapan privacy kita. Kalau kita nak kongsi gambar ni, siapa, sekian-sekian, siapa je yang boleh tengok. Jangan kata letak tu untuk tontonan umum. Bahaya sebenarnya, saudara, sebab benda tu boleh di-download, orang ambil tanpa kebenaran kita. Jadi kadang-kadang, satu lagi, kita jangan mudah percaya dengan apa sahaja yang kita lihat di alam maya. Kadang kita tengok benda tu macam gunung berapi. Benda tu tak meletus. Tapi bila gunakan kecerdasan buatan AI ni, tiba-tiba benda tu meletus, menyebabkan orang panik. Jadi satu lagi, sekarang ni kan kita kat radio kan. Jadi kita cakap mengenai AI teknologi dalam orang kata lagu. Sekarang ni banyak sebenarnya lagu yang menggunakan bantuan teknologi AI. Tapi saudara kena kenal pasti, lagu yang 100% menggunakan AI, kecerdasan buatan, tak boleh dibayar royalty. Jadi mana yang kita dengarkan dekat radio, yang AI tu adalah bantuan sahaja, bantuan teknologi AI. Dia bukan 100%, macam tu. Jadi tanpa melengahkan masa, kita nak putarkan lagu yang dihasilkan dengan bantuan AI. Kena pasti benda ni. Bantuan AI, dia bukan 100%. Seterusnya kita ada lagu Dari Bawah, nyanyian daripada Ezra Hanzi.
Jadi kita sama-samalah kita dengarkan lagu dengan bantuan AI ini. Semoga terhibur.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
3: One fire!
4: One fire!
3: One game!
4: One game!
3: One world!
4: Let's go!
5: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
6: Shakira, we are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We

Ya, kita masih lagi demam Piala Dunia 2026. Jadi tadi kita telah putarkan lagu Die Die, lagu tema untuk World Cup 2026, nyanyian daripada Shakira dan Burma Boy. Okey, saudara, kita sambung balik apa yang kita beritahu tadi. Kita dah cakap mengenai AI dan macam mana langkah berjaga-jaga jika terjadi. Jadi sebenarnya kita nak bagi tahu kat sini apa yang perlu kita lakukan jika Nur Hawa telah menjadi mangsa keadaan. Aha, jadi kita nak kongsikan sikit macam mana. Jadi kalau kata benda ni terjadi pada anda sendiri ataupun orang sekeliling anda ataupun kawan baik anda mungkin, jadi perkara pertama, apa yang patut anda lakukan? Pertama sekali, jangan panik. Dan jangan terus padamkan bukti. Jangan kata kita terus panik, kita terus padam. Tak jadi apa. Memang tak boleh nak bawa ke mana pun dia, nak saman pun semua tak boleh. Jadi simpan tangkap layar. Simpan tangkap layar tu pautan atau apa sahajalah maklumat yang berkaitan. Jadi bukti ni sebenarnya, saudara, penting jika kita nak buat laporan kepada platform media sosial ataupun pihak berkuasa. Jadi kita pihak berkuasa pun perlukan bukti sebenarnya. Dan pada masa yang sama, jangan sesekali kita menyalahkan mangsa. Kita kan suka nilai orang kan. Dia letak gambar dia, tiba dah jadi benda lain gambar dia. Dia pun cakap, itulah siapa suruh. Dah cakap dah jangan. Kita jangan cepat sangat nak menyalahkan mangsa. Kita tak tahu keadaan dia macam mana. Jadi kita kena selami sebenarnya. Itu pilihan dia nak hantar. Dia pun tak tahu sebenarnya benda tu akan jadi yang lebih teruk sebenarnya. Dia hanya buat ikut dia punya rasa hati dia nak buat masa tu. Nak jadikan cerita benda tu tak elok pula. Dan bukan sebab seseorang tu nak berkongsi gambar di media sosial tu bermakna orang lain bebas menggunakannya sesuka hati. Setiap individu berhak dihormati dan privasi mereka juga perlu dijaga. Jangan rasa kita ni berhak sangat atas dia. Mentah-mentah dia letak benda tu dekat media sosial, jadi benda tu untuk public, untuk umum. Bukan. Jadi sebagai pengguna media sosial, kita juga memainkan peranan. Jangan mudah sangatlah nak berkongsi kandungan yang meragukan atau menyebarkan sesuatu yang boleh mengaibkan orang lain. Itu tanggungjawab bersama sebenarnya, saudara. Jadi gunakanlah media sosial ni untuk perkara yang bermanfaat dan jadikan ia adalah satu ruang yang lebih selamat untuk kita semua. Benda dah ada kelebihan, jangan kita sia-siakanlah, orang kata. Dan itu yang boleh dikatakan, jangan panik. Ya, kalau kat sana ada yang dah pernah terkena, tak kena kat kita tak apa. Kena kat orang lain, kita sedap je menuduh kan. Selagi tak kena kat kita, kita patutnya bersyukur lah. Jadi kat sini jangan panik. Kalau kata kita nak saman-saman, benda boleh saman. Macam tu. Jadi saudara, hati-hati. AI apa semua yang ada sekarang ni, teknologi yang ada memudahkan kita, kita gunakan dengan sebaik mungkin. Jangan kita mensia-siakan semua yang ada tu. Baik saudara, seterusnya kita ada lagu Di Sebalik Rahsia Cinta daripada Metropolitan. Dan kita kembali lagi lah. Kita kembali lagi selepas ini. Kita ada banyak lagi perkongsian dan kita ada muzik pilihan anda selepas ini. Hanya di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Kelajuan maksimum, debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4.35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: This is potentially for world championship supremacy in 2026.
1: Saksikan hanya di RTM.

Ya, saudara, kadang-kadang kan bila kita dengar sesebuah lagu, kita jadi teringat dekat seseorang. Kita sendiri je yang tahu siapa yang kita ingat tu sebenarnya, kan. Jadi ada lagu yang boleh mengingatkan kita pada keluarga, ada yang pada kawan-kawan zaman sekolah, kan. Malah ada juga yang mengimbau kenangan yang dah lama berlalu. Setiap lagu tu sebenarnya memainkan peranan dalam kehidupan kita. Betul tak? Jadi sebenarnya tadi kita telah putarkan lagu Malaikat Tanpa Sayap, nyanyi daripada Halim Ahmad, feat dengan Aiman. Dan kalau katalah tadi lagu anda, macam tadi lagu Malaikat Tanpa Sayap tu kita sukalah, kan. Jadi kalau kata ada lagu anda yang anda suka, anda memang nak sangat lagu tu diputarkan, jadi apa lagi? Boleh buat permintaan lagu berserta dengan ucapan. Bersertakan ucapan untuk insan tersayang ke, rakan sekerja ke, keluarga atau sahabat. Jadi inilah masanya anda minta kami putarkan. Jadi kongsikan sekali nama anda, dari mana anda mendengar dan lagu pilihan anda menerusi WhatsApp konti kami 012-603-0603. Ataupun sekarang ni boleh juga masuk dalam live TikTok Negeri FM Official. Kita tengah live sekarang ni. Jadi boleh bagi tahu sekali semua, tapi dengan syarat bagi tahulah sekali nama betul siapa. Kadang-kadang nama tu, nama timangan tu macam susah kita nak baca. Bagi tahu sekali anda sekarang berada di mana? Ada di pejabat ke atau berada di Sabah ke? Nampaklah hebat sikit, kan. Jadi kita tunggulah mesej anda semua. Kita ternanti-nanti, kan. Jadi sama-samalah kita memeriahkan acara pula. Segmen santai untuk anda minta kami putarkan. Jadi seterusnya, seterusnya kita belum lagi buka, kan. Jadi lagu seterusnya adalah lagu kegemaran Nat. Lagu Tanpa Kekasihku, nyanyian daripada Agnes Monica. Semoga semuanya terhibur di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya, saudara, kita baru dihiburkan dengan lagu Temberang nyanyi daripada Mimi Fly. Jadi, saudara, sekarang sudah pukul 11.22 minit pagi. Jadi, kita ingin memberi laluan sebab kita ada tetamu undangan yang datang ke konti kita. Hari ini kita ada tetamu datang dari Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, MAINS, iaitu Ustaz Abdul Hadi bin Abdul Aziz, Penolong Pegawai Unit Dakwah, Zakat dan Wakaf, Bahagian Dakwah dan Pemasaran. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar semua?
0: Sehat. Ustaz pun merah hari ni, ya?
1: Merah hari ni.
0: Seceria hari Jumaat.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, Ustaz, jadi hari ni kita nak berbincang mengenai zakat rahsia, rezeki melimpah dan keuangan berkat.
1: Betul.
0: Jadi Ustaz, boleh kita beritahu dulu apa sebenarnya rahsia rezeki melimpah dan keuangan berkat yang ini Ustaz beritahu dekat pendengar kita?
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kalau kita perasan, ramai orang berniaga di media sosial dan kadang-kadang merasakan walaupun perniagaannya maju, banyak orang beli, tapi kadang-kadang kita rasakan seperti duit kita tak cukup. Sama juga dengan kita yang bekerja makan gaji. Gaji naik tiap-tiap tahun, tapi kita merasakan seperti rezeki yang kita miliki hari ini masih lagi tidak mencukupi. Dan kadang-kadang kita tertanya-tanya, apakah yang menyebabkan kita merasakan rezeki yang kita miliki pada hari ini tidak mencukupi dalam kewangan kita. Namun hari ini kita akan kupas bersama dengan para pendengar semua mengenai bagaimana untuk kita merasakan cukup dengan zakat. Yang mana zakat ini, tuan-tuan, dia bukan sekadar menyucikan harta kita, bukan sekadar membersihkan jiwa kita daripada sifat-sifat ketamakan, namun ia juga mengajar kita untuk menunaikan zakat menggunakan amount yang tepat. Lebih tak apa, jangan kurang. Kerana kalau kurang, ia masih lagi dianggap sebagai hutang dengan Allah. Dan kunci rahsia yang ingin kita aktifkan di sini adalah melalui surah Al-Baqarah.

0: Qarah ayat 27, 227 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mengerjakan sembahyang serta memberikan zakat, mereka ini beroleh pahala di sisi Allah dan tidak akan ada kebimbangan daripada berlakunya sesuatu yang tidak baik terhadap mereka dan tidak pula berduka cita. Yang ni nikmat yang kita akan rasai bila mana kita tunaikan solat, lakukan amal soleh dan kita bayar zakat. Hati kita akan tenang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan amaran kepada kita. Sekiranya kita gagal menunaikan ibadah zakat dengan betul, maka Nabi berkata, dan tidaklah mereka menahan zakat harta mereka melainkan akan ditahan juga titisan hujan daripada langit buat mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang kita perasan bahawa macam-macam ujian datang kepada kita. Namun bagaimanakah kita ingin merawat ujian-ujian tersebut? InsyaAllah hari ini kita akan kupas, rawatlah segala ujian ini dengan berzakat.
1: Jadi Ustaz, macam sekarang ni kan zaman media sosial.
0: Ya betul.
1: Kita pun tengok ada ramai kan peniaga-peniaga dekat media sosial. Ya, memang betul. Nampaklah mewah dia tu.
0: Ya,
1: betul kan? Lepas tu kan ada juga yang peniaga-peniaga yang kita boleh tengok tepi-tepi jalan apa semua tu kan.
0: Ya.
1: Tapi ada orang kata kenapa nampak mewah tapi tak mengerjakan haji.
0: Ya.
1: Jadi kat mana sebenarnya silapnya tu?
0: Ya,
1: tak berkat
0: betul.
1: Ke macam mana?
0: Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini satu persoalan yang menarik. Bahkan kita sendiri gaji pun naik tiap-tiap tahun. Tapi
1: betul.
0: Kenapa kita tak pergi-pergi haji lagi?
1: Terasa.
0: Kenapa? Gaji naik tiap-tiap tahun. Sama juga dengan saya yang berkata ni. Ini sebagai peringatan kita bersama. Kenapa kita masih lagi belum dapat melakukan ibadah haji kalau betul rezeki kita memang melimpah ruah? Jadi hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada masalah yang berlaku yang berpunca daripada sistem pengurusan kewangan kita. Yang mana sistem pengurusan kewangan kita hari ini tidak dicatat. Yang mana bila mana sistem kewangan kita, perbelanjaan kita tidak dicatat dengan baik, maka akan berlakunya pembocoran tanpa kita sedar. Yang mana dana-dana kewangan yang masuk kepada kita, kita akan membazir tanpa kita sedari. Kita akan beli benda-benda yang tak ada keperluan tanpa kita sedari. Dan kadang-kadang yang lebih parah lagi, bila sampai tu tempoh setahun nak bayar zakat, kita bayar ikut agak-agak. Ada perangai orang kita dekat Ustaz, saya tak bayar zakat sangat Ustaz dekat Main ni. Saya belanja kawan-kawan saya makan. Adakah itu dikira sebagai zakat saya?
1: Itu sedekah lah kan?
0: Dia kata dia belanja kawan-kawan makan. Saya masuk dalam tabung masjid setiap hari Jumaat, Ustaz. Jadi itulah zakat saya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu adalah sedekah. Kita kena faham. Sedekah ini ada tiga. Satu, sedekah yang wajib. Dua lagi, sedekah yang sunat. Sedekah yang wajib, zakat. Dia ada syarat rukun yang tertentu. Adapun untuk sedekah, dia ada sedekah yang berpanjangan, iaitulah wakaf yang kita biasa dengar. Ataupun sedekah yang manfaat dia bersifat seketika. Macam kita belanja kawan kita makan. Jadi manfaatnya kenyang pada ketika itu. Itu pun dikira sebagai suatu sedekah. Cuma hari ini kita nak bawa konteks untuk sedekah zakat wajib, iaitulah zakat. Yang mana zakat ini perlukan kepada pengiraan yang tepat. Yang mana kalau kita nak kira zakat, kita kena tengok pendapatan, keuntungan dan sebagainya yang tepat. Sebab itulah kalau kita di majlis agama, kita minta bawa penyata, kita minta bawa dia punya audit kewangan dia, laporan audit kewangan dia, sebab kat situ kita boleh tengok secara terperinci dan tepat manakah hasil yang dikenakan sebagai zakat.
1: Kalau macam zakat pendapatan tu kan, dia kira macam mana? Minima gaji ke?
0: Ah, soalan yang baik. Aha. Jadi berkenaan dengan zakat ni, aha, dia ada dua kiraan.
1: Aha.
0: Dia ada kiraan kasar, aha, dan dia ada kiraan bersih. Ah, biasanya kiraan kasar, uh-huh, kita akan kira gaji pokok, gaji keseluruhan, uh-huh, kita sebulan tu, income kita berapa, uh-huh, termasuk part time. Contoh RM5,000 kita kali dengan 12, RM60,000. Jadi RM60,000 dah melebihi kadar nisab kita, RM33,880. Jadi bila, uh-huh, dah lebih, kita kena keluarkan zakat. Berapa daripada RM60,000, hmm, tu?
1: Hmm.
0: Bukan semua, tapi hanya 2.5%, iaitulah RM1,500 sahaja daripada RM60,000 setahun. Dan RM1,500 tu pula, kalau kita boleh buat potongan gaji zakat bersama dengan Main, dia boleh tolak bulan-bulan, iaitulah bila bahagi 12, hanya RM125 sahaja.
1: Okey, menarik nampaknya sudah. Zakat pendapatan tu untuk setahun sekali. Jadi kita rehat dulu sebentar. Kita dengarkan dulu lagu Keluarga Aura Rezeki, sesuai dengan topik kita hari ini daripada Dakmi. Jadi teruskan sedara bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Baik, saudara, kita kembali semula bersama dengan panel undangan kita hari ini daripada Mainz, Ustaz Abdul Hadi bin Abdul Aziz. Kita nak membicarakan mengenai rahsia rezeki melimpah dan kewangan yang berkat. Jadi tadi kita dah cakap mengenai zakat pendapatan kita. Jadi Ustaz, macam kita ada jugalah yang berkata-kata kat belakang. Dia kata bukan dia tak nak, bukan dia tak nak potong zakat tu, tapi gaji dia kecil je. Jadi dia kata tunggu dia kaya sikit lah, mungkin pangkat dia naik ke. Jadi boleh lah, maknanya kalau dia tolak zakat tu tak terasa. Yeah. Jadi macam mana dengan pandangan Ustaz, macam golongan untuk orang yang macam ni?
1: Okey, baik. Soalan yang menarik daripada Nat. Terima kasih. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita memang ada zakat ini hanya dikenakan ke atas mereka yang cukup haul dan nisab. Haul ni tempoh setahun pendapatan, dan yang kedua adalah nisab itu pendapatannya melebihi 33,000 tadi itu. Tapi ini untuk orang yang pendapatan rendah. Dia kira gaji dia, dia kata gaji dia 30,000 je pendapatan dia setahun. Setelah buat penolakan dan sebagainya. Jadi macam mana tu? Jadi dia sebenarnya di sini, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dia tak wajib membayar zakat. Tapi bila yang bawah tu, dia tak wajib pun bayar zakat. Tapi ada golongan yang dia tetap merasa hidup dia sempit. Dia kata dengan saya, Ustaz, saya kalau ikutkan saya tak wajib bayar zakat, tapi saya nak on juga RM10, Ustaz. Boleh tak, Ustaz?
0: Okay.
1: Boleh, tak ada masalah. RM10, RM20, RM30, silakan. Sebab tuan-tuan tak wajib lagi bayar zakat.
0: Itu atas dia lah, maksudnya atas sumbangan dia lah dalam zakat. Okey, faham.
1: Dan ingat, Allah takkan mensia-siakan apa yang kita sumbangkan. Sebab setiap sin yang kita sumbangkan, kita akan dapat apa yang kita dah bincangkan tadi, iaitulah daripada surah Al-Baqarah ayat 227, mereka yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, mereka bukan sahaja memperolehi pahala, namun mereka juga tidak ada kebimbangan yang akan berlaku dalam hati. Tak ada anxiety, tak ada bipolar, tak ada skizo, tak ada kerisauan, overthinking dan sebagainya. Dan mereka pula takkan berasa sedih. Maknanya mereka ni hidupnya akan aman tenteram. Ada satu kes di Senawang, Puan. Dia tanya kita, Ustaz, macam mana, Ustaz? Saya berniaga tak untung-untung. Berniaga, kawan saya untung kiri kanan. Berniaga semua untung. Kan sederet depan bank Islam tu, semua ada untung. Tapi orang tak datang singgah-singgah kedai saya. Jadi kita pun kata, tak apalah, yakin dengan kuasa Allah, zakatlah walaupun sedikit. Jadi dia kata, Ustaz, saya ada RM5, boleh, Ustaz? Boleh, silakan. Maka dia pun menunaikan zakat dia RM5. Dan Alhamdulillah, dia konsisten RM5 tu setiap
0: bulan.
1: Bukan, setiap minggu.
0: Dia datang setiap minggu.
1: Dia bayar RM5. Kita okey, tak ada masalah. Sebab itu dikira sebagai sedekah. Sebab dia tak wajib atas dia lagi. Jadi bila dia bayar-bayar, lama-lama kelamaan, hari ni, Nat, dia dah bayar ratusan ringgit setiap minggu. Sebab dia kata, Ustaz, betul, Ustaz, apa yang kita bincangkan sebelum ni, memang saya dah nampak sekarang, Allah tak kedekut. Bila mana kita tak kedekut dengan Allah, kalau kita pemurah dengan Allah, Allah lebih pemurah kepada kita. Memang dia kata, dia semakin, bisnes dia semakin lama semakin baik.
0: Maknanya dia ikhlaskan sekali lah pemberian dia tu, kan. Dia tak naklah balasan semata-mata, betul?
1: Ya,
0: niat
1: betul.
0: Tu kena betul.
1: Allah bagi di dunia pun Allah balas, di akhirat pun Allah akan balas. Kuncinya ikhlas.
0: Ya, ya, betul. Satu lagi, Ustaz, macam meniaga ni, kan. Macam mana dengan sebenarnya kesan domino atau impak buruk jika orang kata rumah tangga pun ada juga masalah kewangan, sama dengan niaga. Jadi macam mana kalau mereka sebenarnya culas dalam menyediakan rekod kewangan yang telus?
1: Okey, baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita gagal menyediakan rekod kewangan yang telus, maka kita kena tahu bahawa ada beberapa krisis yang boleh memusnahkan ketenangan hati, ketenangan kehidupan kita, yang mana antara puncanya adalah tiada catatan atau rekod, yang mana dia boleh menyebabkan aliran tunai peribadi menjadi cacah marbah, yang mana tak terurus, duit kita tak tahu lompong kat mana, manjang kosong je. Tapi rasa macam baru masuk gaji, tapi dah habis pula. Jadi kita tak tahu ke mana pergi dia. Jadi penting untuk kita buat catatan. Dan kalau daripada segi zakat, bila mana kita bayar tidak tepat, maka ia dikira sebagai hutang. Dan bila mana sebagai hutang, maka kalau kita mati nanti, ahli waris kita wajib bayar. Tapi persoalannya, seberapa, siapakah ahli waris kita yang tahu jumlah zakat kita? Sebab realiti hari ini bila berlaku kematian, tak ramai pun ahli waris yang bayar zakat arwah kerana tak tahu. Sebab itulah kita sendiri masih hidup kena kira siap-siap sekarang, ambil tanggungjawab sekarang ni, kira. Sebab kalau mati nanti kita jadi hutang, dan roh orang yang berhutang ini akan tergantung meskipun dia mati syahid. Wa na'udzubillahi min zalik. Dan kesan seterusnya yang terakhir adalah rumah tangga yang porak-peranda, perniagaan yang bocor, serta syarikatnya yang hilang arah. Ingatlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala membalas keculasan kita terhadap hak asnaf yang ada dalam rezeki kita pada hari ini. Ingat, dalam rezeki kita ada hak orang lain. Jadi wajib untuk kita clearkan hak-hak tersebut sebelum kita mati bertemu dengan Allah. Kerana suatu masa kelak kita tak nak disebabkan keculasan, kealpaan kita pada hari ini menyebabkan rumah tangga kita, pekerjaan kita dan kehidupan kita menjadi cacar marba. Ha, kalau tuan-tuan tengok hari ini, tuan-tuan bercerita tentang rumah tangga yang porak-peranda hari ini. 22 statistik menunjukkan bahawa setiap hari akan ada 5 pasangan yang bercerai di Negeri Sembilan. Allah, itu statistik. Wa na'udzubillahi min zalik. Kita tak nak rumah tangga yang kita bina bercerai-berai asbab kealpaan kita menunaikan ibadah zakat. Nabi SAW bersabda, dan tidaklah mereka menahan zakat harta mereka melainkan akan ditahan juga titisan hujan dari langit buat mereka. Sekiranya tidak kerana haiwan-haiwan yang memerlukan air, nescaya mereka tidak akan diberi hujan. Hadis ini mengingatkan kita bahawa kalau kita gagal menunaikan ibadah zakat, maka Allah akan menurunkan musibah ke atas sesuatu tempat. Dan kalau kita nak angkat musibah ini supaya tak berlaku di tempat kita, pastikan diri kita, pasangan kita, ahli keluarga kita menunaikan ibadah zakat bersama dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan.
0: Baik, Ustaz. Dan untuk soalan terakhir kita hari ini, Ustaz, pagi ini. Jadi macam mana usahagi, orang kata apa, kesimpulan dia lah untuk yang kita bincangkan hari ini pasal rezeki, pasal zakat. Jadi macam mana kesimpulan untuk Ustaz?
1: Okey, baik. Kesimpulan yang saya boleh buat di sini adalah kalau kita nak berjaya dalam hidup, tips dia mesti usaha gigih. Macam kita tengok orang yang nak berjaya hari ini, macam kalau bola sepak hari ini, Cristiano Ronaldo. Dia usaha gigih tak putus. Tapi usaha gigih ala, tapi kalau cara yang salah, kita tak akan dapat apa-apa hasil. Nah, dan kalau kita usaha gigih, zakat tak tepat pula jumlah yang kita bayar berkurang, maka akan memberi kesan buruk dan kacau bilau kepada rumah tangga dan keluarga kita serta kewangan kita. Dan kalau kita usaha gigih, kita rekod kewangan dengan betul, kita tunaikan ibadah zakat dengan sempurna, maka kita akan memperolehi rezeki yang bertambah, hati yang tenang, kehidupan yang bahagia. Jadi hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tunaikan ibadah zakat kita bersama dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Tuan-tuan, ada orang tanya macam mana saya nak bayar, tuan-tuan boleh datang ke kaunter Majlis Agama Islam Negeri Sembilan di setiap daerah yang berhampiran dengan tuan-tuan. Boleh kira, boleh semak, boleh bayar di situ. Ataupun tuan-tuan tak sempat nak keluar bertugas dan sebagainya, layari portal Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Di situ ada kalkulator zakat dan tuan-tuan boleh isi form zakat. Dan tuan-tuan, istimewa untuk yang terakhir, tuan-tuan layak mendapat pengecualian cukai apabila tuan-tuan berzakat. Ada orang kata, Ustaz, PCB saya dah 100, kalau saya bayar zakat, seratus dah jadi 200. Tak, tuan-tuan. Sipir kita salah. Sebab Akta Percukaian Seksyen 6A-3 1967 menyatakan sesiapa yang membayar cukai maka diberikan pengecualian 100%. Maknanya kata kalau PCB dia 100, dia bayar zakat dia 100, bukannya 100-100. Tapi PCB-nya akan ditinggal kosong, zakatnya akan jadi 100.
0: Jadi salah pecaturan lah selama ni.
1: Salah pecaturan sebelum ni.
0: Alhamdulillah, itulah nampaknya sedikit sebanyak info mengenai zakat kita. Jadi untuk hari Jumaat ni, sama-samalah kita manfaatkan apa yang Ustaz cakap. Sama-sama kita menimba ilmu yang baru. Jadi jangan culas kita berzakat. Semoga rezeki kita semua dipermurahkan, diperbanyakkan. Amin. Amin. Jadi terima kasih Ustaz atas kejadian Ustaz untuk datang hari ni ke Kontinen Grey FM.
1: Sama-sama.
0: Jadi kami di Negeri FM sangat berbesar hatilah daripada Main Sudi berkongsi segala maklumat dengan kita semua.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, saudara, kita teruskan dengan lagu seterusnya, lagu Rindu daripada Bagio, dan kita kembali semula bersama Nat dalam Santai hari ini. InsyaAllah Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

0: akan terus kekal aman, selamat dan cemerlang sekiranya isu perkauman serta fahaman ekstrim berasaskan kaum dapat dibendung. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pemahaman terhadap nilai muafakat menjadi asas penting dalam memperkukuh perpaduan masyarakat majmuk serta menjamin kestabilan negara. Menurut beliau, kekuatan dan keselamatan negara bergantung kepada kesediaan rakyat pelbagai kaum untuk saling menghormati, memahami serta mempertahankan semangat muafakat.
1: Saya Melayu, saya tak mau Melayu dihina. Saya bangga dengan bangsa saya, budaya saya, bahasa saya, agama saya yang saya yakini. Tapi saya hormat dan saya iktiraf hak setiap orang, setiap kaum.
0: Dalam masa sama, Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan komited memastikan keperluan asas rakyat dipenuhi, terutama di kawasan pedalaman dan kampung yang masih berdepan kekurangan kemudahan, termasuk penyelesaian isu bekalan air dan klinik uzur.
2: Bagi rakyat apa? Air, kemudahan asas rumah, sekolah, klinik, ini yang diminta. Bukan minta gedung, bangunan tinggi, besar-besar. Bukan minta lebuh raya. Tak, kan? Minta hal kecil-kecil ni. Itulah sebab saya minta perubahan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data dan peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Kewangan Antarabangsa, pertubuhan di pasaran pesan membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana kepada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Dalam pada itu, sebarang pelarasan terhadap kadar dasar semalaman OPR akan dibuat berdasarkan perkembangan terkini pertumbuhan ekonomi dan inflasi negara. Gubernur Bank Negara Malaysia, Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata, pada paras semasa 2.75%, OPR kekal sesuai dan sejajar dengan trajektori pertumbuhan ekonomi serta inflasi Malaysia. Jelasnya, Bank Negara sentiasa memantau keadaan ekonomi menggunakan data Jabatan Perangkal Malaysia serta pelbagai petunjuk ekonomi berfrekuensi tinggi bagi menilai prestasi ekonomi semasa secara masa nyata. Beliau berkata demikian ketika mengulas jangkaan penganalisis bahawa jawatankuasa dasar monetari mungkin menaikkan OPR sebanyak 25 mata asas kepada 3% pada mesyuarat September atau November sekiranya pertumbuhan ekonomi Malaysia mengatasi unjuran. Malaysia dan Thailand menyasarkan nilai perdagangan dua hala mencecah $30 bilion menjelang 2027 selain bersetuju memperkukuh kerjasama strategik dalam pembangunan sempadan, keselamatan, pengangkutan, pertanian, pendidikan serta ekonomi digital. Komitmen itu dimeterai menerusi kenyataan bersama yang dikeluarkan sempena lautan rasmi Perdana Menteri Thailand Prathyutan Sinaw. Menteri Thailand ke Malaysia atas jemputan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim selama dua hari bermula semalam. Kedua-dua pemimpin telah menegaskan komitmen terus memperkukuh hubungan dua hala yang telah lama terjalin, termasuk bersetuju meningkatkan kerjasama ekonomi di wilayah sempadan selatan Thailand dan negeri-negeri utara semenanjung Malaysia. Ibu bapa dan masyarakat perlu lebih peka terhadap kesejahteraan emosi anak-anak dengan menapasti perubahan tingkah laku sebagai tanda awal tekanan. Timbalan Dekan Ijazah Dasar Fakulti Pendidikan Universiti Melaya UM, Profesor Madya Dr. Azmawati Muhammad Nor berkata, tanda tekanan boleh dilihat dari corak tidur, pemakanan, hubungan dengan rakan serta interaksi di rumah.
3: Emosi marah ini adalah biasa, tetapi kita kena lihat juga daripada segi intensiti dan mungkin marah ini kekerapan dia yang berlaku itu lebih kerap, dan juga kita nak lihat bagaimana kemarahan ini boleh mengganggu gugat kefungsian harian. Setiap emosi marah yang mungkin ditunjukkan, tetapi kita perlu ada dan betul-betul mendengar dan bertanya khabar. Dan ini bukan sahaja peranan ibu bapa, tetapi peranan guru dan juga masyarakat dan juga rakan-rakan. Semua perlu mewujudkan satu ekosistem yang baik supaya kita memberikan sokongan sosial kepada anak-anak.
0: Dalam pada itu, beliau telah menasihati masyarakat supaya tidak membuat spekulasi terhadap kes-kes melibatkan pelajar sekolah seperti insiden tikam pelajar di sebuah sekolah menengah baru-baru ini, kerana ia boleh menambah tekanan kepada mangsa, keluarga serta prosedur siasatan anggota polis. Semua pihak termasuk ibu bapa, guru serta rakan sebaya perlu berganding bahu membina ekosistem sokongan sosial yang baik agar anak-anak tidak terjebak dalam keganasan. Dalam pada itu, seorang pelajar tingkatan 1 bertindak mengejar dua rakannya dengan pisau pemotong kertas lepas dipercayai di baling ais berulang kali dalam kejadian di sebuah sekolah menengah di Melaka semalam. Kereta Polis Daerah Alor Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, kejadian berjaya dikawal apabila seorang guru memujuk pelajar terbabit melepaskan pisau yang dipegangnya dan tiada kecederaan dilaporkan. Siasatan mendapati suspek dilaporkan menerima rawatan di Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Melaka dan pihak sekolah juga sedia maklum mengenai keadaannya. Kes disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana ugutan jenayah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Menjelang pertemuan Spanyol-Belgium dalam saingan suku akhir awal pagi esok, pengendali La Roja Luis de la Fuente percaya bintang muda Lamine Yamal belum mempamerkan aksi terbaiknya pada Piala Dunia 2026 terutama dari aspek serangan. Menurut de la Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia telah membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain. Sejak tiba di Amerika Syarikat, pemain sayap Barcelona berusia 18 tahun itu hanya menjaringkan satu gol. Sementara itu, jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji prestasi cemerlang ayam tambatan Kylian Mbappe yang membantu Le Blues pada ke separuh akhir menerusi kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Deschamps mengakui Mbappe sentiasa bijak mencari peluang menjaringkan gol. Bagi Mbappe, Perancis tidak boleh leka dengan kejayaan mara ke separuh akhir Piala Dunia 2026. Sebaiknya perlu kekal fokus memburu gelaran juara. Tegas bintang Real Madrid itu, cabaran sebenar masih belum berakhir. Mereka hanya boleh berpuas hati sekiranya berjaya menculang trofi kejuaraan. Perancis akan berdepan pemenang aksi suku akhir antara Spanyol dengan Belgium dalam perlawanan separuh akhir di Dallas pada 14 Julai. Le Bleu kini dalam misi memburu gelaran juara buat kali ketiga selepas menjulang trofi pada edisi 1998 dan 2018. Maghribi akan bangkit dengan skuad lebih kuat ketika menjadi tuan rumah Piala Dunia edisi 2030. Demikian janji jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi selepas skuad Atlas Lions tersingkir pada pusingan suku akhir apabila tewas 0-2 di tangan Perancis pada Khamis. Cabaran seterusnya Maghribi ialah kempen AFCON 2027 di Kenya, Uganda dan Tanzania sebelum memberi tumpuan kepada Piala Dunia 2030 yang akan dianjurkan bersama Sepanyol dan Portugal.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Jenazah bekas pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, selamat dikebumikan di Mashhad lebih 4 bulan selepas terbunuh dalam serangan udara. Penyiar rasmi Iran, IRIB, melaporkan jenazah Khamenei disemadikan di Dewan Peringatan dalam kompleks makam Imam Reza. Anaknya yang juga pengganti beliau, Mujtaba Khamenei, sekali lagi tidak kelihatan sepanjang upacara berkenaan. Pengebumian itu berlangsung ketika ketegangan antara Iran dengan Amerika Syarikat kembali memuncak. Jurucakap Hamas Hazim Qasim terselamat dalam serangan udara Israel. Sumber keselamatan di Gaza maklumkan Qasim tidak berada di dalam kenderaan miliknya ketika serangan berlaku. Namun pengawal peribadinya dilaporkan terbunuh. Korea Utara memutuskan untuk memperkukuh kekuatan nukliernya dari segi kualiti dan kuantiti. Pengumuman itu dibuat setelah mesyuarat Suruhanjaya Ketenteraan Pusat Parti Pemerintah. Agensi Berita Pusat Korea KCNA melaporkan langkah ketenteraan lain yang telah diputuskan ialah mempertingkat infrastruktur teknikal sistem tempur serta mempercepat pembinaan pangkalan tentera laut moden. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak fahaman perkauman dan ekstrim. Ekonomi Malaysia berkembang pada kadar 4.7%. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Nyanyikan yang terbaik hanya di Negeri FM. Hanya yang hit dan popular. Memang terbaik Negeri FM.

Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baik saudara, sekarang sudah pukul 12.23 minit tengah hari. Jadi selamat tengah hari buat semua pendengar Negeri FM yang mana tengah menjamu selera. Jangan lupalah kita kat konti ni. Jangan lupa dulu sebelum makan tu, baca bismillah. Kita menghargai rezeki kita hari ini saudara, hari Jumaat ni. Dan mana yang nak ke hari ni ada solat Jumaat kan. Jadi bolehlah kita makan dulu bagi kenyang. Tapi janganlah sampai kenyang sangat-sangat, nanti kan tersadar kita kat dinding tu bila imam baca kutubah nanti. Tu tak elok lah. Jadi saudara, sebelum saudara ke solat Jumaat nanti, kita putarkan dulu lagu Ulat Bulu. Ulat Bulu nyanyian daripada Kajol Mere. Dan permintaan ini datangnya daripada Baha Andak. Tadi Pak Andak ni, Baha Andak daripada Felda Palu 8 Gemas Negeri 9. Katanya lagu Ulat Bulu tu nak ditujukan kepada semua pendengar setia Negeri FM, rakan-rakan Facebook dan warga Felda Palu 8 dan sama waktu dengannya. Juga buat bonda dari Dayang Arpah Ahmad, anak-anak dan cucu-cucu yang tersayang. Juga buat Kak Nani Pelangai, Latifah Omar, Kak Zaitun Sharif Palu 14, Abang JJ Gemas, Dame Banjar Palu 7, dan Yang Mulia Ayahanda Zali Balak Palu 8 dan semua di mana jua anda berada. Buat kaum Adam, jangan lupa poi masjid solat Jumaat tau. Semoga amalan murni dan ibadah kita semua diredai Allah SWT apa jua adanya. Jadi semoga semuanya happy-happy dan terhibur hendaknya. Jadi dia nak kita semua happy.

0: happy dan terhibur dengan lagu Ulat Bulu nyanyian daripada Kazu Mere. Jadi sama-sama kita dengarkan. Teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Ulat Bulu.

Baik, kita masih lagi menjalankan amanah kita dah hari Jumaat ni kan, tak baik tak amanah. Kita masih lagi menjalankan amanah kita untuk memutarkan lagu-lagu permintaan daripada pendengar Negeri FM. Jadi tadi sebenarnya saudara, lagu Cinta Yang Tersisa nyanyi daripada Chris, lagu permintaan daripada Aina. Kita bacakan dulu dia punya ucapan. Katanya Aina nak request lagu Cinta Yang Tersisa dari Chris dengan ucapan, dalam melayari kehidupan ni, jagalah mereka yang benar-benar ikhlas terhadap kita agar tiada penyesalan di kemudian hari. Dan terima kasih DJ Nat. Sama-sama. Dan seterusnya, kita ada lagu Siapa Aku. Siapa Aku dari nyanyian Status. Dan lagu tu kita bacakan dulu ucapannya, datangnya daripada Z. Datangnya daripada Z dari Petaling Jaya dengan ucapan, siapa aku di hatimu? Pernahkah ianya menjadi sebahagian dari hidupmu atau sekadar kau berpura-pura? Terima kasih DJ Nat. Sama-sama. Jadi tanpa membuang masa, kita pun, yelah hari ni hari Jumaat kan, pendek masa kita. Jadi tak nak membuang masa, kita putarkan lagu seboleh, sebanyak yang mungkin. Jadi semoga anda semua tak kecewa lah anaknya. Jadi siapa aku, Status. Semoga kita semua terhibur dan teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: musim seterusnya. Seremban.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

Wayang Dunia daripada Peacemaker. Dan selepas ini kita ada lagi lagu-lagu yang menanti anda semua. Kita ada lagu Ku Katakan dengan Indah Peter Pan. Selepas itu kita ada Hakikat Insan Mubalighun Trio sebelum kita mencecah pada pukul 1 tengah hari nanti. Dan saudara, kat sini kita ada media sosial untuk Negeri FM. Kita ada 4 sebenarnya. Jadi buat pendengar Negeri FM yang mana lagi belum lagi mengikuti kami, boleh ikuti kami menerusi platform. Kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada YouTube dan juga TikTok. Jadi untuk yang hari ni kita nak petik yang dekat Facebook, sebab kita ada yang tinggalkan komen untuk kita. Jadi kita tak nak terlepas pandang benda ni. Jadi kita ucapkan terima kasih di atas sokongan buat semua yang tinggalkan komen hari ni. Kita ada Encik Bakar Madin, kita ada Zainal Ayub, kita ada Syidah Haji Idris, kita ada Abang JJ Gemas, kita ada Encik Timbul daripada Tawau, lepas tu kita ada Encik Muhammad Yusof, Pak Yul Senai JDT, kita ada Nora Shiken, Nur Muhammad, Ainul Jaafar AJ dan Aduka Semerah Hati. Jadi terima kasih buat anda semua. Ada macam-macam dekat sini. Kita ada komen macam-macam. Antaranya lah, katanya Assalamualaikum, dipermudahkan segalanya, berjalan lancar untuk kita semua. Salam Jumaat, semoganya berjalan lancar. Amin. Terima kasih. Jadi kita akan like lah semua. Jangan risau, kita baca, kita like. Jadi teruskanlah sokongan anda untuk Negeri FM. Yang pastinya Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: dengan Fandi Abdullah untuk secara langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Putra Putrajaya. Silakan Fandi.
1: Baik, terima kasih rakan tugas Aida Jia di Konti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat tengah hari buat semua pendengar Nasional FM ketika ini, serta terima kasih juga buat stesen-stesen seperti Kal FM, Radio Radio Negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Alhamdulillah, saya Fandi Abdullah bagi siaran langsung solat Jumaat hari ini tanggal 24 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 18 Julai 2026 Masihi, langsung dari Masjid Putra Putrajaya, dan saya mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran JAKIM. Untuk makluman bersama, waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini adalah pada pukul 1.21 minit tengah hari, dan khutbah istimewa hari ini bertajuk Iqraq, Membangun Minda, Membina Peradaban, yang akan disampaikan oleh imam dan khatib bertugas pada hari ini, iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Zakwa Rozali serta muazin iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mustafidur Rahman Muhammad Syahroni. Saudara, baiklah, terlebih dahulu sebelum itu, ayuh kita terus mendoakan buat saudara kita yang berada di Palestin. Sentiasalah kita beristiqomah dalam melakukan amalan seperti solat hajat dan bacaan kunut nazilah untuk mereka di sana. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu hari Jumaat yang mulia ini, dan semoga kita terus berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang Jumaat yang dimuliakan, dapat saya kongsikan pada ketika ini keadaan di sekitar Masjid Putra Putrajaya. Kelihatan para jemaah yang hadir pada ketika ini sedang memasuki ruang solat utama masjid, dan seperti biasa di hari Jumaat ini berkumpulnya muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumaat ini untuk beribadah dan seterusnya. Kita mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita kerana masih diberi kesempatan bagi menggandakan amal ibadah kita dan berpeluang untuk terus mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang bermaksud, kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertabaranlah kamu di muka bumi ini, yakni untuk menjalankan urusan masing-masing. Dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak, yakni dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya, yakni di dunia dan di akhirat. Saudara, pada hari Jumaat ini juga Allah mewajibkan setiap Muslim untuk berkumpul tanpa mengira kaya, miskin, berpangkat ataupun tidak, bagi bersama-sama mengimarah dan bersama-sama menghidupkan syiar Jumaat dengan mendengar serta solat bersama-sama. Ayolah, sama-sama kita tumpukan perhatian seketika nanti atas khutbah yang akan disampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pada itu juga, elolah kiranya jika kita saling berpesan-pesan agar terus beristiqomah dalam mengimarahkan masjid, surau dan majlis-majlis ilmu, serta berpesan antara satu sama lain dalam usaha menyeru melakukan kebaikan dan memberi peringatan dalam mencegah sebarang bentuk kemungkaran seperti pergaulan bebas, rasuah, pecah amanah dan sebagainya. Dalam kemuliaan Jumaat, tidaklah bermakna hari itu harus ditumpukan kepada ibadah semata-mata. Saudara, ayuh sama-sama kita terus ke ruang solat utama untuk berikan tumpuan ke

saudara-saudara yang masih lagi berada di ruang solat untuk sama-sama ke ruang solat utama untuk akan solat Jumaat.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الأسيرة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemuliaan dan keutamaan, serta kurniakan kepada baginda tempat terpuji sebagaimana yang Engkau janjikan. Saudara, melalui khutbah yang akan disampaikan hari ini dengan tajuk Iqra, membangun minda, membina peradaban, kita dapat memperoleh banyak ilmu yang bermanfaat agar kita dapat memperbaiki kehidupan menjadi insan yang lebih cemerlang. Apabila kita berbicara tentang Iqra, minda kita secara automatik akan terarah kepada peristiwa agung di Gua Hira. Ia bukan sekadar perkataan bermaksud bacalah, tetapi merupakan wahyu pertama yang merubah landscape sejarah kemanusiaan. Khutbah mengingatkan kita bahawa perintah Iqra adalah batu asas kepada pembinaan sebuah ummah yang berilmu. Ianya tidak dimulakan dengan perintah berperang, tidak juga dimulakan dengan hukum hakam muamalat

tetapi Islam bermula dengan perintah membaca. Membaca di sini membawa tafsiran yang sangat luas. Ia merangkumi membaca kitab suci, membaca tanda-tanda kebesaran Allah di dalam alam semesta, meneliti ilmu-ilmu kontemporari serta memahami realiti semasa. Iqra adalah kunci untuk membangunkan potensi akal manusia bagi membebaskan diri daripada kepompong kejahilan menuju cahaya kebenaran. Tanpa minda yang dibangunkan dengan acuan ilmu, runtuhlah asas sebuah peradaban. Saudara, kita hendaklah menolak budaya malas berfikir dalam kehidupan seharian kita. Umat Islam dituntut untuk menjadi ummah yang kritis, kreatif dan berasaskan fakta. Kita perlu menjauhkan diri daripada budaya menelan info palsu atau menyebarkan fitnah tanpa usul periksa, iaitu tabayun. Dengan ilmu, kita dapat menapis sesuatu berita sama ada ia benar atau fitnah. Ia sekaligus dapat membina sesebuah suasana harmoni tanpa mencetuskan kekeliruan dan pertelingkaran dalam masyarakat. Sebagai seorang mukmin yang cemerlang, kita sewajarnya mengintegrasikan ilmu dunia dan akhirat. Tiada istilah dikotomi atau pemisahan ilmu dalam Islam. Ilmu fardu ain membina sasiah dan pegangan tauhid kita. Manakala ilmu fardu kifayah seperti sains, teknologi, multimedia dan ekonomi adalah alat untuk kita menguasai dan memimpin dunia. Dengan ilmu, dapat kita membina sebuah masyarakat yang berjaya dan ke depan kena dapat menguasai pelbagai bidang. Saudara sidang Jumaat yang dimuliakan, jika kita dapat menelusuri sejarah, peradaban ini bermula dari budaya membaca. Sejarah telah membuktikan kejatuhan sesebuah empayar seringkali bermula apabila masyarakatnya meminggirkan buku, mengabaikan gedung-gedung ilmu dan leka dengan hiburan yang melampau. Ini kerana apabila masyarakat mengenepikan ilmu dan mula mencintai pelbagai perkara yang melalaikan, ia akan meruntuhkan akhlak dan mengeraskan hati kerana leka dengan hal keduniaan. Generasi muda lebih terjerumus ke kancah negatif, sekaligus ilmu yang ada tidak dimanfaatkan sewajarnya. Sebagai seorang mukmin yang meyakini bahawa setiap saat kehidupan ini akan dipersoal di akhirat kelak, intipati khutbah ini sepatutnya memberi impak yang mendalam terhadap beberapa aspek utama dalam diri kita. Antaranya, ia dapat mentransformasikan jiwa dan minda, iaitu hijrah minda. Kita tidak lagi melihat aktiviti menuntut ilmu atau membaca sebagai satu bebanan. Sebaliknya, sebagai satu bentuk ibadah yang agung. Setiap helaian buku yang kita baca, setiap maklumat bermanfaat yang kita pelajari adalah langkah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara sidang Jumaat yang dimuliakan, seketika nanti kita akan terus ke ruang solat utama untuk mendengarkan laungan azan kedua, seterusnya mengikuti khutbah Jumaat bertajuk Iqra, membangun minda, membina peradaban, yang akan disampaikan oleh imam dan khatib bertugas pada hari ini, iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Zakwa Razali serta muazzin iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Mustafirul Rahman Muhammad Syahroni. Untuk itu saudara, kita terus bersama ikuti dan kita ke ruang solat utama bagi mendengarkan laungan azan yang kedua dan seterusnya khutbah Jumaat sekali nanti.

الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya orang yang bertakwa ialah mereka yang sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, membimbing akal, menyucikan hati dan memandu setiap langkah menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kita hidup pada zaman yang tidak pernah sunyi daripada bahan bacaan. Setiap hari mata kita menatap pelbagai tulisan. Kita membaca berita, mesej, media sosial dan pelbagai pandangan yang silih berganti. Dalam beberapa saat sahaja, sesuatu maklumat boleh tersebar ke seluruh dunia. Maklumat kini berada di hujung jari. Namun di sebalik kemudahan ini, mengapa manusia masih mudah terpengaruh dengan berita yang belum pasti kebenarannya? Mengapa fitnah begitu cepat tersebar, sedangkan kebenaran sering dipandang sepi? Dan mengapa ilmu yang semakin bertambah tidak semestinya melahirkan masyarakat yang lebih berakhlak, lebih beradab dan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Persoalan-persoalan inilah yang mengajak kita kembali merenung wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Alaq ayat 1 yang dibacakan oleh khatib di awal tadi yang bermaksud, "Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk." Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Perintah pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah tentang solat, zakat, puasa dan juga jihad. Sebaliknya Allah memulakan pembinaan umat ini dengan satu perkataan iaitu iqra yang bermaksud bacalah. Mengapakah sedemikian? Kerana pada asasnya perubahan besar dalam kehidupan manusia bermula dengan perubahan cara berfikir. Allah sedang membina sebuah umat yang disuruh berfikir sebelum bertindak, memahami sebelum menghukum dan mencari kebenaran sebelum membuat keputusan. Namun, perhatikan pula ayat ini dengan lebih mendalam. Hanya berfirman dengan perintah bacalah, tetapi Allah menyambung perintah dengan frasa dengan nama Tuhanmu. Di sinilah letaknya keindahan Al-Quran. Membaca menurut Islam bukan sekadar menambah maklumat, tetapi bukan juga mengajar sijil, bukan sekadar membina kerjaya, bahkan membaca yang membawa manusia semakin mengenalinya. Kerana ilmu yang tidak dipandu oleh wahyu boleh menjadikan manusia angkuh. Tetapi ilmu yang bermula dengan nama Allah akan melahirkan insan yang rendah hati, amanah dan bertanggungjawab. Maka kerana itulah para ulama mengingatkan bahawa tujuan ilmu bukan sekadar mengetahui sesuatu, tetapi membentuk siapa diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya mengubah perjalanan sejarah manusia. Daripada sebuah gua yang sunyi di Gua Hira, lahirlah sebuah umat yang akhirnya memimpin dunia dengan ilmu, akhlak dan peradaban. Mereka bukan sekadar belajar membaca, mereka belajar memahami. Bukan sekadar mengumpul ilmu, bahkan belajar menghayati ilmu.
Perhatikan sekali lagi pada susunan ayat-ayat ini. Allah tidak terus menyebut tentang pena. Allah menyebut terlebih dahulu tentang Rabb. Kemudian baru Allah menyebut kalam. Ini memberi satu pengajaran yang sangat besar kepada kita. Ilmu mesti sentiasa dipandu oleh Tuhan. Pena mesti sentiasa dipandu oleh wahyu. Kerana pena boleh menulis kebenaran, tetapi pena yang sama juga boleh menyebarkan fitnah. Hari ini teknologi boleh menyampaikan ilmu, tetapi teknologi juga boleh menyebarkan penyelewengan. Kecerdasan buatan boleh membina tamadun, tetapi kecerdasan tanpa iman juga mampu memusnahkan tamadun. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, yang bermaksud sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah dalam kalangan hamba-hambanya hanyalah orang yang berilmu. Ilmu yang benar akan melahirkan rasa takut kepada Allah. Semakin tinggi ilmunya, semakin rendah hatinya. Semakin luas pengetahuannya, semakin berhati-hati tutur katanya. Semakin banyak yang dipelarinya, semakin kuat keinginannya untuk berbuat baik kepada semua manusia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, inilah cabaran besar masyarakat hari ini. Kita tidak kekurangan maklumat, tetapi kita semakin berkurangan kebijaksanaan. Kita tidak kekurangan orang yang pandai bercakap, tetapi kita semakin memerlukan orang yang bercakap dengan ilmu atau adab. Kita tidak kekurangan orang yang membaca, tetapi kita semakin memerlukan orang yang membaca dengan nama Tuhannya. Justeru, semangat ikra' mestilah bermula daripada rumah kita sendiri. Jadikan Al-Quran bacaan harian keluarga. Luangkan masa membaca buku yang membina pemikiran. Didik anak-anak supaya mencintai majlis ilmu. Biasakan mereka bertanya, berfikir dan mencari kebenaran. Dan yang paling penting, tunjukkan kepada mereka bahawa ilmu bukan sekadar untuk mencari rezeki, tetapi untuk mengenal Allah dan berbakti kepada manusia. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, mimbar ingin mengajak diri khatib dan seluruh jemaah memulakan semula semangat ikra dalam kehidupan kita. Jika selama ini kita lebih banyak membaca berita daripada Al-Quran, marilah kita kembali mendampingi kalam Allah. Jika selama ini kita lebih banyak meluangkan masa dengan telefon bimbit daripada berbual dengan ahli keluarga, marilah kita menghidupkan semula budaya membaca, berbincang dan belajar bersama di rumah. Jika selama ini kita mencari ilmu hanya untuk mendapatkan pekerjaan, marilah kita memperbetulkan niat bahawa ilmu ialah jalan untuk mengenal Allah, berbakti kepada manusia dan membina sebuah masyarakat yang berakhlak. Sesungguhnya kebangkitan sesuatu umat tidak bermula dengan kekuatan ekonomi atau kekuatan teknologi semata-mata. Ia bermula apabila ilmu kembali dimuliakan, apabila guru dihormati, apabila masjid diimarahkan dengan majlis ilmu, apabila rumah-rumah dipenuhi budaya membaca, dan apabila Al-Quran kembali menjadi petunjuk dalam setiap kehidupan dan juga keputusan seseorang. Sesungguhnya nilai yang diajar oleh Al-Quran bukan sekadar suatu teori, tetapi perlu diterjemahkan dalam kehidupan. Semangat saling membantu, berkongsi tanggungjawab dan mengutamakan kepentingan bersama inilah yang membina masyarakat yang kukuh, saling mempercayai dan mampu menghadapi sebarang cabaran. Atas alasan ini jugalah sambutan Bulan Koperasi yang diraikan pada bulan ini mengajak seluruh masyarakat untuk terus membangunkan ekonomi dan kesejahteraan ummah. Apabila gerak koperasi diurus dengan amanah, berintegriti dan berpandukan syariat, ia bukan sekadar menjana manfaat ekonomi, bahkan menjadi salah satu wadah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita saling membantu dalam perkara yang membawa kebaikan dan juga ketakwaan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita menghayati tiga pengajaran penting. Yang pertama,
Perintah Iqra mengajar kita bahawa ilmu adalah asas pembinaan insan dan peradaban. Oleh itu, jadikanlah budaya membaca, belajar dan mencari ilmu sebagai amalan sepanjang hayat. Yang kedua, ilmu yang sebenar mestilah bermula dengan mengenal Allah dan dipandu oleh wahyu. Ilmu tanpa iman boleh membawa kepada kesombongan, manakala ilmu yang disertai ketakwaan akan melahirkan insan yang beradab, amanah dan bertanggungjawab. Dan yang ketiga, semangat Iqra adalah diterjemah dalam kehidupan. Hidupkan budaya membaca Al-Quran di rumah. Hormatilah para guru, cintailah majlis ilmu, dan didiklah anak-anak agar membesar sebagai generasi yang berilmu, berakhlak dan berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang sentiasa membaca dengan namanya, memahami petunjuknya, mengamalkan ilmu yang dipelajari dan mewariskan kepada generasi akan datang, sebuah masyarakat yang dibina atas asas ilmu, iman dan juga akhlak. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور

Ya, saudara, sekarang sudah pukul 1.53 minit tengah hari. Jadi tak terasa kan, kita dah hampir 4 jam kita bersama dalam Santai di Negeri FM hari ini untuk hari Jumaat. Jadi terima kasih kepada anda semua yang setia menemani Nat sepanjang kita bersiaran pada hari ini. Jadi sama ada anda tengah mendengarkan Nat dari rumah, di pejabat ataupun di atas jalan raya ataupun di mana sahajalah anda berada, terima kasih kerana terus memilih Negeri FM. Jadi kalau adalah sebarang tutur kata yang kurang menyenangkan sepanjang kita bersiaran hari ini, kita memohon maaf. Yang baik kita jadikan kenangan, yang kurang baik kita jadikan pengajaran. Jadi sebelum Nat mengundurkan diri, semoga kita doakanlah, semoga anda semua, urusan anda semua dipermudahkan, dipanjangkan kesihatan yang baik dan dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah. Jadi kat sini kita nak beritahu, kita mohon sangat pendengar Negeri FM untuk sentiasa meluangkan masa yang berkualiti bersama dengan keluarga maupun dengan insan yang anda sayangi. Jadi kita akhiri, kita tutup santai kita hari ini dengan pantun yang berbunyi, burung merpati terbang tinggi hinggap sebentar di hujung laman. Terima kasih sudi menemani. InsyaAllah kita bersua lagi pada minggu hadapan. Jadi salam Jumaat, jaga diri, jaga kesihatan dan terus setia bersama Negeri FM kerana sebentar lagi kita ada Moncak Potang bersama dengan Nanta Babo. Jadi nak tinggalkan anda semua dengan lagu seterusnya, lagu White Flower daripada Billie Eilish. Jadi Assalamualaikum, bye-bye.

0: Mana lah pai ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalihan lah dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tau kan cari dari udang ni atau mana hilang.
1: Oh, radio. Mana orang letak?
0: Entahlah kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok? Iya. Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Moncak petang.
3: Osah moncak.
2: Moncak petang. Osah moncak.

Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat petang pendengar Negeri FM. Alhamdulillah. Terima kasih DJ Nat. Namankan pendengar dari mula pukul 10 pagi tadi sehinggalah selesai. Izinkan ayo pula lah Nentu Babu namankan sehingga pukul 6 petang. Sampai jam diberi masa bermula dari sekarang ya. Alhamdulillah untuk hari ini edisi 10 Julai 2026 bersamaan 24 Muharram 1448 Hijrah. Semoga dipermudah untuk semua. Semoga semuanya baik-baik, tenang-tenang, sihat-sihat dan lancar segala urusannya. Sambil bertamankan Negeri FM, moncak potang. Osah moncak.

apotando guru to bilang dalam begaul menghormati orang, bekato lembut tidak temberang, bosopan santun muko belakang. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Itu dah bisa bona daripada Dato' Hatta. Nah, tu deh. Yang bisa itu apa? Dia orang tu kebangkan bisa banyak perkara bisa. Jadi kita jangan beri bisa yang tak tentu halau. Antaranya tu kan, bisa mulut. Orang tutup kabak, weh, bisa meklah mulut kau. Kita kan, usahlah dia buat bisa itu. Tapi kalau bisa bab jasa ni kan, bab budi ni, cantik teka weh. Jadi itu lagu daripada Dato' Hatan tadi tu, beri banyaklah posan dan nasihat orang tutup marin kan. Mudah-mudahan hari ni semua pendengar lah kan, di penghulu segala hari, apa jua lah yang dirancang selesai, apa jua lah yang dibincangkan capai, apa jua lah yang diundang sampai. Itu deh, hujung minggu kan. Nogori FM, moncak petang.

Itu dia joget suka sama suka daripada Karen Tan. Dah pun 24 minit potang. Selamat petang kepada Sarah Nora Muni Berahim Rima. Nongar radio kata tu. Ha, ini kebetulan lah ni. Abi yang nongar masang radio dalam kereta. Masya Allah. Makasihlah banyak-banyak ya. Jadi kepada adik Sarah ni semuanya adik-adik ni layan dan nongori FM tu. Ha, walaupun kebetulan tak apalah. Kalau ngarapkan anak-anak tak ada. Dia tahu dah. Terima kasih lah ya. Jadi kepada Sarah, Nora, Muni, Ibrahim, Rima, semoga menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang berjaya, anak-anak yang berjasa, dan kepada semua juga pendengar yang mendengar sekarang ini kan, kepada adik-adik semua yang masih belajar, yang masih sekolah, mudah-mudahan sentiasa diberikan keberkatan oleh Allah kan. Mudah-mudahan nampak ni penghulu segala hari ni, konolah kita memberikan kata-kata yang baik kan. Dan mudahan menjadi bermulanya hari ini, bawalah ke hari seterusnya sentiasa berkongsi perkara dan kata-kata yang baik-baik. Amin. Selamat petang juga kepada Cempaka, layan juga Negeri FM ni ha. Baik, ada ke yang dalam perjalanan sekarang ni nak balik ke Johor katanya, besok nak mengundi kata. Selamat mengundilah kepada kawan-kawan saudara kita yang mengundi besok ya. Jadi untuk majikan apa semuanya, ni ada sikit lah informasi nak kongsikan ni ha. Bersempena besok kan ramai yang akan keluar mengundi sempena PRN Johor. Makanya nak ngobarkan lah kan PRN Johor ke 6 boleh ni esok 11 Julai ni perkara motan. Jadi

mana yang kono pergi mengundi tu memang yang layak mengundi, kono lah pergi mengundi, jalankan tanggungjawabnya ya. Jadi informasi sikit lah, majikan ni perlu bagi tempoh pekerja berdaftar pemilih keluar mengundi. Ha, ini untuk bos-bos. Jadi majikan diingatkan mematuhi Seksyen 25 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 Akta 5 supaya pekerja layak sebagai pemilih dapat melaksanakan tanggungjawab mereka. Jadi apa tanggungjawab majikan? Kita kongsi sama-sama. Jadi tidak dibenarkan membuat sebarang potongan gaji ataupun saraan lain. Tidak boleh juga mengenakan penalti terhadap pekerja yang keluar mengundi. Jadi jika berlakulah sedemikian, makanya tindakan akan diberikan kepada ataupun terhadap majikan. Jika sabit kesalahan majikan yang enggan membenarkan menghalang pekerja daripada mengundi, boleh didenda RM5,000 atau penjara 1 tahun. Makanya Suruhanjaya Pilihan Raya meminta semualah majikan memberikan tempoh yang munasabah kepada pekerja yang berdaftar dan layak sebagai pemilih untuk keluar menunaikan tanggungjawab mengundi pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 esok 11 Julai. Jadi selamat mengundi semua. Jangan lupa bawa kad pengenalan ya.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Itu dia Hey Cow daripada Sandra dah pun 2:36 minit petang. Terima kasih juga yang baru saja memaklumkan katanya dapat siaran Negeri FM jajak di kawasannya. Alhamdulillah. Yang sedang bertugas sekarang ini, selamat menjalankan tugas dengan jaya sehingga selesai ya. Sambil layan Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Jadi untuk kaum Adam, baru nak rancak katanya, lepas selesai solat Jumaat tadi tu, lepas makan, sambung balik tugas, mudah-mudahan tenaganya samalah dengan mula pagi tadi ya. Apapun ini ada pendengar kongsikan katanya cuaca kat Serambannya hujan tak? Kata oh dia nanya kat Seremban hujan ke tak? Dah kat sini ya tengok kat sekitar Sungai Gadut ni ya tengok elok cerah eh. Macam mana pula kat pendengar punya tampak tu ha? Baiklah ucapan untuk pendengar yang bertugas petang ini. Makanya janganlah stres-stres bona, jangan tertekan dengan tugasan yang dilaksanakan ya. Apapun buatlah dengan tenang, semano punlah kita ini kan tak kerja tak sah. Makanya kita kena kerjalah mencari joki untuk menampung keluarga dan diri sendiri kan. Jadi anggaplah kiranya kita bertugas ini kan, makanya untuk keluarga tercinta, kerja ni umpama wayang. Kita ni sentiasa ada watak masing-masing kan. Setiap orang ada watak dan peranan masing-masing. Jadi ada yang di depan, di depan bahagian depan, ada yang kuek bekerja di bahagian belakang. Itu tugasan dia. Jadi apa-apa pun lah, kok depan ko, kok bahagian belakang ko, kok bahagian dalam ko kan, sama-sama main peranan tu, insyaAllah. Apa jua lah kerja yang kita laksanakan kan, makanya sama-sama kita menjayakan dengan baik, insyaAllah barulah cerita ataupun watak dalam lakonan kita itu kan nampak indah, jadi indah kan, umpama lah macam itu.

0: Moncak Potang.
1: Apapun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga RM1,000, RM2,000, RM3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300, RM400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya, kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
2: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.
3: Semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Moncak potang, osa moncak eh.
2: Ya, betullah. Terima kasih pendengar semua. Baiklah, tepat pukul 3, kajap lagi kita ada berita Negeri FM. Makanya sama-sama kita beri tumpuan lah untuk berita Negeri FM lepas ni ya. Lepas berita nanti, sama-sama kita berkongsi ilmu dengan saudara Samsu Debat. InsyaAllah, untuk ruangan Ronung Usah Monung, macam biasa doakan semoga dipermudahkan ya. Jangan lupa follow, ikuti media sosial Negeri FM Official sebab untuk Ronung Usah Monung bukan setakat saja di ruang udara, di media sosial pun ada live juga. Itu deh, moncang.

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagogi FM.

0: Berita Negeri FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Sebanyak 342 kawasan rukun tetangga KRT yang aktif di seluruh Negeri Sembilan menerima geran khas kerajaan negeri berjumlah RM342,000 sebagai usaha memperkasa peranan komuniti dalam memupuk perpaduan dan keharmonian masyarakat. Geran sebanyak RM1,000 diberikan kepada setiap KRT pada majlis penyampaian geran khas kawasan rukun tetangga peringkat Negeri Sembilan 2026. Menteri Besar Datuk Seri Utama Aminuddin Harun berkata, peruntukan tersebut bukan sekadar bantuan kewangan, sebaliknya mencerminkan komitmen kerajaan negeri dalam memperkukuh peranan KRT sebagai pemacu perpaduan, kesukarelawan dan pembangunan komuniti di peringkat akar umbi.
2: Kerajaan tidak melihat geran sejumlah RM342,000 sebagai satu bentuk perbelanjaan semata-mata. Sebaliknya, kita melihat sebagai satu pelaburan sosial yang akan menghasilkan pulangan yang jauh lebih besar kepada masyarakat.
1: Datuk Seri Utama Aminuddin Harun, beliau berucap demikian pada majlis penyampaian geran khas kepada kawasan rukun tetangga KRT tahun 2026 peringkat Negeri Sembilan di Kelana Resort Seremban. Turut hadir Esko Kesihatan, Perpaduan Penerangan Integrasi Nasional dan NGO Negeri Sembilan, Datuk Tengku Zamrah Tengku Sulaiman serta Barisan Kepimpinan Negeri dan Ketua-Ketua Jabatan. Kesemua 342 KRT aktif daripada seluruh negeri menerima geran berkenaan sekaligus memperkukuh usaha kerajaan negeri dalam memperkasakan komuniti setempat serta memperluas penganjuran program yang menyemarakkan semangat perpaduan, kesukarelawanan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kos operasi menjadi cabaran kepada pesawah setiap kali tiba musim penanaman. Di Kuala Pilah, pelaksanaan projek pembangunan sawah di bawah inisiatif kerajaan mengurangkan beban kos itu selain menambah baik infrastruktur dan meningkatkan kecekapan pengurusan sawah. Ikuti laporan khas Ratna Sari Idris dalam Togoh Adat Tinggi Martabat.
3: Bagi Rozlila Ibrahim, menjadi pesawah bukan pilihan mudah. Namun, keadaan mula berubah apabila beliau menerima bantuan pembangunan sawah dan pelbagai insentif kerajaan.
4: Kos dari segi sewa tanah, belian benih, semua racun, baja apa semua, saya keluar kos sendiri dalam RM200,000 lebih. Okey, setelah musim kedua tu saya ada dapat bantuan insentif ni dari segi itu hari buat pelestarian baja apa semua yang kerajaan bagi, saya dapat kurangkan kos setengah daripada harga itu.
3: Menerusi insentif pembangunan pelestarian sawah Nogori skim Sungai Muar 1 dan 2, sejumlah RM375,000 diagih kepada pesawah di Kampung Kuala Jemapo, Kampung Jawasih, Kampung Terusan dan Kampung Terusan Ulu. Ia digunakan bagi melaksanakan kerja perataan tanah, menaik taraf sistem pengairan dan saliran, pengapuran serta penyediaan input pertanian.
5: Setakat ini syukur Alhamdulillah, kami petani di sini yang terlibat seramai 8 orang. Jadi keluasan ini lebih kurang 95 hektar. Duit ni sekurang-kurangnya dapatlah kita membantu kami para petani di sini untuk modal pusingan yang akan datang.
6: Jadi sekarang ni dapat bantuan yang RM3,000 ni, dia dapat 3 kali bajak, alhamdulillah lah sawah nampak cantik lah. Dapat perataan lagi, jadi kita tanam padi tu air pun 100.
7: InsyaAllah dengan peruntukan yang kami terima sebelum ni, kita dapat mengurangkan kita punya kos untuk membajak saliran. Tapi hasilnya kita belum dapat lagi lah, sebab tu benda tu baru lagi dijalankan. Mudah-mudahan dapat memberi hasil yang lebih tinggi.
3: Di sebalik sawah yang semakin tersusun dan hasil yang diharapkan meningkat, ada usaha yang digerakkan secara berperingkat oleh Jabatan Pertanian Negeri Sembilan.
8: Kita akan terus kerap memberi khidmat nasihat dan nasihat teknikal siasa berhubung dengan sawah-sawah di tapak melalui ejen-ejen kawasan kami. Jadi daripada situ kita berharapan kita akan terus dapat memperkenalkan atau menjaga insentif-insentif ini yang diberikan, menjaga fasiliti yang telah diberikan, menjagakan memberi dapat memberi input-input yang berterusan daripada pegawai kami terus kepada pesawah.
3: Usaha berterusan kerajaan memperkukuh infrastruktur sawah bukan sahaja membantu mengurangkan kos pengeluaran pesawah, malah menjadi pemangkin meningkatkan hasil padi demi menjamin keterjaminan bekalan makanan negeri dan negara. Ratnasari Idris, RTM.
0: NDC Nasional.
1: Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan supaya Majlis Perwakilan Pelajar MPP diberikan pendedahan berkaitan kepimpinan dan politik menerusi kursus khas yang disediakan. Malaysia menerusi Agensi Keselamatan Siber Negara, NAKSA, dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, memeterai Memorandum Persefahaman, MOU, dengan IBM Malaysia Sdn Bhd bagi memperkukuh pembangunan kecerdasan buatan AI berdaulat serta teknologi pengkomputeran kuantum negara. Kerajaan mencadangkan hukuman lebih berat termasuk menaikkan kadar denda hingga RM1 juta bagi membendung penyelewengan dalam industri padi dan beras negara menerusi rang Undang-Undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026.
0: NDC Nasional.
1: Polis Negeri Sembilan berjaya merampas pelbagai jenis dadah bernilai RM19.4 juta menerusi kes pengedaran dan pemilikan bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, pihaknya turut menahan 3,642 individu yang terlibat dalam kes ini membabitkan 626 pengedar dan 1,204 individu memiliki dadah. Daripada 626 tangkapan pula, 97 telah ditahan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, manakala 36 mengikut langkah-langkah pencegahan khas 1952. Ujarnya, kebanyakan yang ditahan adalah warga tempatan daripada pelbagai peringkat umur dan mereka dikenal pasti sebagai dalang, perancang dan pembiaya sindiket dadah. Dalam pada itu, pihak polis telah melupuskan pelbagai jenis dadah dan peralatan memproses berjumlah RM2.08 juta membabitkan 685.5 kilogram dadah dan 149.9 liter cecair termasuk heroin, ganja, syabu, ketamin dan air ketum daripada 2,184 kertas siasatan sejak 2001 hingga tahun ini. Sekian berita Negeri FM tuntas dan padat. Saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Terima kasih kepada kerajaan. Ini adalah satu satu plan yang baik untuk kita rakyat Malaysia dan kebaikan untuk kita juga kan, supaya tak adanya orang luar datang untuk curi minyak kita. Itulah kita dapat satu harga minyak, iaitu subsidi kita sendiri dapat.
1: Memang memanfaat kepada saya sebagai pelajar dan rakan-rakan Malaysia. So terima kasih kepada kerajaan Malaysia untuk melancarkan program ini kepada rakyat.
2: Muhammad Amirul Hakimi dan Bhuvaneshwaran Kalaisam, Budi Madani, Ron 95.

0: ke kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata, berbual-bual, kita makan, apa tampi, atuk saya. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar, lap-lap tu kan.
1: Ya, poti-poti itu kan, ha? Jangan nak berlari-lari kau, setan. Dia pun lari-lari, nyuruh kau, kau. Ha, kau ada bantai, ada poti kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan mengisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: syukur alhamdulillah. Ni dah yang ditunggu-tunggu dah pun tiba, makanya tak nak lengah masuk. Alhamdulillah, selamat datang kita ucapkan kepada ustaz kita. Tiba. Baiklah, untuk ruangan Rondong Usah Monong, macam biasalah bersama-sama dengan saudara Syamsul Debat. Assalamualaikum ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo ni biasa menyambut ustaz.
1: Jadi ikut suku kejap ustaz, kejap SD bantai lah.
0: Alah, apa dah hal?
1: Apa dah hal?
0: Baik ustaz, untuk Rondong Usah Monong hari ni mengajak kita berbual tentang tajuknya apa dah hal?
1: Apa dah hal?
0: Jadi apa deh hal yang ustaz nak kongsi ni sebenarnya?
1: Sebenarnya hari ni open. Semua pendengar-pendengar yang sedang follow kita, apa dah hal ni dia adalah merupakan ungkapan bahasa percakapan kita berbual ni. Ada yang bermaksud ada apa? Apa dah hal ni ada apa? Ada apa hal? Itulah kan. Jadi apa yang berlaku? Apa masalah eh? Yo. Macam tu. Dan ada juga, dia ada dua konteks. Pertama, bertanya tentang masalah. Kan? Kalau ni ada masalah ke? Apa dah hal? Macam tu. Ataupun maksud ada apa masalah? Atau yang kedua, menyatakan itu bukan masalah pun. Apa dah hal? Tak ada masalah. Kociknya hal. Maknanya cerita sikit. Tengok mana yang boleh adjust. Macam tu lah. Jadi dalam bahasa Melayu kita ni, dia ungkapan yang tak formal, yang biasa kita pakai secara santai untuk membincangkan tentang apa masalah orang dan juga bagaimanakah masalah tu sebenarnya boleh diselesaikan sebenarnya.
0: Baik.
1: Kalau jadi, dengan bincang dan sebagainya.
0: Jadi maknanya di sini kiranya tak ada hal yang menjadi hal.
1: Yo.
0: Maknanya apa dah hal? Jadi, kalau kiranya pandai kita mengolah kehidupan kita ni ustaz kan, apa dah hal?
1: Tapi kalau tak pandai mengolah kehidupan, semua yang sepatutnya tak ada hal, dia jadi hal.
0: Ada hal.
1: Jatuh.
0: Baik ustaz, jadi kita akan kupih lai lueh lah ustaz. Lueh. Kan
1: semua aspek boleh. Kita nak cerita pasal kemasyarakatan, sosial, rumah tangga, kawan-kawan, adik-beradik, keluarga dan sebagainya.
0: Betul boleh. Jadi apa-apa pun hal ustaz kan, usahlah kita ambil mudah saja.
1: Betul.
0: Apa dah hal kata
1: apa
0: kan?
1: Apa dah hal?
0: Nak pula ni kan, ni ramai yang nak balik ke Johor ni ustaz. Besok nak mengundi.
1: Nak mengundi.
0: Tanggungjawab ni PRN betul. Johor ni kan.
1: Apa dah hal? Balik pangkah dah.
0: Jangan ditimbulkan hal.
1: Jangan timbulkan hal.
0: Baik, okay, kita sambung lah ni. Kita akan kupas selanjutnya. Apa dah hal? Negeri FM ingat sampai.
1: Bila-bila.

0: Saya suka dengar.
1: Yo, waalaikumsalam. Alhamdulillah, makanya setelah kita usaha kan, maknanya baru yang berusaha, nyudahnya kemudian itu kita bersorah. Baik, apa dah hal Ustaz? Baik, kita nak contoh lah tentang sekarang ni kan Ustaz kan. Anak-anak kita ni macam-macam cerita kita dengar sekarang Ustaz kan. Dia punya berani tu lain macam tu Ustaz. Lepas tu kan ada juga di kalangan anak-anak kita ni terlibat dengan gejala buli. Adakah buli ni dianggap sebagai perkara biasa ataupun sekadar gurauan? Jadi apa dah hal kata kan? Alah dan gurau je. Habis sebenarnya kawan-kawan sebaya dia tu seksa dan tak anaknya. Ada khabar? Padahal tak ada hal lah, tak ada apa-apa lah.
0: Jadi kalau tanya saya, kita juga kena, itu perspektif orang yang membuli. Tapi kita kena renungkan juga perspektif orang yang dibuli, yang terkesan dengan tindakan fizikal yang dibuat oleh orang tertentu lah, budak-budak ni dalam kes buli. So saya minggu lepas kebetulan ada juga berceramah tentang ini, tentang kepada beberapa warden dan juga pada guru-guru kaunseling. Jadi saya menasihatkan pada semua orang, jangan susah hati. Maksudnya bukanlah kata biar, tapi maknanya kalau jadi buli jangan berlengah lagi, jangan nak cover-cover, jangan nak susun-susun, tak usah. Tapi tahu sahaja, laporkan kepada pihak yang berkenaan. Macam kalau cikgu, lapor pada pengetua. Kalau pengetua, lapor cepat kepada pihak polis, supaya benda ni orang kata paling tak kita jalankan tanggungjawab kita. Kita tak tahu kadang apa, kita tak boleh nak jaga budak-budak tu 24 jam kat mata kita, depan mata kita kan. Jadi makna kata apa dah hal, benda boleh selesai. Jadi yang penting aku dah report. Yang masalah sekarang disimpan-simpan, biarkan, tak apalah, nanti budak tu, budak tu elok sikit, nanti orang bercakap, sudah budak tu pun meninggal dunia. Yang tu yang kita tak nak. Benda yang sepatutnya boleh selesai cepat, tapi kita biarkan, dia akan baru merebak menjadi barah.
1: Baik, jadi makdon jangan ambil mudah lah.
0: Jangan ambil mudah.
1: Ya, apa dah hal lah, budak gurau je pun. Sampai kan kiranya berlama-lamuan dia jadi mudarat. Ya Ustaz kan?
0: Betul-betul, dia gurau tentulah ada batasan bergurau. Sebab budak-budak ni dalam peringkat menerima pendidikan, dia peringkat membesar. Jadi kadang-kadang banyak percubaan-percubaan yang dibuat. Jadi kalau dia rasa okey,

0: Dan tu boleh tahan, dia biarlah, dia buat lagi sampai lah orang tu tak tahan. Mm-hmm. Jadi mana saya tahu, saya ingat dia okey pula dah. Mm-hmm. Ha, jadi benda ni kena berhati-hati, dan seorang ibu dan ayah jangan kita ambil ingat kalau anak kita tiba-tiba diam balik berasrama, mm-hmm, balik bersekolah, dia rasa macam malas nak pergi sekolah, mesti ada sesuatu yang berlaku. Mm-hmm. Dapatkan jawapan dan kita cuba selesaikan. Mungkin dengan cara kita ni kita dapat menghalang perkara yang buruk tu berlaku pada orang lain pula. Mm. Itu besar.
1: Tu dah ya, baik. Itu kira kalau ustaz kan, kita contoh bab-bab kira tentang anak-anak kita ni ustaz kan. Mm-hmm. Roma kiranya ngusik kawan-kawan ni ustaz. Jadi dari segi apa pun lah caranya, sama ada dari segi lisannya, dari segi fizikalnya, dari segi media sosial. Sekarang ni macam-macam tu ustaz. Media sosial pun boleh mendatangkan bully juga kepada anak-anak ni.
0: Yalah, kadang dia cakap kontennya.
1: Hmm.
0: Saya saja je nak buang dengan dia. Ini cara saya. Orang lain saya buat okey je.
1: Yo.
0: Jadi melazimkan perkara ni lah yang jadi masalah tu. Itu sebab kita kena faham dalam bab ini ialah, walau apapun alasannya, dalam Islam mengajar kita matlamat tak pernah menghalalkan cara.
1: Mm-mm.
0: Kalau kita nak bergembira ke, nak bergembira pun bukan dengan cara membuli orang, menjatuhkan orang, kata mencederakan orang lain.
1: Mm-mm.
0: Bukan itu cara dia. Sebab yang kita tak, yang kita sebenarnya kena faham, kesan ni mungkin macam contoh hari ni mak ayah cuba cover anak ni. Anak ni buat salah ni, membuli ni. Kita mungkin cover dia, tapi setelah 10 tahun 20 tahun lagi kita tak tahu apa yang berlaku. Mungkin ada tindak balas daripada orang yang dibuli ni.
1: Mm-mm.
0: Dia simpan dendam 20 tahun 30 tahun dan benda tu akan datang kebesaran pada siapa? Pada diri kita juga. Sebab jangan ambil ringan. Saya setuju lah apa yang sebut tadi. Jangan ambil ringan, sebab ini boleh mendatangkan kepada permusuhan dan perkeberantakan yang berpanjangan.
1: Iya, betul kan. Jadi kiranya lagi satu tu ustaz, Roma menggolak-golakkan. Hiburan dekat dia, tapi seksaan dekat yang kono kan ustaz kan. Baik ustaz, kita ambil ongap ini kan. Kita kobalah, kita berilah kepada pendengar ya, mana yang kira nak bertanya soalan dengan ustaz,
0: boleh
1: melalui live TikTok Negeri FM Official.
0: Baik.
1: Itu dah. Negeri FM ingat sampai.
0: Bila-bila.

0: tak tahu.
1: Ya, itu dia Antam Permana daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza Gonung Usah Monung bersama-sama pendongan di penghulu segala hari. Baik Ustaz, ada pendongan kira di live TikTok ni ngobakan kalau kiranya ada hal lah kan, kiranya copek-copek lah selesaikan hal yang kocik-kocik itu, jangan dipadamkan begitu saja.
0: Mungkin kadang-kadang bukan dia tak menyelesaikan. Dia fikir ada benda lagi besar yang perlu nak diapikan dulu. Nak selesaikan dulu. Jadi selesai sebab tu boleh datang balik dengan masalah yang lama tu. Kan? Ini bukan nak backing dah kan, tapi mana kata setiap orang tu ada dia punya, dalam masa orang tampil tu ada priority dia.
1: Priority.
0: Macam tampil eh.
1: Terbaik.
0: Makna masing-masing ada keutamaan dia. Jadi kita bersangka baik. Jadi apa-apa pun, apa dah hal dah dia tak nak selesaikan, kita selesaikan. Macam tu ya.
1: Apa dah hal.
0: Yo.
1: Baik Ustaz. Ni berkait dengan anak-anak tadi ni kan, tentang keliling kita ni Ustaz. Kita dengan masyarakat ni Ustaz, dengan jiran tetangga Ustaz kan. Maknanya kalau boleh lah Ustaz kan, macam dulu kita ingat balik kan, macam mana orang dulu-dulu, orang tua-tua dulu kan, anak orang anak kita Ustaz. Apa pun lah perangai eh, dia orang tak roti, dia orang tak berani nak buat perangai yang bukan-bukan Ustaz. Sebab apa di apa di luar tu banyak mata-mata mak ayah eh. Apa dah hal. Jadi mak ayah tak risau apa dah hal. Kawan-kawan dan jiran
0: tak, hari ini tak kan, hari ini tak, hari ini tak macam tu dulu ya. Dulu kalau tu sebab kalau dululah kita boleh lagi lah biar anak kita keluar jalan kaki. Dulu jalan kaki pergi kedai runcit, beli topung, beli gula, balik. Mak ni mak dah beli dah.
1: Yo.
0: Ni ada satu barang tertinggal mak ni, tadi tak cakap, hari lagi. Hari ni orang takut. Takut nak melepaskan anak keluar seorang-seorang dengan ada isu penculikan, isu orang kata keganasan rumah tangga dan sebagainya. Jadi pada pandangan saya dalam hal ini, maknanya kata dalam kalangan masyarakat pun kita perlu cakna dan mengambil tahu. Malahan Nabi Muhammad SAW mengajar umat Islam, dia kata sesungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. Tiga kali ulang. Sahabat tanya siapa dia, orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Mana kalau orang tu tak baik dengan jirannya, dia dianggap tak beriman. So kena hati-hati. Itu sebabnya kita kena baik, kena baik dengan semua-semua kan.
1: Baik itulah. Itu dia. Jangan padahal.
0: Betul-betul.
1: Nampak je macam mudah ya Ustaz kan, nampak macam tak ada apa-apa, tapi yang sebenarnya akan menimbulkan hal kalau kita ambil mudah ya Ustaz. Betul-betul.
0: Jangan ambil ingan.
1: Jangan ambil ingan. Baik Ustaz, ini kan kita nak pun nak berkongsi juga dengan pendengar berkenaan dengan ketetapan kita ni sebagai penentu masa depan negara. Itu dah kan. Jadi kita pun sama juga Negeri Sembilan nanti bakal juga akan mengundi Ustaz. Lepas tu pula kawan-kawan kita yang mana sekarang ni dalam perjalanan juga ke Johor ni Ustaz. Nak menunaikan tanggungjawabnya besok. Ada tu Ustaz kan, tapi bukan tempat kita lah. Di luar lah dongar cerita lah kan. Makanya ngabarkan tentang bab apa ni, mengundi ni Ustaz. Dia ambil mengundi. Mudah. Dia tak macam orang lain dah poin, dia tak payah pun tak apa. apa dah hal?
0: Apa dah hal? Sama ya dia kata. Dan keluar aku tak keluar sama ya. Tiba-tiba keluar keputusan orang tu menang, bezo dua undi je. Sudah kalau Dan pun mungkin, mungkin keputusannya lain sikit ni. Mungkin seria, mungkin dia boleh menang. Contoh. Jadi apa-apa pun kita kena pandang perkara-perkara yang melibatkan negara, melibatkan masa depan negara, melibatkan syarikat yang kita kita bekerja, melibatkan organisasi keluarga kita, adik-beradik kita, mak ayah kita, anak-anak kita. Jangan sekali-kali kita menang itu adalah perkara yang tidak penting, sedangkan itu adalah sebahagian dari kehidupan kita. Jadi apa-apa pun kita kena entertain, kita kena layan masalah tu dengan cara menghadapi masalah tu dengan baik. Bila dah selesai masalah tu, barulah kita cakap apa dah hal. Macam tu. Ini belum apa-apa dah, apa dah hal, apa dah hal ni, sampai tak ambil peduli pula. Janganlah macam tu. Kan. Sebab pentingnya kadang orang menunggu penglibatan kita. Sebab pada pandangan dia, kita ni buah fikir kita mungkin boleh diterima lah kan, dalam keluarga ni. Jadi tu sebabnya berhati-hatilah dengan apa yang kita nak decide sebenarnya. Apa-apa pun jaga. Tu ada yang tanya ni, dia kata kan kalau ambil tahu ni, kalau kau abang ambil tahu apa, selak terpikir orang pula. Itu bukan selak itu tongah pasal, topi tongah semua tangah tahu kan. Sebenarnya ambil tahu. Cuma kan saya beritahu tadi, ambil tahu tu janganlah sampai kita menyentuh isu peribadi, privacy kepada pihak yang kita siasat ni.
1: Tu deh. Baik. Maknanya nak selak kain orang, kiranya janganlah sampai telanjang. kata orang tua-tua itu kan. Ha, kita nak ambil ponting, nak tengok pun, nak tahu tentang keselamatan dia tu. Baik Ustaz, itu sambung lah pendek Ustaz. Ambil orang dulu ya.
0: Baik.
1: Menunggu sambung, Nogori FM, ingat sampai
0: bila-bila.

0: Ya, Masya Allah. Ronung Usah Manung dah pun 3.42 minit potang. Apa dah hal, Ustaz?
1: Apa dah hal?
0: Kita ni kan, Ustaz, kan cukuplah bertuah kan. Berada di negara yang sangat harmoni, sejahtera, Ustaz kan. Pelbagai kaum hidup bersama, Ustaz. Kalau nak dibandingkan tempat lain, mana ada? Kalau puak dia, ya. Kita ni macam-macam bergabung sama Ustaz. Jadi apa dah hal? Makanya dah tahu dah semudah itu. Lepas itu, Ustaz kan? Dia biar macam tu, ya, Ustaz. Apa dah hal?
1: Penting. Saya pun kebetulan malam tadi, saya ceramah malam tadi di Masjid Usamah bin Zaid di Kuala Lumpur. Tajuknya Hubbul Watan. Maksudnya cintakan negara. Jadi bila cintakan negara ni, termasuk ya lah. Tu kata apa dah hal tadi kan. Makna, saya kata antara nikmat pertama, kita cuba faham betul. Antara makhluk hidup dengan makhluk mati, Allah pilih kita jadi makhluk hidup. Makhluk mati, contoh tiang ni, ni makhluk mati ni. Ni meja ni makhluk mati. Tapi makhluk hidup ni ada tiga. Pertama, tumbuh-tumbuhan. Syukur, Alhamdulillah, kita tak jadi tumbuh-tumbuhan. Bayangkanlah buka-buka mata jadi robong, memang jadi lauk lah kan. Contoh kan, habislah kau kan. Kedua, Alhamdulillah, Allah tak jadikan kita binatang. Bayangkanlah lahir-lahir jadi lembu. Memang setiap kali raya haji, saya bawa tu, kita rasa ni, kena korban. Tapi Allah pilih jadi manusia. Dalam ramai-ramai manusia tu pula, kena syukur sebab Allah tak jadikan kita ni dalam kedudukan, mungkin contohlah, kita lahir-lahir Islam, Alhamdulillah. Dahlah Islam, syukur pula Islam tu umat Muhammad. Dahlah Islam, umat Nabi Muhammad SAW, di Malaysia pula duduk contoh. Jadi begitu besar sekali kesyukuran yang sepatutnya kita zahirkan dan kita panjatkan kepada Allah SWT kerana memberi peluang kepada kita sedemikian rupa. Sebab bukan senang. Ada orang sampai ke hari ini, contohlah saudara-saudara kita di Palestin kan, sampai ke hari ini mereka pun tak tahu apa maksud keamanan itu sebenarnya. Mereka tak sempat pun rasa adakah bila tentera terhenti memerang itu dah cukup aman pada mereka. Jadi itu sebab kita ni pula bila dah ada keamanan, kita terlupa untuk menghargai. Contohlah kan, contoh sensitiviti masyarakat. Contoh, jangan kita buat satu perkara yang mungkin mengguris hati dan perasaan bangsa-bangsa lain dalam Malaysia. Contohnya macam kalau boleh sebut lah, macam pesta-pesta yang tak baik. Contohnya macam itulah, sambil contoh contoh macam pesta air. Pesta air. Jadi mungkin pada setengah pahaman, okey. Tetapi dia bukan cerita tentang agama tau. Tetapi sensitiviti, ada masyarakat-masyarakat di kampung. Dia rasa sensitif sebab kampung yang tak ada air. Kau pula boleh pesta air pula, membazir air macam tu, contoh. Jadi makna kata, kita jangan mengambil ringan satu perkara. Penting kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan pada kita. Kita ni dapat bersiaran macam ni, bercerita tentang bagaimana apa berlaku di Palestin, kita cerita apa berlaku di negara-negara jiran kita. Jadi itu ada satu perkara yang sepatutnya kita renung dalam hati kita. Renung sah menung yang Nen sebut hari ini. Sah menung ni. Tapi merenungkan dalam-dalam betapa bertuahnya kita duduk di bumi Malaysia ni.
0: Masya Allah. Alhamdulillah kan. Jadi apa dah hal, makanya janganlah kita ambil peluang untuk beri cincai ya semua kan, Ustaz kan. Itu dah baik, Ustaz. Jadi sebolehnya lah kita ni kan, Ustaz kan. Maknanya kita ni yang di kalangan kita ni ialah golongan dewasa contohlah kan. Makanya kita ni menjadi ejen kepada perubahan. Dan juga di antara kiranya disebut dalam bahasa Kuala Lumpur itu pembanteras yang menghalanglah untuk kiranya ke arah yang negatif. Contoh anak-anak muda kita ni kan, kita jadi tukang membanteras lah. Janganlah pula kita jadi penggalak pula, Ustaz kan. Apa dah hal,
1: bagaimana tu pilih tu fight open lah. Fight upon
0: open ni.
1: Fight upon,
0: biasa open table lah.
1: Dia bukan open, open. UPON.
0: Lain punya tu kan,
1: dengan izin yang dipertua dewan.
0: Baik, jadi apa dah hal ni, Ustaz? Jadi kira Ustaz dah menekankan kan betapa kita ni cukup bersyukur dan bertuahnya kan. Kita ni hanya bercerita saja, menceritakan tentang keperitan di tempat orang kan, Ustaz kan. Kesusahan dan kesengsaraan orang. Kita ni bercerita je pun kita dah rasa macam ambil mudah kadang tu, Ustaz. Baik, sebelum Ustaz beralih ke destinasi lain Lopeh ni, makanya kita nak mengajak lah penonton Gong FM Ustaz ke arah yang kata lebih diberkati, dan nak kata di apa dia kawan di kepada orang ini kan dikasihilah Ustaz. Nak pula anak-anak muda kita ni Ustaz, tolonglah jauhkanlah daripada gejala membuli orang ni, membuli anak orang ni kan Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Pentingnya kita memanjatkan kesyukuran dengan apa juga yang Tuhan dah berikan kepada kita. Dan kesyukuran itu sendiri ada empat. Pertama, kita menyebutnya alhamdulillah rezeki. Contohnya, alhamdulillah aku ada kerja, alhamdulillah aku belajar, alhamdulillah aku ada keluarga, alhamdulillah negara aku ni elok, alhamdulillah negeri aku ni aman makmur. Kedua adalah dari segi hati. Dalam hati kena memperakui siapa yang bagi nikmat ni. Tuhan pilih kita. Tuhan tak pilih kita duduk di Palestin. Tuhan tak pilih kita duduk di negara-negara Timur Tengah yang bergolak. Tapi Tuhan pilih kita duduk di negara kita Malaysia. Malaysia dah lah kocik, tak ada sibuk kecik pasal dengan orang tu. Kan?
0: Yeah.
1: Dan ketiganya, tindak tanduk dan perangai melambangkan syukur. Maknanya kita buat perkara-perkara yang baik saja.
0: Yeah.
1: Jangan buat benda-benda tak baik. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jangan kita buat satu perkara yang boleh merosakkan keamanan, keharmonian dan perpaduan di kalangan masyarakat kita. Itu kita kena jaga.
0: Baik, alhamdulillah. Kalau kita sentiasa menjaga perkara yang disentuhkan oleh Ustaz tadi kan, insyaAllah Ustaz akan aman, sejahtera dan bahagia.
1: InsyaAllah.
0: Indah kehidupan kita.
1: Indah,
0: Ustaz.
1: InsyaAllah.
0: Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Makanya sampai di sini ajalah pertemuan kita untuk Renung Usah Manung. Semoga Allah memudahkan urusan Ustaz ya.
1: Terima kasih.
0: Untuk Sabtu dengan Ahad ni padat jadual ni.
1: Padat.
0: Pagi sampai malam, Pak.
1: Yo. Itulah kau jual.
0: Itu dah. Tapi apa dah hal, Ustaz kan?
1: Apa dah hal.
0: Baiklah, apapun terima kasih Saudara Syamsul Debat untuk perkongsian ilmu hari ini.
1: Sama.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Salam.
0: Kita dah Renung Usah Manung sampai di sini. Bersuara-suara lailah untuk minggu depan pula, Jumaat depan.

Lagong FM ingat sampai bila-bila monca petang masih lagi bertemankan ayon dan terbabu. Alhamdulillah. Jadi untuk petang ini kan gunung usah menung selesailah sudah bersama-sama dengan SSD Saudara Syamsul Debat. Ya, mudahan panjang umur, dipermudah urusan jua lah, dapat lagi kita bersama-sama dengan SSD ya Jumaat depan lah. Dengan ilmu yang dikongsikan bersama-sama semuanya, ya mudah-mudahan dapatlah memberi manfaat sesama kita. Baiklah. Ada pun 3:58 minit potang TKW. Jadi mana yang kira sekarang ini kan sedang katanya memikirkan potang ini nak minum kek mana kete? Ui, bertuahnya kita kan. Cuma fikir nak minum mana, nak makan apa, ya dah kan. Makanya bersyukur dengan nikmat yang diberikan. Dan dalam pada itu juga jangan lupalah ya, kepada insan-insan yang memerlukan ya. Pengulu segala hari ni kita eloklah perbanyakkan bersedekah. Alhamdulillah.

Ini deh, itulah sayang. Apa tanda sayang? Kan asal sayang ni dekat mana? Asalnya di dalam hati. Jadi asal sayang ni kan dia tak mau dia dah asal boleh dah. Asal sayang ni kira tentu ada tandanya. Jadi tanda sayang ni kita ke seseorang tu kan. Tandanya tentu ada ambil boreknya. Lepas tu dari segi apa ni macam mana pemberiannya. Apa lagi cara itu nak nunjukkan asal sayang tu kan. Dia bukan asal boleh dah. Asal sayang ni. Jadi jangan nampak asal sayang je tak boleh. Dia tengok pula apa siapa yang disayang tu. Jadi tak ke anak kita ni pun macam tu juga kan. Apa tanda kita sayang ke anak-anak kita? Kita kena pantau sentiasa. Cuba jongok ke mana anak-anak ni pobek tu. Kok iyo lah sayang mu anak-anak ni kan. Pastikan anak-anak kita ni apa saja yang dilakukan itu di bawah pantauan kita. Kok dia nengoklah gadget kau, nengok media sosial kau kan. Kita apa kita intai deh. Apa yang ditengok itu, apa yang ditonton tu kan. Jadi kita mak ayah ni kena sentiasa ambil borek pantau. Kalau kiranya sayang mu anak-anak ni kan, daripada kecil ni lah kita kena bantu. Sebabnya anak-anak ni kalau terdedah lah dengan media sosial ni kan, macam-macam kaedah yang ada, yang YouTube lah, apa lah, segala sogi lah yang boleh ditonton kan, video macam-macam keluar kat media sosial ni. Jadi anak-anak kita ni lun matang lagi nak bezoan mana yang elok, mana yang buruk kan. Takut nanti dia dah kebiasaan terdedah dengan perkara-perkara yang buruk ni, perkara yang mengandung apa, yang kandungan toksik ni kan. Dia boleh mempengaruhi anak-anak kita ni, emosinya, cara berfikir, tingkah laku Jadi untuk itu pantaulah ya, sama-sama lah kita ambil borek tentang ini. Tak kira lah dah anak siapa pun yang ada kat kita sekarang ni, kalau kita mula anak orang pun lah kan, anak buah aku, kita ambil borek sama-sama ya. Sebab apa? Anak-anak kita ni semua ni bakal pemimpin negara akan datang, bakal menjadi kiranya ketua keluarga akan datang, bakal menjadi kiranya ibu dan ayah, ibu ataupun ayah, lelaki perempuan kan. Negeri FM on cak potang. Jadi anak-anak kita pun bakal memimpin anak-anak besok.

0: kita kenalah saling menghormati dengan sesiapa pun. Kerana dengan rasa hormat, barulah lahir perpaduan yang akrab dan harmoni. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
2: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: This is potentially for world championship supremacy in 2026.
2: Saksikan hanya di RTM.

Lagu Gong FM ingat sampai bila-bila sama-samalah kita sentiasa ingat mengingatkan kan antara satu sama lain, anak-anak kita, adik-adik kita, menjagalah pergaulan. Kan? Makanya sentiasa menjaga batih jugalah ke mana saja dengan siapa pun lah dia keluar, dengan apa pun lah yang dilakukannya, sama ada belajar ke sekolah. Sekolah belajar lah. Sama ada dia beriadah dengan kawan-kawan ke kan, janganlah terlampau bebas bona bergaul. Lelaki perempuan tu ingat, sentiasa kita pesan lah pada anak-anak kita ya. Kita sayang, makanya kita ambil borek lah ya. Sambil layan Nogong FM moncak petang hari ni, makanya yang lapang-lapang boleh lah hantar ucapan. Mana nak ngantar, nak ngobarkan pesan pun boleh. Hantarkan ke WhatsApp konti 0126030603 ya. Di nombor WhatsApp konti 0126030603. Yang mungkin sekarang ni ada anaknya keluar ko, ataupun ada anaknya yang belum balik sekolah li ko, nak mari ucapan ni ha, manalah tahu kan. Dia tengah naik bas sekolah ko, van sekolah ko kan. Tiba apa dengar dia Nogori FM ha. Posanan sekali ha, balik rumah tahu kebakan. Contohlah. Boleh lah hantar. Nak morikan apa kongsi aktiviti pun boleh juga. Nanti ayo bacakan ya.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Itu dia saudara mainan daripada Naim Daniel. Selagi ada keikhlasan, selagi itu ada ruang, selagi ada usaha, selagi itu ada peluang, insyaAllah. Mainan Buena 4.32 minit potang. Saudara muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi Seremban hari ini adalah pada pukul 4.45 minit petang. Mentaruh menantikan waktu solat fardu asar masuk. Mentaruh menantikan azan berkumandang di ruang udara Nagori FM. Izinkan ayo berkongsikan kata-kata dan harapan ayo. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan dapatlah memberi manfaat sesama kita. Tidak mengobarkan ayo ni sesiapa. Ayo ni insan biasa dan kita sama. Mudah-mudahan dengan niat memberikan kata-kata untuk mendatangkan manfaat sesama kita ini, menjadikan kebaikan akan mengiringi kehidupan kita selagi usia di kandung badan. Tapi itulah, kita ni kan seboleh-bolehnya yang mempunyai hati dan perasaan, tentunya nak menjaga semua hati. Seboleh-bolehnya nak sayang, nak beri nampak keikhlasan kita ni, sayang kita ni pada dia, pada seseorang. Dan sebolehnya kita nak tunjukkan yang kita ni sangat menjaga hati semuanya. Tapi itulah, mustahil kita boleh menyenangkan semua orang. Bayangkan, sedangkan kita tak bercakap pun membuatkan orang tak senang. Ini kan pula kita berkata-kata, kita buat orang. Jadi kita ni tak mampulah, tak boleh nak menyenangkan semua orang, tapi kita boleh menyenangkan diri sendiri. Dengan tidak mempedulikan apa saja yang orang katalah, yang membuatkan kita rasa lemah. Lah kita ni insan biasa, buruk sangka itu sentiasa ada. Kadang-kadang kita tak perasan, kadang kita pun tak sengaja menjatuhkan orang lain juga, membuatkan orang terasa juga, membuatkan orang lain lemah juga. Jadi apapun lah yang mendatangkan susah kepada kita, yang mendatangkan lemah kepada kita, biarkan saja, tauhikan saja, memberikan yang terbaik, memberikan manfaat sesama kita. Perjuangkan banyak kebaikan setiap hari, sentiasa menaburkan kebahagiaan kepada orang lain dan kepada diri kita terlebih dahulu. Sesungguhnya membahagiakan orang lain itu mendatangkan pahala dan mendatangkan ketenangan juga buat kita, kalau kita memberikan kebahagiaan pada diri kita. Jadi carilah macam manalah cara, kan, untuk mendatangkan kebahagiaan pada diri dan orang lain. Nagori FM, ingat sampai bila-bila. Kita insan biasa, sesungguhnya semua mencari syurga, kan. Tapi pantas ke, layak ke kita nak

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Alhamdulillah. Terima kasih saudara Tori Dongan Nagori FM. Ingat sampai bila-bila. Kepada muslimin dan muslimat, selamat menunaikan solat pada asar yang telah pun masuk pada pukul 4.45 minit petang sebentar tadi. Baiklah, kejap lagi tepat pukul 5 kita akan tori ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Tori Dongan Nagori FM. Ingat sampai bila-bila.

0: SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor esok mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata unjuran itu dibuat berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkimpin yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Selain faktor kempen yang rancak, kesedaran rakyat terhadap kepentingan proses pilihan raya turut menjadi pemangkin kepada jangkaan berkenaan.
1: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu oleh segi logistik.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Laluan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dengan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Sadau Thailand dirasmikan hari ini. Perasmian disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan laluan baharu itu akan mula dibuka kepada semua pengguna jalan raya pukul 6 pagi esok. Seiring dengan itu, pintu sempadan sedia ada yang menghubungkan Bukit Kayu Hitam dengan Danau Thailand akan ditutup sepenuhnya bermula pukul 12.30 malam. Pembukaan laluan baharu itu mencerminkan kejayaan kerjasama erat antara kedua-dua negara dalam membangunkan infrastruktur sempadan yang lebih moden, bersepadu dan berdaya tahan. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengelpasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
2: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ini kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini. Tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
0: Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad. Lembaga Tabung Haji TH telah menghantar khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif itu bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. TH masih mengekalkan syarat sama iaitu bakal jemaah perlu mempunyai simpanan minimum sebanyak RM15,000 dalam akaun TH sebelum ditawar mengerjakan haji. Pusat Mediasi Madani terus menerima sambutan positif apabila seramai 158 pengantara mediator pro bono berdaftar sejak inisiatif itu dilancarkan Mei lalu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata perkembangan itu mencerminkan sokongan profesion guaman dalam memperluas akses kepada penyelesaian pertikaian di luar mahkamah. Jelas beliau inisiatif berkenaan untuk menerima rujukan kes mediasi pro bono serta pertanyaan berkaitan perkhidmatan itu meskipun pelaksanaannya masih di peringkat awal. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat atas pertuduhan menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu. Pertuduhan dibuat ke Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Mahkamah menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Ekonomi Malaysia diunjur terus mempamerkan daya tahan meskipun konflik di Asia Barat masih berterusan. Menurut Gubernur Bank Negara Malaysia, Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur, petunjuk berfrekuensi tinggi menunjukkan aktiviti ekonomi mencatat sedikit penyederhanaan pada suku kedua 2026. Beliau yakin ekonomi negara akan kekal berkembang dengan pertumbuhan bagi keseluruhan tahun ini dijangka menyederhana dan berada dalam lingkungan unjuran 4 hingga 5%. Jelas beliau, keyakinan terhadap unjuran itu disokong oleh beberapa faktor termasuk keadaan bekalan global yang lebih stabil apabila syarikat menyesuaikan operasi melalui kepelbagaian rantaian bekalan dan sumber alternatif. Dalam pada itu, kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei 2026 mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, lebih 500,000 penganggur direkodkan pada Mei, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Jumlah tenaga buruh meningkat 0.1% kepada 17.34 juta orang berbanding 17.33 juta pada April, manakala kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9%.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudi Garcia percaya pasukannya mampu mencipta kejutan ketika berdepan Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Beliau mengulas jangkaan skuad The Red Devils menjadi pasukan yang akan tersingkir. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif di Piala Dunia selepas merekodkan 13 gol. Penyerang veteran Belgium Romelu Lukaku terpercaya pasukannya memiliki kualiti untuk mencabar La Roja. Sementara itu, Sepanyol percaya berada di landasan untuk bertembung dengan Perancis di separuh akhir sekiranya mereka berjaya menewaskan Belgium. Seandainya menang, La Roja akan beraksi dalam peluang dinanti-nantikan yang disifatkan sebagai aksi akhir sebelum akhir. Pemain sayap Barcelona, Lamine Yamal, yang bakal menyambut ulang tahun kelahiran ke-19 minggu depan, kekal menjadi tonggak utama serangan Sepanyol. Jurulatih pasukan Luis de la Fuente berkata, Yamal belum benar-benar menampilkan aksi terbaik pada kejohanan kali ini. Dalam pada itu, jurulatih Didier Deschamps berkata pencapaian terbaru Perancis di Piala Dunia dibina berasaskan lebih daripada sekadar kecemerlangan individu sambil memuji pengalaman, perpaduan dan keupayaan pasukannya untuk mengendalikan tekanan selepas Le Bleu mara ke separuh akhir buat kali ketiga berturut-turut dengan kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Gol daripada Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele melanjutkan rekod luar biasa mereka untuk mara ke kelompok 4 terakhir pada setiap Piala Dunia sejak 2018.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, angka kematian dalam kejadian tanah runtuh di Pulau Mindanao Selatan Filipina meningkat kepada sekurang-kurangnya 15 orang. Pengarah Pertahanan Awam Wilayah Serangjani Rodrigo Sosmina berkata 10 lagi mayat ditemukan tertimbus dalam tragedi yang berlaku susulan hujan lebat yang dibawa Taufan Bavi. Terdahulu sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut, manakala 6 dilaporkan hilang dalam kejadian tanah runtuh berasingan di pulau berkenaan. Di Taiwan, ribuan penduduk dipindahkan ketika taufan itu semakin menghampiri kawasan di utara dan timur. Bandar pelabuhan Keelung dijangka menerima impak paling teruk. Dengan radius angin kencang sejauh 380 km, Bafi dijangka menjadi taufan terbesar melanda Taiwan dalam tempoh lebih 30 tahun. Banyak sekolah dan premis perniagaan termasuk di ibu negara Taipei ditutup hari ini. Manakala ratusan penerbangan domestik dan antarabangsa dibatalkan. Lebih 20,000 anggota tentera bersama jentera dan peralatan bersiap siaga menghadapi sebarang kecemasan. Selepas melepasi utara Taiwan, Taufan Bafi dijangka melanda timur China hujung minggu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
2: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

Ini dan lagu Nustan petang ini sekadar hiburan baik kita bersama-sama lah. Mudah-mudahan kira lagu yang disiarkan menepatilah cita rasa pendengar semua kan. Ngikutlah haluan telinga pendengar tu. Sedaplah dekat haluan telinga pendengar tu. Ya. Apapun dalam pada itu juga lah kan yang menanyakan masa sekarang ni dah pukul berapa? Kata 5.24 minit petang dah. Baiklah dalam pada itu juga nak ngobarkan kepada pendengar semua. Meh dorang singgah ramai-ramai ke live TikTok Negeri FM Official ya. Makanya bolehlah kongsikan cerita, aktiviti ko, kan ucapannya ko menerusi live TikTok Negeri FM Official ya. Dalam pada itu juga sama petang juga diucapkan kepada ni deh pendengar kita ni kan nongar Negeri FM sekarang ini namanya siapa deh tu. Ini daripada Izwan. Izwan Khobar, jangan lupa nak boleh hari bulan ni porak kita kete. Maknanya dengan bahkan anda nanti anda karnival pendidikan madani peringkat daerah Kuala Pilah kete. Oh iyalah, aduh hebahannya ni ha. Daripada Izwan, terima kasihlah Izwan, baik alang-alang tu kan, yo kongsikan tauhih lah yo. Jadi pendengar semua boleh datang ramai-ramai ke karnival pendidikan madani peringkat daerah Kuala Pilah yang mana akan berlangsung pada 6 boleh Julai hari Khamis, mula pukul 8 pagi hingga pukul 5 petang. Bertompet di Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Pilah. Ha, itu deh macam-macam pengisian yang akan diadakan. Makanya salah satunya kan paling menarik ada jualan rahmah kete. Istimewanya jualan rahmah ini dari pagi bawa lah ke petang. Kebiasaannya pagi sampai tengah hari je. Tapi kali ini Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Pilah 6 boleh Julai ni nanti bersempena karnival pendidikan madani peringkat daerah Kuala Pilah, makanya diadakan sampai ke petang. Itu deh. Macam-macam jugalah pameran, macam-macam jugalah pengisian untuk pendengar semua, pengunjung yang hadir kan. Maknanya yang dengar panjang-panjangkan ya. Tahu dengar Negeri FM mencak petang.

0: Dongalah moncak potang.
1: Osah moncak.
2: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
3: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
4: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
5: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
6: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
7: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
8: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
9: Kini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

ini dia In The Stars, lagu FIFA 2026 dah pun 5.36 minit potong. Baik saudara, jangan lupa saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Klik. Makanya siapakah pasukan, manakah pilihan anda? Jadi yang pagi tadi dah pun dapat jawapan, makanya Morocco mau Perancis. Jadi pasukan pilihannya Perancis menang, tahniah. Akan layak ke peringkat seterusnya. Makanya untuk pagi esok jangan lupa. Makanya 2:30 minit pagi perlawanan itu kan. Saksikan pertembungan antara Spanyol dan menentang Belgium. Lepas tu 2 Julai pula 2:30 minit pagi Norway menentang England. Setaruhnya pula tu mana lain pasukannya tu. Makanya mana pasukan pilihan anda? Jadi tokoh-tokoh lah kan. Makanya siapa yang layak ke separuh akhir antara Norway dan menentang England, katanya antara Norway dan England ni siapa agaknya? Jadi siapa pasukan pilihan anda untuk ke final nanti, siapa yang layak? Tapi sebelum itu kita kena ambil tahulah ke peringkat separuh akhir dululah ya. Macam anda warna kan, yakin ya pasukan pilihan itu lepih ya ke final. Apapun, saksikan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Klik. Pakat-pakat lah mana yang nak bersongkang mata tu kan, besok cuti okey lah. Mana yang bekerja tu beringat lah ya, jangan sampai kamu mudaratkan kata waktu rehat tu. Kalau kiranya nak tengok tu elok-eloknya, pakat lah makan apa, siapkan makanan ya, sambil-sambil tu kan, kudap-kudapan tu ada bersama-sama keluarga kawan-kawan wan kau di rumah kan. Okey, cantik tu. Ajak jiran-jiran tengok ke rumah selah kau makan. Selain daripada tu dapat dapat menjimatkan elektrik current gitu. Ayo kita tumpukan pada satu rumah saja, boleh kau macam tu. Maknanya untuk satu baris taman tu, satu rumah je kita tengok bola. Pakat-pakatlah tontong bayar sikit seorang kan untuk potluck itu, bagi makan bolehlah ataupun masaklah sendiri kan. Makan ramai-ramai kan seronok. Mana yang tengok ke luar tu pula tu, pakat-pakat jugalah sama-sama kan. Jadi kena jaga jugalah keliling tu macam mana orang kan. Makanya janganlah pula kita ni mengikutkan kita punya semangat je bersorak-sorak kan, tiba-tiba orang sebelah ada sakit jantung. Tu pun bahaya kat tu. Beringat-ingatlah ya dalam pada riang-riang tu kan, mencap petang.

0: informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

lagu menghiburkan pendengar semua di ruang udara Nogori FM, Getar Asmara daripada Amai dan Elani. Syok juga lagu tu kan. Sesuailah potang-potang ni, mana yang memandu balik pulang, balik ke rumah kan, pulang dari kojo, makanya sagar sikit mata. Yang tak goma tu, tapi tak ramai lah tu. Yang rancak ni agak boleh dikatakan tak semua lah, tak suka, tak semua juga yang suka. Pada yang suka lah, alhamdulillah ya. Baiklah, untuk kawan-kawan kita yang besok akan mengundi. Jadi kepada pemilih berdaftar bagi pilihan raya negeri Johor ke 6 boleh di posan lah. Sama-sama kita posankan kepada kawan-kawan kita, keluarga kita kan. Sentiasalah kiranya sebelum besok lah berlangsungnya ataupun besok sebelum hari jadinya mengundi. Makanya tengoklah lokasinya, lokasi pusat mengundi kek mano. Lepas tu kita kena peksa, kita kena cek dululah saluran kita mengundi tu di mana ya. Mana saluran ni, mana satu. Untuk mudahlah besok sampai-sampai je kita tahu apa ikut saluran kita ya. Tidaklah tercangak-cangak, terintai-intai kan, terjongok-jongok mana toboh hadan ni, mana satu ni pun lah nanyo seorang-seorang kan. Jadi melambatkan masa. Lepas tu jangan lupa bawa kad pengenalan ya. Kalau kiranya tiba-tiba lah manalah tahu kan, kok ada lah kad pengenalan saya hilang, tak mana letak tak mana hilang kan. Gantikan bawa lesen memandu. Kalau tak, jadi boleh bawa jugalah resit laporan kehilangan sementara tu dari Jabatan Pendaftaran Negara ya. Makanya mesti ada dokumen. Kalau tak ada, macam mana pula awak nak mengundi ya. Selamat mengundilah semua. Selesai mengundi balik tahu usah lengah-lengah duduk di sinun lama-lama ya. Ada juga orang ni sembilan apa ni berjodoh orang Johor, dia mengundi kat sinun. Jadi tak kisahlah siapa pun kan, sentiasalah kita ni sama-sama ingat mengingatkan antara satu sama lain. Jangan lupa bawa niat, jangan lupa buat niat, jangan lupa, jangan lama-lama macam tu ya. Baiklah, dah pun 5.50 minit potang, makanya tugasan Ayodah pun selesai sekarang. Terima kasih banyak-banyak kepada semua pendengar yang sentiasa setia mendengar Negeri FM setiap hari TKW. 8 boleh jam tak berhenti tu dah, tulah steset ni tak pernah berubah. Terima kasih banyak-banyak ya. Apa-apa pun ayo nak minta maaf banyak-banyak. Kalau adalah terkasar bahasa, terlebih cara ataupun terlepeh kata-kata kan, minta maaf ya, maafkan ayo. Almaklumlah ayo ni insan biasa, buat yang terbaik sentiasa mencuba. Buat salah sesungguhnya ayo tak sengaja, maafkan ayo ya. Selamat petang sebelum tu. Ni nak ucapkan selamat petang kepada Yun. Ni Yun Bomber pun layan Negeri FM secara dalam talian menerusi RTM Klik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Apapun, jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita. Saling hormat menghormati. Jangan sekali kita lupa ya. Ayo nak pulang. Jadi insyaAllah hari Senayan kita bersorang lagi di waktu yang sama. InsyaAllah semoga sihat badan, dipermudahkan urusan dan dipanjangkan umur ya. Lepas ni bersama-sama dengan rakan setorinya DJ YK pula namankan pendengar. Assalamualaikum. Bye-bye.

cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV1 dan Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pun streaming langsung di RTM Click.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan rahmatnya saudara. Kita dipertemukan lagi untuk edisi 10 Julai 2026 bersamaan dengan hari ini 20 Ompek Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan yang cukup indah. Terima kasih kepada anda yang terus setia menjadikan kami siaran Negeri FM. Sampailah ke saat ini, bermula pada pukul 6 pagi tadi. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Mursi 3 gelombang utama 92.6, 95.7 ataupun 107.7, maupun yang mendengar kami mesti di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Dan ribuan terima kasih juga kepada rakan setugas apa lagi kalau bukan sebentar tadi Nen Tebabu menghiburkan anda dan ruangan Moncak Patang. Ada pula saudara Samsul dapat bersama-sama hari ini. Ada ilmu agama yang kita dapat tambah dalam Jumaat yang barakah. Semoga kita dapat 1001 limpah kurnia rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami harapkan anda terus kekal setia menjadikan kami siaran nombor satu di hati anda. Dan pastinya juga sedikit info berkait dengan suasana demam World Cup yang sedang melanda, tambah-tambah dengan suasana persaingan yang semakin sengit menuju ke pentas paruh akhir. Ketika ini negara tunggal yang telah pun menempah tiket ke separuh akhir adalah Perancis, selepas mereka semalam menewaskan Morocco dengan 2-0. Dan pagi ini kita akan menyaksikan pula Spanyol akan berdepan dengan Belgium pada pukul 3 pagi nanti, semuanya di RTM Klik secara percuma. Okey, download aplikasi itu supaya anda boleh tonton secara HD. Oh, hebat kan? Dan selain pada itu, ada lagi pertembungan yang akan berlangsung pada 12 Julai juga membabitkan antara Norway berdepan dengan England yang dijadualkan akan berlangsung pada pukul 5 pagi 12 Julai nanti, sementara Argentina akan berdepan dengan Switzerland juga pada 12 Julai pukul 9 pagi. Itu adalah antara negara-negara yang sedang dan akan menuju ke pentas paruh akhir. Siapakah di antara Spanyol, Belgium, Norway, England, Argentina, Switzerland yang akan digelar sebagai juara ataupun Perancis? Kan? InsyaAllah kita doakan baik-baiklah dalam suasana mood-mood sukan juga. Tapi saya harapkan anda semua jangan lupa, khususnya penduduk-penduduk Negeri Sembilan, syarikat rakyat Negeri Sembilan, tak kisah yang duduk di bandar ataupun di kota, tentang tanggungjawab kita untuk melaksanakan mengundi pada 1 Ogos 2026 nanti. Anda kena pastikan semua kelengkapan dan juga info semasa berkait dengan pilihan raya yang akan berlangsung. Okey, pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan yang ke-2026, yang ke-16. Dan kita harapkan PRN kali ini berlangsung dengan begitu muhibah, hebat, tanpa ada provokasi-provokasi yang melampau. Dan kita berkempenlah dengan cara berhemah dan juga khusus kepada penyokong-penyokong. Saya percaya anda semua adalah penyokong-penyokong yang matang. Kita harapkan sistem pengundian kita juga akan berjalan lancar. Kita doakan yang baik-baik, okey? Kita nak dapatkan sebuah kerajaan yang baik untuk menjaga masyarakat, untuk menjaga rakyat kita. Kita pastikan kita juga bertindak baik dan sepanjang mood akan berubah kepada pilihan raya tak lama lagi. Tambah-tambah penamaan calon yang akan berlangsung pada 18 Julai nanti, dan seterusnya 28 Julai akan berlangsungnya pula pengundian awal membabitkan anggota-anggota keselamatan, dan seterusnya 1 Ogos tanggungjawab kita seluruh rakyat Negeri Sembilan menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia yang sejati dan menghormati institusi demokrasi berperlembagaan ini, insyaAllah. Okay, terus kekal setia Negeri FM sampai bila-bila. Berteman kawan YK sehingga pukul 12 tengah malam nanti.

0: Kini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for world championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

Ya, lidah bercabang. Zosu sebentar tadi saudara. 6.29 minit petang. Ha, memberi yang dah tenaga. Benda mengantuk tadi tu kan. Tentang lidah bercabang. Itu tajuk dia. Janganlah kita jadi manusia yang lidah bercabang. Yang macam-macam. Yang mewujudkan provokasi. Yang mewujudkan rasa resah pada orang lain. Kita jangan buat macam tu. Kita jadi manusia normal. Manusia yang sentiasa menyayangi antara satu sama lain. Baik, berbalik pada suasana petang hari ini. Yang mungkin ketika ini sedang dalam perjalanan pulang. Mungkin dah dalam perjalanan pulang ke kampung halaman. Awal balik kerja hari tu tadi . Hari ni hari Jumaat. Ramai yang ambil kesempatan nak balik ke kampung ke, ataupun nak pergi bercuti-cuti Malaysia ke. Tambah-tambah tahun ni tahun melawat Malaysia kan, 2026. Negeri Sembilan pun salah satu negeri yang diberikan penghususan untuk anda datang melawat. Ada juga yang tanya, kat Negeri Sembilan ni selain Puan Dixon, mana nak pergi? Mana nak pergi? Sebenarnya banyak lagi tempat. Selain daripada tempat yang kita selalu terkenal dengan pusat peranginan pantai, Negeri Sembilan juga terkenal dengan banyak kawasan-kawasan produk pelancongan ekoturism. Anda boleh minat, kalau minat dengan sukan-sukan ataupun aktiviti mendaki gunung, mendaki bukit, Negeri Sembilan memang terkenal dengan berbagai bentuk bukit, fizikal, gunung, macam-macam lagi berkait dengan ekoturism. Pelancongan ekoturism ni banyak kan Negeri Sembilan. Selain itu ada banyak glamping park. Sekarang ni kan orang suka berkelah tepi air terjun, kan, pun banyak kat Negeri Sembilan ni. Survey je lah kat dalam internet tu, macam-macam tempat boleh dapat. Yang penting anda jangan terscam pula, siasat dulu betul-betul, kan. Kalau betul, telefon pula tempat tu betul ke wujud. Tengok pula pendapat ramai yang ada dekat bawah tu. Banyak sebenarnya cara untuk kita selidik dulu sebelum kita betul-betul memilih tempat untuk kita bercuti. Semoga anda semua dapat beristirahat bersama dengan keluarga yang disayangi. Okay, sayang memang sayang. Negeri FM, Emelina, Ekspresi Malam. Bertemankan YK Singapura 12 tengah malam nanti.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

6.48 minit petang. Jangan berhenti, saudara. Teruskan melangkah walaupun 1001 rintangan berdepan dengan kita dan perlu kita rentas dan perlu kita rentangi. InsyaAllah, kita lakukan sehabis baik. Jatuh bangun semula. Lari. Jangan lagi berjalan. Jangan lagi toleh ke belakang. Macam-macam nasihat, macam-macam sokongan yang akan ada kalau kita terus melangkah. InsyaAllah. Yang penting anda terus doa, tawakal, berusaha sehabis baik. InsyaAllah. Semoga anda semua maju jaya dan apa juga yang sedang anda lakukan. Terima kasih kepada anda terus menjadikan kami siaran nombor satu di hati anda, tak kira di mana saja anda berada ketika ini. InsyaAllah, baik kita menanda sampai pukul 12.30 malam nanti. Dan untuk panduan muslimin, muslimat kasih Allah Subhanahu Wa Taala, kita menjengah seketika waktu solat fardu maghrib hari ini bagi kawasan Seremban Port Dickson akan masuk pada pukul 7.27 minit malam. Dan waktu solat fardu isyak pula akan masuk pada pukul 8.42 minit malam nanti. InsyaAllah, kepada kita berkesempatan kan, bolehlah kita ajak sisi keluarga kita, boleh berjemaah sama-sama kan, yang mana kerja tu insyaAllah kita tunaikan tanggungjawab kita. Berbaki dua lagi tiang untuk didirikan untuk hari ini. Semoga ianya terlaksana dengan izin Allah Yang Maha Esa. Semoga segala amal baik kita diterima dan mendapat barakah darinya. Sungguhnya Jumaat adalah penghulu segala hari. Semoga yang baik-baik menghadiri kita, insyaAllah. Terus kekal setia Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak mula 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV1 dan Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kelajuan maksimum, debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4.35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for world championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

7:06 minit malam saudara. Kita dah pun menjengah antara perantara dua waktu yang Allah tetapkan pada kita kan, pada siang ke malam. Dan insyaAllah ketika ini nanti kita akan layan pula lagu-lagu yang berunsurkan nasyid dan ketuhanan, dan menghormati kesuasana waktu solat fardu maghrib nanti yang akan masuk pada pukul 7:27 minit malam nanti. Jadi kekal setia bersama-sama kami hanya di Negeri FM, hingga sampai bila-bila.

Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Maksudnya, bekerjalah bersungguh-sungguh untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul lurus, yang membawa kepada mencapai keredaannya. Serta pohonlah kepadanya pengampunan dosa-dosa kamu yang telah lalu. Dan ingatlah kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Surah Fussilat ayat 6.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai...

0: Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.
1: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله سبحانه وتعالى برفرمان: هاي أنا آدم، sesungguhnya kamu tidak meminta kepadaku dan berharap kepadaku. Aku sudah mengampuni dosamu dan aku tidak mempedulikan lagi. Hai anak Adam, seandainya dosamu sebanyak awan di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, maka aku ampuni kamu dan aku tidak mempedulikan lagi. Hai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sebesar lengkung bumi, kemudian kamu berjumpa denganku sedang kamu tidak sekutukan aku, yakni syirik, dengan sesuatu apapun, nescaya aku menjumpaimu dengan ampunan sebesar lengkung bumi juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: tua hai rumah dek bertuan, tua hai Nogori FM dek pendonga mari sokongan. Terima kasih nonga Nogori FM ya.
1: Alamoce.
2: Tepat 8 malam saudara, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberi ruang untuk kita berjemaah bersama dengan keluarga. Dapat juga ruang kita bersama-sama keluarga berjemaah pula dekat masjid. Alhamdulillah. Yang menariknya balik-balik je daripada maghrib daripada masjid, orang rumah dah siapkan makanan. Apa agaknya menu malam, menu makan malam kita hari ini eh? Syukurlah, syukur dengan apa yang ada. Yang penting kita menikmati dengan penuh rasa kebahagiaan. Itu dah best tu. Okay, yang seronoknya tu dapat duduk di meja makan tu masa yang berkualiti tu. Masa yang terbaik untuk kita bersama-sama dengan anak-anak, sama dengan isteri, mengasih air tangan kan. Tak tahulah hari ni isteri masak ke suami yang masak. Yang penting dua-duanya mempunyai saling berkait rapat tentang mewujudkan rasa kasih sayang di atas meja makan, insyaAllah. Kita wujudkan yang baik-baik lah ya. Seketika ini terus kekal setia bersama YK sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan untuk panduan kita bersama waktu solat fardu isyak hari ini bagi kawasan Seremban akan masuk pada pukul 8.42 minit malam nanti. Kekal setia, Negeri FM dengan sampai bila-bila.

semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pun streaming langsung di RTM Click.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Pak An. Sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila. Mata.

8.29 minit malam. Buat apa tu? Nak menonton TV pula eh. Menonton TV 1, TV 2. Ada banyak rancangan sebenarnya di semua saluran saluran RTM. Selain daripada berita yang sahih untuk kami bawakan kepada anda. Okey. Itu akan berlangsung pada pukul 9 malam nanti untuk berita radio. Dan seketika ini untuk panduan kita bersama waktu solat Fardu Isyak bagi daerah Seremban Port Dickson akan masuk pada pukul 8.42 minit malam nanti. Kekal setia bersama-sama kami hanya di Ruang Udara Negeri FM.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Bila-bila.
1: Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Susulan pembukaan laluan baharu yang menghubungkan Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam, Kompleks CIQ Sadau, Thailand esok. Pengguna jalan raya menyambut baik inisiatif ini kerana laluan yang lebih luas dapat menjimatkan masa perjalanan mereka. Menurut Anusha Chalam dan Syamsul Azman Ahmad, laluan baharu ini juga akan melancarkan urusan mereka di kaunter imigresen, terutama pada waktu puncak dan musim cuti perayaan.
2: Bagi saya mudah banyak. Selalu ya, jam lah. Kebanyakan jam waktu public holiday, macam tahun baru Cina, hari raya haji pun. Sebelum ni ada jam sampai sini, dari Thailand sampai ke sini lah. Jadi kami kerja pun susah lah, jadi lambat lah. Sekarang jadi senang sikit lah kalau border baru buka tu. Jimat banyak. Jadi kita main pun kerja pun cepat lah, sangat cepat lah bagi saya. Satu hari dalam 4-5 kali juga lah.
3: Kami mengala ke terang. Ya, OJPT je mungkin nak mengurangkan kesesakan di pegan danau. Kan? Jadi apa yang saya faham, kita akan exit mengala ke Sadau. Jadi tak melalui Pekan Danok lagi. Pertama kali ya, nak lalu yang baru ni kan. Kalau keluar bagus lah. Dia nampak pembaikan kan. Kat situ ada usaha-usaha kerajaan untuk menambah baik.
1: Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12.30 malam ini. Laluan berkenaan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul hari ini. Datuk Seri Anwar dalam ucapannya berkata, jajaran jalan baharu berkenaan bakal menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi di kedua-dua wilayah tersebut dan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan dan kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri memberitahu Malaysia-Thailand mahu memperluas kerjasama melangkaui hubungan diplomatik biasa dengan usaha mewujudkan zon ekonomi sempadan. Ia melibatkan utara Malaysia dan selatan Thailand bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi.
4: Now, we are in our discussions yesterday, we are extending it beyond normal diplomatic engagements to having the resolve to try and create special economic border economic zone which covers north here of Malaysia and south Thailand to propel economic growth and is not something that can be done fast and easily, but I think with the resolve of the leadership in Thailand and Malaysia, inshallah, God willing, we can spearhead this new development for Perlis, Kedah, Kelantan, Perak dan Penang, of course.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Anutin berkata laluan baharu itu hasil usaha kerjasama Malaysia-Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan, iaitu antara Songkhla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Ini pula mengenai pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Siapa pun yang membentuk kerajaan, harapan rakyat hanya untuk menjalani kehidupan lebih baik dan selesa. Bermula 8 pagi esok, 172 calon akan merentap bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Laporan bersama Taufik Salimin. Silakan Taufik.
5: Baik Syah, dalam politik apa-apa sahaja kebarangkalian boleh berlaku. Pensyarah Kadang Sains Politik Universiti Tun Hussein on Malaysia UTHM, Ku Hasnan Kuhalim berpandangan, dalam falsafah sains politik, Hari ini kebarangkaliannya dilihat berseteru, tetapi hari mendatang mungkin bersahabat baik.
0: Kebarangkalian akan berlaku yang sengit, kebarangkalian akan berlaku dalam kemenangan yang selesa. Namun apa sekalipun, akhirnya pada hari kejadian akan ditentukan kepada berapa ramai yang keluar mengundi dan berapa ramai yang keluar untuk mengundi untuk meraihkan tanggungjawab sebagai warga negara dalam pesta demokrasi yang akan menentukan kelangsungan 5 tahun proses bernegara.
5: Kempen yang berlangsung dalam suasana penuh kompetitif menjadi faktor kepada

0: 10 Julai 1980, Istiadat Pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, Istiadat Pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Dato' Husin bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pusat Pertabalan.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Awi dengan Alif Bata Duniaku, saudara 9.20 minit malam. Bertemankan wakil ketika ini di suasana ekspresi malam Negeri FM untuk edisi Jumaat. Kalau boleh saya kongsikan keadaan trafik menuju ke selatan tanah air, khususnya ke Johor Bahru, agak sedikit perlahan dan juga sesak selepas tu Senawang ni. Mungkin anda yang mungkin nak balik mengundi di Johor, selamat menunaikan tanggungjawab anda, merancang jalan perjalanan anda dengan baik. InsyaAllah saya kami doakan anda dapat tunaikan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia dengan sempurna. Dan insyaAllah jangan terburu-buru kerana masa mengundi esok sampai pukul 6 petang. Dan saya percaya semua tu adalah demi memastikan kita hidup dalam Malaysia yang aman, harmoni, dengan membentuk sebuah kerajaan yang boleh menjaga rakyat, insyaAllah. Okey, pilih pilihan yang betul, itu hak anda. Yang penting anda semua melaksanakan tanggungjawab anda. Okey, balik mengundi untuk orang-orang Johor. Sementara itu kita di Negeri Sembilan pun dah kena dah standby, dah boleh dah risik-risik kat mana agaknya tempat kita mengundi ya. Apa dia perkara-perkara yang ataupun benda yang kita nak bawa semasa kita nak pergi mengundi nanti. Itu dia kan. Kita kena bawa identiti diri kita, apa lagi kalau bukan kad pengenalan, supaya kita boleh mengundi. Itu salah satunya. Yang kedua, jangan pakai baju-baju yang melambangkan parti-parti yang bertanding. Jangan pakai, nanti tak boleh nak mengundi. Kalau boleh kita jadi normal, pergi mengundi itu pakai baju biasa. Kalau pakai baju-baju yang melambangkan parti-parti, kita pakailah jaket ke, cover sikit baju tu. Apapun seketika ini, saudara, itu sedikit sebanyak nasihat yang dapat saya kongsikan pada anda semua yang dalam suasana mood mengundi, khususnya di Johor besok dan juga di Negeri Sembilan pada 1 Ogos nanti. Kalau bagaimanapun, 18 hari bulan ini kita akan menyaksikan penamaan calon bagi calon-calon yang bertanding, mewakili parti-parti yang bertanding juga pada pilihan raya Negeri Sembilan ke-16. Dan sambil itu juga, saudara, ada banyak juga aktiviti yang berlangsung di Negeri Sembilan besok. Antaranya ini berkait dengan Karnival Pendidikan Madani 2026 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia di Sekolah Kebangsaan Intan Perdana Port Dickson. Jadi kepada anda yang mungkin ada kesempatan, bolehlah pergi ke sana ramai-ramai, mana tahu sikit sebanyak boleh memanfaatkan anak-anak kita dalam soal pendidikan mereka, masa depan mereka kan. Lepas ni dah tahu dah mana nak sambung pelajaran, nak melanjutkan pelajaran, apa kaedah yang ada, apa bantuan yang ada kan. Semua tu boleh kita perolehi di Karnival Pendidikan Madani 2026 yang akan berlangsung pada 12 Julai hari Ahad nanti pukul 7.30 pagi sampai 5.30 petang di SK Intan Perdana Port Dickson. Okay, jadi jangan ke mana-mana, kekal setia Negeri FM. Malam ni saya nak belanja anda lagu-lagu retro rock terbaik. Kita mulakan dengan edisi lagu-lagu yang rancak. Untuk menggami semula kenangan kepada anda, pecinta-pecinta rock, terus kekal setia Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, selamat kembali saudara. 9.47 minit malam. Wah, masih lagi tengah layan lagu-lagu retro rock. Tadi tu kerah dah sikit kan. Nak pergi rancak sikit pada jam yang pertama tu. Untuk jam yang nak masuk jam yang kedua ni, kita layan lagu-lagu yang slow rock pula. Apa pun keadaannya saudara, kami doakan anda semua sentiasa sihat sejahtera, bahagia bersama keluarga tercinta. Dalam apa juga keadaannya, walaupun keadaan ni kalian sekarang ni, kalau yang di dalam perjalanan nak menuju ke Johor Bahru yang tengah dengar Negeri FM sekarang ni, saya boleh kongsikan juga kepada anda yang mungkin nak menggunakan laluan yang sama untuk cari alternatif jalan yang lain. Berkait dengan kenderaan yang berpusu-pusu menghala ke selatan, mungkin sebab besok hari mengundi kan, ramailah yang akan pulang untuk menunaikan tanggungjawab. Saya doakan yang baik-baik buat anda semua. Okey, terus kekal setia Negeri FM. Lagu-lagu retro rock terbaik.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

10-10 minit malam, saudara. Oh, begitulah kan. Ada juga yang hari ini tengah beristirahat bersama-sama dengan keluarga tercinta. Pergi lepak-lepak kedai makan, lepak gerai kan, ambil angin-angin malam. Tak kisah apa situasi kita, kita harapkan dan semua memanfaatkan masa yang ada ni bersama dengan keluarga tercinta lah. Masa bekerja dah habis, inilah masa terbaik untuk kita melepaskan segala lelah dan penat. Okay, kita bersama-sama dengan keluarga. Sabtu Ahad besok kita ada 2 hari bercuti. Mungkin masa tu kita boleh manfaatkan dengan sebaik-baiknya apa aktiviti yang kita nak buat dengan keluarga. Dia tak semestinya kita kena keluar berkelah ke, berjalan-jalan ke kan, window shopping ke, kata orang. Tapi sebenarnya kita boleh je duduk di rumah dan melakukan aktiviti bersama-sama. Aktiviti macam mana? Gotong royong, kita bersihkan rumah kita bersama-sama, kemas rumah kan. Tiba-tiba nak alihkan sofa, dah bosan duduk tempat yang sama, kita alihkan pula, tukar dia jadi lain pula kan. Tak kisahlah, semua keluarga, seisi keluarga jadi apa, interior designer, kata apa, juruhias dalaman. Semoga semuanya dapat menggunakan masa cuti yang bermanfaat lah, Dan seketika bercerita tentang suasana World Cup antara negara yang telah menempah tiket ke separuh akhir, pastinya France. Dan kita menantikan pada malam ni pertemuan antara dua lagi gergasi yang akan menempah tiket ke peringkat separuh akhir, antara Spanyol yang akan berdepan dengan pasukan Belgium. Ini antara pasukan-pasukan yang boleh dikatakan memberi saingan sengit lah. So kali ni World Cup ni penuh dengan magic. Kepada orang, siapa yang menonton World Cup, memanglah kali ni banyak-banyak pasukan-pasukan yang memang sudah dikenal pasti ataupun favourite berada di pentas final itu tersingkir awal. Namun itu juga peluang kepada pasukan-pasukan baru mencipta sesuatu. Antara yang kita boleh beri perhatian adalah England, Norway, Spanyol, Belgium, sebentar lagi Argentina dan juga Switzerland. Ini antara pasukan-pasukan yang belum lagi menempah tiket ke separuh akhir. Mereka akan bertemu dan seketika Spain akan bertemu dengan Belgium pukul 3 pagi esok 11 Julai 2026. Dan sementara itu Norway akan bertemu dengan England pada pukul 5 pagi 12 Julai nanti. Dan selepas itu pada hari yang sama, hari Ahad 12 Julai, Argentina akan berdepan dengan Switzerland bagi menunjukkan siapakah yang layak ke peringkat separuh akhir Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung di Kanada, Mexico dan juga Amerika Syarikat. Itulah sikit sebanyak info World Cup yang boleh saya kongsikan. Jom kita layan terus lagu-lagu slow rock terus setia di Negeri FM dan Ruangan Ekspresi malam.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Pacuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for world championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

Jam jelit je dah 10.40 minit malam dah. Tapi mungkin hari ni kita ambil kesempatan untuk tidur lewat lah kan. Mungkin boleh buat macam-macam aktiviti malam ni sama dengan keluarga. Kadang-kadang kita duduk layan movie, kadang-kadang layan pula TV1. Tambah pula ada macam-macam cerita kat TV1, ada macam-macam program kan. Tu pun hari juga adalah orang kata sedikit masa yang kita gunakan yang luar daripada kebiasaan. Yang kebiasaan ni disiplin tidur kita waktu bekerja ni pukul 10 malam semua dah tidur dah. Anak-anak dah tidur semua kan, besok nak pergi sekolah kan. Tapi bila besok cuti ni adalah sikit kelepasan. Bolehlah kita hang out sikit. Boleh kita tidur late night sikit. Mungkin nak buat aktiviti menonton wayang tu, menarik lah tu antara aktiviti yang best. Bila mak masak popcorn ke contoh kan, ataupun makanan-makanan ringan ke fries ke kan, tu dia membuatkan keluarga tu lebih harmoni lah untuk buat aktiviti bersama-sama kan. InsyaAllah lah, semoga yang baik-baik untuk anda. Semoga kita terus kekalkan kebahagiaan. Dan daripada didikan ni lah anak-anak akan tengok je, satu hari nanti mereka juga kita doakan akan bahagia sama seperti yang kita sedang lakukan. InsyaAllah kita adalah cerminan anak-anak kita. Jadi insyaAllah kita doakan baik-baik anak-anak kita ni belajar yang baik-baik daripada kita. Terus kekal setia saudara, masih lagi bertemakan YK. Kita layan dulu lagu-lagu di mini-mini yang akhir ini, lagu-lagu retro rock terbaik hanya di Negeri FM.

cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak mula 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

Baik, berakhir sudah 2 jam yang indah dengan lagu-lagu retro rock terbaik. Dan tepat pukul 11 malam nanti kita ke pusat berita radio Kasepuri Kuala Lumpur. Dan kita akan kembali selepas itu dengan lagu-lagu galau terbaik. Jangan ke mana-mana, kekal setia hanya di ruang udara Negeri FM. Dengan sampai bila-bila. Negeri.

0: kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sama makan apa tampi atau tu kau nak berbura kau berhenti makan kau dia lempar lah kau lapis kan
1: potek-potek itu kan ha, jangan nak berlari-lari kau setan tu pun lari-lari nyuruh kau kau ha, kau ni bantai dia potek kan duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu jangan meminta-minta. Kalau orang bagi kita ambil, kalau orang tak bagi kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. Kalau orang bagi kita ambil, jangan tolak kan.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan 70% daripada lebih 2.7 juta pengundi akan keluar mengundi esok. Pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, proses undian melibatkan 1,076 pusat mengundi dengan 4,889 saluran mengundi dibuka. Seramai 43,036 petugas SPR akan ditugaskan sepanjang hari mengundi.
1: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara yang di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu dari segi logistik.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Sementara itu, Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus turut mengingatkan semua pihak yang bertanding pada PRN Johor menghentikan segala bentuk aktiviti selepas tempoh rasmi berkempen berakhir pukul 11.59 malam ini. Ini termasuk merayu undi serta menerusi saluran media sosial dan platform lain. Penguasaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan termasuk kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan perkomputeran kuantum. Namun, pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika disalahguna.
2: Untuk menjadi manusia yang baik, menimba ilmu itu untuk pintar betul, tapi untuk menjadi manusia yang baik. Ada orang pintar, dalam sejarah kita pun ada pintar, tapi pintar mencuri, pintar merompak. Jadi kalau kekayaan negara bagaimanapun, kalau dia pintar, negara rosak.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu jajaran jalan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan, ICQS Bukit Kayu Hitam di Kedah dan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin, CIQ Sadau di Thailand bakal menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Katanya, projek itu akan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan serta kerjasama ekonomi antara utara Malaysia dan selatan Thailand.
2: Today, another historical venture. And in this state, particularly in the north of Peninsula Malaysia, we have to grapple with attempts to propel economic growth for the welfare of our people. And I believe a similar position in the south. And through this new venture project, we should be able to use it as a base to propel the economy of both regions.
0: Tambah Perdana Menteri, inisiatif itu merupakan sebahagian daripada usaha mewujudkan zon sempadan ekonomi khas bagi meningkatkan sumber pendapatan masyarakat kawasan sempadan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul berkata, laluan baharu itu hasil usaha bersama Malaysia Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan iaitu antara Songkla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12 tengah malam ini. Pembukaan laluan itu dijangka memberi pelbagai manfaat kepada kedua-dua negara dalam melancarkan perdagangan, logistik dan rantaian bekalan kawasan sempadan selain memperkukuh keselamatan melalui infrastruktur moden dan kawalan bersepadu. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengenal pasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
3: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ini kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini. Tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
0: Datuk Seri Dr. Mohamed Azman Aziz Mohamed. Lembaga Tabung Haji TH mengambil inisiatif dengan menghantar khidmat pesanan ringkas dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lepas. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH Mustaqim Muhammad berkata, usaha tersebut membantu bakal jemaah haji melakukan persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua peringkat iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028.

0: Magistrate Teluk Datuk Kuala Langat memerintahkan seorang remaja perempuan yang didakwa menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu menjalani penilaian dan rawatan mental di Hospital Bahagia Ulu Kinta di Tanjung Rambutan, Perak. Perintah itu dikeluarkan Magistrate Maslinda Selamat. Tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Mahkamah turut menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Juara Eropah Spanyol berpeluang berdepan Perancis di separuh akhir Piala Dunia 2026 jika berjaya menewaskan Belgium dalam aksi suku akhir di Los Angeles awal pagi esok. Pengendalinya Luis de la Fuente yakin ayam tambatan Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal akan mencipta kejutan. Katanya, sekiranya ketiadaan Yamal, Oyarzabal menjadi watak penting sebagai penjaring. Spanyol tampil dengan rekod pertahanan cemerlang apabila belum bolos sepanjang kejohanan. Sementara itu, persaingan merebut kasut emas Piala Dunia 2026 semakin sengit dalam kalangan empat pemain bintang. Masing-masing terus bersaing untuk muncul penjaring terbanyak kejohanan. Bintang Argentina Lionel Messi dan Kylian Mbappe dari Perancis kini berada di kedudukan teratas dengan 8 gol. Manakala Erling Haaland hanya ketinggalan satu jaringan dengan 7 gol di cabar rapat Kapten England Harry Kane dengan 6 gol setakat ini.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Laut China Selatan mesti kekal sebagai perairan yang aman dan tidak boleh dijadikan medan konflik. Perkara itu ditegaskan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dalam ucapan semasa resepsi diplomatik bersempena ulang tahun ke-10 keputusan Timbang Tara 2016. Menurut beliau, semua pihak perlu menghormati keputusan Timbang Tara tersebut serta menegakkan kedaulatan undang-undang demi menjamin keamanan dan kestabilan di rantau ini. Sementara itu, tahap ancaman keselamatan maritim di Selat Hormuz kekal pada paras tinggi susulan beberapa serangan ke atas kapal dagang. Bagaimanapun, Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan laluan selatan di perairan strategik itu telah diperluaskan dan kekal dibuka kepada semua trafik maritim. Namun, menasihati kapal yang melalui kawasan berkenaan supaya terus berwaspada. Amaran itu dikeluarkan ketika ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran masih berlarutan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor SPR jangka 70% keluar mengundi esok. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau lonjak ekonomi sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziti.
0: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapan. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

Selamat kembali untuk jam yang terakhir bertemankan Wakil Ruangan Ekspresi Malam Negeri FM hari ini. 11.20 minit malam, dalam suasana keheningan malam yang membuatkan kita memikirkan sejenak tentang apa yang telah kita perjuangkan hari ini, apa yang telah kita lakukan sepanjang minggu ini. Semoga-semoga semua hasil usaha kita membuahkan kejayaan dan memberikan sedikit kemanfaatan kepada semua orang dan membahagiakan semua orang. Itu adalah tanggungjawab kita, tuan-tuan. Kehidupan kita di dunia ini bukanlah hanya untuk kita merasa bahagia semana-mana. Kadang-kadang kita akan diuji dengan kesedihan. Dalam pekerjaan juga ada ujian. Tetapi sejauh mana kita dapat merempuh segala ujian itu dan menyelesaikan segala misinya pada minggu ini. Dan pada besok hari kita akan berehat dan kembali berjuang lagi pada minggu hadapan. Maka anggaplah minggu ini satu kejayaan untuk anda. Semoga kita semua terus memperoleh kejayaan demi kejayaan, dari minggu, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan kemudian ke tahun. Semoga ianya memberikan sesuatu juga pada keluarga kita dengan niat yang satu, demi kebahagiaan mereka, insyaAllah. Dan ketika ini, saudara, anda akan layan lagu-lagu kalau terbaik hanya di Ruang Udara Negeri FM.

11.39 minit malam. Kepada yang bertugas, selamat melaksanakan tanggungjawab anda. Kepada yang masih lagi mencari rezeki di jalanan maupun ada tempat untuk kita beristirahat, berehatlah seketika sebelum kita sambung perjalanan kita, khususnya abang-abang lori kita lah kan, yang membawa barangan muatan yang agak besar banyak. Semoga anda selamat tiba ke destinasi anda, insyaAllah. Demi mencari sesuatu rezeki, berbagai cara untuk kita mencari dan bekerja. Dan saya doakan anda semua setiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, set yang terakhir untuk lagu-lagu galau terbaik di Negeri FM, berteman kawan-kawan.

Tahan rindu Wani Asri, tak saudara membawa kita ketika di akhir pertemuan. Tahanlah rindu tu kalau kita berjauhan. Semoga Allah pertemukan kita dalam satu keabadian hingga ke jannahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah saudara, kalau selama 6 jam ini kalau ada terguris perasaan, ampun dan maaf saya pinta. Sungguhnya baik itu datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan serba kekurangan itu hadirnya dari saya, insan biasa. InsyaAllah lain masa, lain ketika, jika diizin Allah, kita bersua lagi. Selamat tinggal, selamat malam, dan selamat beristirahat.

0: Negeri FM.
1: Mana lah bayi ni datang ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tak akan cari dari Wan ni atas mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar radio lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak radio.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh
2: iyo
1: kok? Iyo. Macam mana?
2: Senang ya Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kau sak ni.
2: Senang Wan kan, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Oh, ngobakan boring.

Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.

Apakah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak? Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam. Kembali bersama-sama dengan saya, Lin Zainul. Temani anda ya, hari Sabtu hari ini 11 Julai 2026. Terima kasih pada Reza yang telah bersama-sama dengan anda. Dan untuk rakan-rakan yang baru saja memulakan tugas, mungkin sebentar tadi jam 11 malam bakal berakhir pada keesokan harinya pukul 7 pagi. Pagi ni lah kan. Semoga anda kuat, semoga anda sentiasa bersemangat ketika menjalankan tugas ya. Dan kami di sini akan terus temani anda dengan pelbagai lagu-lagu menarik khas untuk anda, geng burung hantu. Layan terus bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kawanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
6: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
5: Okay guys.
6: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
7: Teruskan bersama-sama dengan kami. Selamat tengah malam ya. Saya ucapkan untuk anda, apa khabar anda tengah malam ni? Semoga dalam keadaan sihat walafiat lah ya. Dan kepada anda yang masih lagi memandu, mungkin jumlah jalan raya, jumlah kenderaan di jalan raya sedikit banyak pada waktu-waktu puncak, mungkin di tengah malam ni kan, di bandar-bandar besar, jadi bertambah lah ya. Terutamanya untuk anda yang memandu di Federal Highway, di lebuh raya utama negara kan, kalau dah memandu agak lama juga, berhenti seketika nak minum secawan minuman panas ke. Ada yang suka teh tarik, ada yang suka kopi panas kan, kopi tarik dan sebagainya lah. Yang penting kita segar, kita bersemangat ya, tidak mengantuk ketika sedang memandu. Bayangkan kalau kita dah memandu agak lama kan, terutamanya melibatkan jalan yang lurus seperti di lebuh raya utama negara kita tu, yang tidak ada lampu isyarat dan sebagainya kan, tentu sekali kita mudah rasa keletihan, kepenatan ya, terutamanya untuk anda yang memandu bas express ya, yang memandu van, lori, trailer dan sebagainya. Kami doakan keselamatan anda, kesejahteraan anda ketika sedang memandu. Jadi layan terus bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Ini Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

lagu persembahan daripada projek terbandnya dengan Sudah Aku Tahu. Lagu ni popular pada tahun 2016. Baru saja menghiburkan anda. Selamat tengah malam saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Linzano di sini kembali lagi tengah malam ni. Jarang sangat-sangat kan dengar suara saya berkumandang tengah-tengah malam ni kan. Tapi tak apa, saya akan terus bersama-sama dengan anda sehinggalah jam 6 pagi nanti. Semoga rakan-rakan kita yang mendengar ketika ini dalam keadaan kesihatan yang terbaiklah ya. Kerana kesihatan ni sangat-sangat penting. Tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Kalau kita sakit, segera makan ubat ya. Banyakkan berdoa jugalah. Semoga kita kembali pulih, kembali sihat seperti sedia kala. Kalau kita berada dalam keadaan kesihatan yang tidak berapa bagus kan, kadang-kadang sukar untuk kita meneruskan aktiviti kita seperti sedia kala . Terasa macam letih, lesu. Kadang-kadang nak baring, nak berehat kan. Tidak serancak sewaktu kita dalam keadaan sihat ya. Apapun, jangan lupa untuk terus tonton TV RTM yang meminati Piala Dunia FIFA 2026 dan nak sampai hujung-hujung dah ni pun kan. Apapun, kami di sini akan terus menemani anda. Dapat anda saksikan perlawanan di TV Sukan, TV OK, saluran TV OK dan juga menerusi RTM Klik. Butirannya akan saya kongsikan dengan anda sebentar saja lagi ya. Apapun, terima kasih kepada semua yang terus mendengar siaran ini, siaran tengah malam Geng Burung Hantu bersama dengan saya Lin Zainal di Nasional FM, sentiasa di hati.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorotan.

Di mana saja anda mendengar kami, mungkin di tempat kerja anda, mungkin di rumah, semoga segalanya berjalan dengan lancar lah ya. Ramai juga rakan-rakan TikTok yang menyapa saya malam ni, yang temani saya. Sonic pun ada juga, Noor Azila, kita juga ada rakan kita DBY, begitu juga dengan Hashim ya, yang ini kiriman daripada Misai, tak ketinggalan daripada siapa lagi ni, Hasliza. Apa khabar Hasliza? Semoga Hasliza okey ya, tengah malam ni. Harry Sofian pun macam tu juga. Salam dari Rantau Panjang di Kelantan, GBH terbaik, kan. Begitu juga dengan Muhammad Noor Hakim, layan lagu tadi ya. Lagu daripada Deep Purple dengan Soldier of Fortune, menghiburkan anda. Itu bukan lagu baru tau, itu lagu lama. Jadi kalau anda tahu lagu-lagu yang disiarkan tu, boleh nyanyi sekali lah kan. Kadang-kadang lirik tu kita ingat-ingat lupa, lupa-lupa ingat. Yelah, yang tengah menjamu selera kan. Banyak juga restoran masih lagi buka ya, beroperasi pada waktu-waktu macam ni kan. Restoran mamak lah, di warung-warung, di kedai-kedai kopi dan sebagainya kan. Hujung minggu ramai juga yang masih lagi berjaga, belum lagi tidur. Alhamdulillah kan. Jadi dapatlah kita nikmati kehidupan ini kan, dengan jayanya ya. Menghampiri satu pagi, Lin Zanu di sini terus temani anda. Bukan sekadar makno ya, ramai juga rakan-rakan kita yang lain baru saja masuk TikTok Nasional FM. Jom masuk ramai-ramai. Yo Kalang, salam Lin. Zainode dari Kuala Terengganu, hadirkan diri. Tu dia. Sonic tak tidur lagi. Sonic, okey. Sahabat kami ya. Baby Yana, selamat tengah malam. Hari ni tidur lewat, tak boleh nak tidur lagi. Dengarlah lagu-lagu di Nasional FM. Terima kasih. Terima kasih sangat-sangat kami ucapkan untuk anda. Yang mana bagi salam tu, saya jawab salam anda awal-awal. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi hadirkan diri anda, dengarkan kami. Ada juga yang dalam perjalanan balik kampung, mungkin ada urusan, dapat panggilan kecemasan, mak minta anda balik, okay? Ada perkara yang perlu diuruskan, ataupun ada kenduri kendara kan. Ramai juga rakan-rakan kita yang nak naik pelamin tu, pilih tarikh yang cantik, okay? Tarikh hari ini 11 Julai 2026, walaupun hari ini merupakan hari mengundi, insyaAllah untuk anda yang berada di Johor, jalankan tanggungjawab anda, keluar mengundi bermula 8 pagi sampai 5 petang. Dengarkan kami di Nasional FM, butirannya dari semasa ke semasa akan terus kami kongsikan bersama-sama dengan anda, bersama dengan pelapor-pelapor yang berada di lokasi, okay? Jadi layan terus Nasional FM.

Lapangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak? Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

jangan lupa kewajipan kita terhadap negara kita esok hari mengundi, okey, di Johor. Keluar mengundi beramai-ramai untuk anda yang layak mengundi. Bawa sekali kad pengenalan anda, perkara penting, perkara asas, perkara basic, okey. Dan jangan kongsikan kad pengenalan anda, serahkan kad pengenalan anda kepada orang lain, orang yang tidak anda kenali. Kan bahaya sebenarnya. Kita tidak boleh menyerahkannya kepada orang lain. Kena percaya kepada diri kita dan juga lakukanlah yang terbaik, okey. Masuk bila dah beratur tu, masuk bilik mengundi tu, mengundi dengan senyap, undi dengan betul, ada kotak disediakan tu, jangan main conteng-conteng. Undi anda sangat berharga, undi anda sangat berharga, undi anda juga rahsia. Bila keluar daripada bilik mengundi tu, senyap, okey, terus berlalu pergi, balik pulang lah, boleh buat aktiviti lain. Tapi saya merayu sangat-sangat kepada rakyat Johor, bangsa Johor, keluarlah mengundi, jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, yang terbaik, okey. Masa depan negara di tangan anda tau, itu sangat-sangat penting, ya. Hai, selamat pagi kepada anda. Kita ada Nur Azila Ash, juga Ismail Mat. Katanya Lin pernah duduk Kedah ke? Pernah lah. Cik duduk Kedah lama lah juga. Duduk lah lama. 3 tahun dulu. 3 tahun. Bertugas kat Radio Langkawi di Kedah kan. 3 tahun. Jadi okey, tak ada masalah, ya. Nur Azila mengundi. Oh, mengundi. Dia cakap dengan Ash mengundi Pahang, ya. Okey. Yang mana bagi salam sudah. Waalaikumsalam Kedah. Hadirkan diri. Ramai orang Kedah awal pagi ni. Bersama dengan saya. Okey, di National FM sentiasa di hati. Kita teruskan hiburan lagi. Jangan ke mana-mana. Banyak lagi lagu-lagu menarik menemani anda.

Semoga ada terhibur ya. Lagu-lagu medley, lagu-lagu Hindustan, lagu-lagu lama dibawakan oleh beberapa penyanyi handalan. Okey, antaranya Sonu Nigam, Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan kan. Penyanyi hebat, okey, dari Bollywood. Nah, kita ada Bollywood, ada Hollywood juga ya. Apapun, terima kasih kepada anda yang setia menemani saya di sini. Nama saya Lin Zainul. Saya perkenalkan diri saya lah. Mungkin ada yang jarang-jarang dengar suara Lin tengah-tengah malam, awal pagi. Kenapa Lin bertugas pada waktu begini? Tak adalah, sekali-sekala kan kita bantu rakan-rakan kita yang bercuti, yang berehat ya, yang ada urusan. Jangan lupa, hari ini merupakan hari pengundian di Johor. Keluar beramai-ramai, jalankan tanggungjawab anda. Okey, yang mana duduk luar tu mungkin dalam perjalanan ni nak balik ke Johor, anda orang yang hebat. Okey, kerana masa depan negara terletak di tangan anda. Kata Abang Din, ya, jarang-jarang lah dengan Lin bersiaran. Abang Din Taiping ya. Ita Chok pun ada juga ya. Kita juga ada Talukun untuk Ami Langkawi dan juga Rosie Zali. Tak ketinggalan Siti Aisyah ya, untuk Wanz ZZZ lah, banyak ZZZ dekat ujung tu ya. Slow and steady. Terima kasih kepada semua yang terus bersama-sama dengan kami. Inilah National FM, sentiasa di hati.

0: Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
2: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM.

0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelopor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di

0: Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click. Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa.

Kembali bersama-sama dengan kami di National Event, sentiasa di hati. Okey, semoga anda terhibur, semoga anda cergas, cekal, tidak mengantuk. Dapat juga anda tonton secara langsung TV Sukan sekarang ini. Okey, perlawanan akan bermula sebentar saja lagi. Okey, jadi terima kasih juga kepada semua teman-teman yang setia bersama-sama dengan kami di National Event. Selamat pagi kepada Ita Chot, Nur Azila, rakan-rakan kita dekat TikTok ni, Nur Isa, Mat Isa. Kita juga ada kiriman daripada Sam Dizay. Okey, Sam Dizay dan juga ramai yang share TikTok kami. Dia kata, oh Lin tak tutup lampu ke kalau AJ dah tutup lampu? Saya seram ni awak. Ni dah pukul 2 pagi tutup lampu kan. Muncul pula yang bukan-bukan depan saya ni kan. Aiman Miao, selamat pagi juga dari Tawau, Sabah. Ash masih lagi berjaga, tapi tak, tadi Ash pergi tahu nak tidur sebab nanti nak mengundi kan. Untuk rakan-rakan kita yang apa orang kata akan mengundi hari ini, awal pagi ini jam 8 pagi hingga petang nantilah ya. Jalankan tanggungjawab anda untuk keluar mengundi. Ini sangat-sangat penting ya. Keluar awal, kena pantau keadaan cuaca juga ya. Dan juga bawa kad pengenalan anda. Elak memakai baju yang ada logo parti dan sebagainya. Dan bila sampai ke tempat mengundi tu, beratur ikut arahan daripada petugas-petugas di pusat mengundi ya. Undilah dengan bijak sana. Ada kotak di situ kan, di kertas yang diberikan tu, pangkah dengan betul ya. Jangan conteng-conteng dan sebagainya, kerana ini akan merosakkan undi anda. Undi anda sangat-sangat berharga. Selamat mengundi kami ucapkan untuk anda. Teruskan bersama-sama dengan kami, National Event, sentiasa di hati.

0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen pribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM.

0: nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Terus bersama-sama dengan kami, inilah National FM sentiasa di hati. Ramai yang sedang menanti-nantikan okay, perlawanan seterusnya untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlawan sebentar saja lagi antara Spanyol, Spain bertemu dengan Belgium, dijadualkan pukul 3 pagi. Sekarang ni pukul 2.08 minit pagi ya. Awal lagi berbaki lebih kurang 48 minit, 50 minit lebih kurang macam itulah ya. Pertemuan akan berlangsung sebentar saja lagi. Spanyol bertemu dengan Belgium. Saya kira ramai yang tak tidur sebab nak menantikan perlawanan suku akhir. Tumpuan akan diberikan oleh peminat-peminat bola sepak. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa lah ya. Dapat juga anda saksikan corak-coret secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 sekarang ini di TV Sukan, okay? TV Sukan bersama dengan pengacaranya Terence Stas dan juga tetamu yang diundang di Conti. Dan sebenarnya Belgium pada tahun 1986 pernah menewaskan Spanyol, waktu itu 5-4 ya, menerusi sepakan penalti. Dan untuk anda yang mendengar kami, terima kasih banyak-banyak. Kami ucapkan untuk anda sementara menantikan game akan bermula sebentar saja lagi jam 3 pagi. Pertemuan Spanyol bertemu dengan Belgium. Semakin banyak pasukan yang tersingkir, yang terbaik mara, okay, mara ke suku akhir. Jadi siapakah pilihan anda, siapakah yang akan membawa pulang piala, okay, piala dunia FIFA 2026. Sama-sama kita nantikan. Jangan lupa tonton TV RTM kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Terima kasih kepada anda semua terus

0: jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Kilas Fakta. Wayang kulit, makyong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM. Yuk mengundi.
3: Satu. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Mini Piala Dunia.
5: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

akan terus bersama-sama dengan anda. Okey, rakan-rakan pendengar di seluruh negara yang sedang mendengar, yang sedang menantikan perlawanan seterusnya, siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang sekarang ini ditayangkan di TV Sukan. Okey, dapat anda saksikan TV Sukan 2.41 minit pagi. Beberapa minit saja lagi perlawanan akan dimulakan. Okey, pertembungan suku akhir antara Spain ataupun Spanyol bertemu dengan Belgium. Perlawanan yang dinanti-nantikan ini tentu sekali menjadi tumpuan para peminat yang masih lagi berjaga. Mungkin ramai yang sedang lepak di kedai kopi, okey, apa kena kopi panas ya, sambil menantikan perlawanan yang akan bermula sekejap saja lagi. Jadi stay tune bersama dengan RTM kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Dizalu di sini bersama-sama dengan anda. Selamat pagi. Terima kasih kami ucapkan untuk semua rakan-rakan pendengar ya yang masih lagi berjaga bersama dengan kami di sini. Sebentar saja lagi Lin akan kembali untuk terus temani anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
2: Nasional FM sentiasa di hati.
3: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Terus bersama-sama dengan kami Nasional FM sentiasa di hati. Halo, selamat pagi saya ucapkan untuk anda. Okey, kita ada ramai rakan-rakan dekat TikTok sekarang ini. Jim K, juga Adnan ya, Adnan Cik Will. Cik Will ke tu? Begitu juga dengan Amin Azmi, sedang bertugas katanya. Selamat bertugas. Okey, Wan-Wan, terhibur mendengar lagu-lagu yang disiarkan. Begitu juga dengan Aidil, apa khabar Aidil? Selamat pagi. Ramai yang berjaga sebab sedang menantikan perlawanan antara Sepanyol bertemu dengan Belgium yang akan bermula bila-bila masa saja dari sekarang. Kalau anda dapat saksikan di TV Sukan, okey, mereka para pemain dah masuk ke padang. Okey, dah menyanyikan lagu kebangsaan negara masing-masing. Para penonton pun berdiri, penyokong masing-masing pun ramai, penuh stadium, penuh gila guys. Begitu meriah sekali lah kan. Yang dekat luar tu pun sedang lepak dekat kedai mamak menantikan perlawanan yang akan bermula. Sepak bola bermula sebentar saja lagi. Dan dapat anda saksikan menerusi RTM, okey, yang merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa untuk saksikan dan terus dengarkan kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: Perdana Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di National FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih.

0: Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

dihiburkan lagu bersama daripada Sweet Charity dengan Camilla menghiburkan anda. Okey, perlawanan baru saja bermula, pertembungan antara Spanyol bertemu dengan Belgium sekarang ini dapat anda saksikan di TV Sukan. Okey, secara langsung RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua rakan-rakan pendengar di mana saja anda berada yang bertugas. Selamat menjalankan tugas ya. Kuatkan semangat anda bertugas pada waktu gini. Sebenarnya memang mencabar juga ya. Mencabar kerana kita berdepan dengan masalah mungkin di hujung-hujung tu kan, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi terasa mengantuk dan sebagainya. Disebabkan di sebelah siang kurang mendapatkan rehat yang secukupnya. Maklumlah kan, kadang-kadang bila kita tidur tu suasana siang agak bising dengan bunyi horn, bunyi suasana bingit di kawasan taman perumahan ya. Jadi kena curi masa, cari masa untuk anda tidur dengan lena. Kesihatan kita sangat penting untuk sama-sama kita jaga ya. Terima kasih juga kepada anda yang terus menemani saya di TikTok. Ramai ni rakan-rakan pendengar dekat TikTok. Okey, yang menonton kami, yang mendengar kami. Okey, antara yang masih lagi setia, kita ada Farhan, Yong Izzah. Selamat pagi semua. Vivi, Virginia. Ya, kita juga ada Chaja 78. Selamat pagi Nim. Sunflower pun ada juga. Hello. Tak tengok bola ke? Bola baru saja bermula. Pok Su Mary. Terima kasih Pok Su Mary. Pok Su Mary ya. Juga untuk Latif yang ketika ini tetap layan Nasional FM. Selamat pagi untuk anda. Layan terus lagu-lagu yang disiarkan Nasional FM sentiasa di hati.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan

0: lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Tak perlu kita rasa megah sangat, Lin.
2: Megah kenapa?
1: Tak perlu kita rasa macam orang nak kena pandang tinggi dengan kita, Lin. Sebabnya, Lin, rendah diri itu adalah kelas yang tertinggi sebenarnya.
2: Yelah, kalau kita hidup bermegah-megah, kita pun akan rasa tidak selesa. Akan timbul je pelbagai masalah. Contohnya, penyakit air.
1: Dr. Kongo cantiklah, Lin. Berapa awak beli?
2: Mahal ni, mahal.
1: Saya baru nak sihat. Okay. Janganlah kongsi. Saya senyum je kalau orang tanya macam berapa. Alah, adalah anak-anak bagi.
2: Tapi kalau tak bagi tu harga, nanti orang ingat kita ni miskin benar.
1: Sebenarnya ada manfaat kat diri kita sendiri tau kalau kita merendah diri ni.
2: Sikit-sikit nak tanya harga.
1: Oh, gelang tu.
2: Tak perlu. Tanya. Tak saya nak cakap ni.
1: Tak perlu lah. Rendah diri, Lin.
2: Saya dah rendah. Bawa meja dah ni.
1: Kamu lalu, Lin?
2: Naik balik. Tadi bawa meja. Kata rendah diri.
1: Baiklah.

Kepada bersama-sama dengan kami, inilah National FM sentiasa di hati. Selamat pagi untuk anda, masih lagi berjaga ke bersama dengan saya dekat sini, okey? Ramai juga rakan-rakan dekat TikTok ni, ha? Ada yang keluar masuk, ada yang bertugas, ya, ada yang nak tidur sekejap. Sebab di sebelah pagi nanti mereka akan keluar mengundi di Johor. Jadi jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia, keluar mengundi, ya, keluar mengundi untuk pilihan raya negeri Johor, ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan kalau anda dapat saksikan di TV Sukan sekarang ini, pertemuan antara Spanyol bertemu dengan Belgium sekarang ini, ya. Perlawanan cukup hangat sekali. Spanyol berjaya mendapatkan satu gol. Belgium masih lagi kosong. Dan penonton begitu penuh sekali di stadium. Perlawanan begitu cantik sekali dapat anda saksikan, okay? Tak kira di rumah ke, di kedai mamak ke, di restoran ke, di mana-mana, sempena dengan Piala Dunia FIFA 2026, ramai yang menyaksikannya di luar. Mungkin ada yang menyaksikan di skrin putih, skrin layar besar tu kan, di mana-mana padang yang diadakan. Apatah lagi hujung-hujung minggu ni kan, kita lepak santai, ya, sambil menjamu selera. Kebersihan kena dijaga. Kalau dah makan tu, buang sampah di tempat yang sepatutnya. Terus bersama-sama dengan kami, inilah National FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Selamat pagi, kami ucapkan untuk anda. Lizanu di sini terus menemani anda. Okey, banyak lagu-lagu menarik terus menghiasi haluan telinga anda. Dan keputusan semasa sekarang ini, Spanyol 1, Belgium 1. Dapat anda saksikan perlawanan ini di TV Sukan. RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

lagu persembahan daripada Budak Kacamata ya, dengan Bintang telah menghiburkan anda. Selamat pagi kepada semua teman-teman yang mendengar kami. Kadang-kadang saya melihat ya apa yang disiarkan di skrin ini, kadang-kadang mata saya teralih kepada iklan ataupun perlawanan bola sepak yang sedang berlangsung Piala Dunia FIFA 2026, pertembungan antara Spanyol bertemu dengan Belgium. Semakin hangat, semakin panas ya. Kita tengok pun berdebar-debar dibuatnya kan. Apapun, jangan lupa untuk terus menjaga kesihatan. Kita juga disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesihatan untuk memeriksa ya perkara asas, antaranya tekanan darah kita, paras gula dalam darah ya, kolesterol, berat badan dan juga indeks jisim badan kita iaitu BMI, dan juga status merokok ataupun vape kan. Lakukan pemeriksaan kesihatan untuk mengenal pasti ya. Semoga segala-galanya dipermudahkanlah kan. Kita boleh melakukannya sekali dalam setahun ataupun dua kali dalam setahun, maksudnya 6 bulan sekali lah ya. Kalau kita dah kenal pasti sesuatu tu melebihi paras bahaya, jadi kita boleh ambil tindakan drastik lah. Kita kurang-kurangkan perkara yang perlu kita kurangkan demi menjaga kesihatan kita. Terima kasih kepada semua, kekal menemani kami di sini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Mas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Tahu ni apa hal?
1: Ha? Okey tak?
6: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
7: Can you bring daddy to hospital?
8: I'm not feeling well lah.
9: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
10: Hello, selamat sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
11: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
12: Kembali bersama-sama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati, 4.19 minit pagi. Selamat pagi kami ucapkan untuk anda. Di mana agaknya lokasi anda berada, ada yang baru saja terjaga dari tidur. Kan, kerana ada urusan penting yang perlu anda uruskan pada pagi ini. Hari ini hari Sabtu ya, 11 Julai 2026. Selamat pagi kami ucapkan untuk anda. Yang mana mungkin berada dalam keadaan tidak sihat ya, kerap demam, kerap sakit. Mungkin disebabkan antara punca-puncanya, anda tidak mendapatkan tidur yang mencukupi ataupun berdepan dengan tekanan yang berpanjangan, kurang nutrisi, gula yang tidak terkawal, ataupun menghidapi penyakit yang belum lagi dikesan. Jadi perlu untuk anda berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan dan mengenal pasti apa sebenarnya yang berlaku terhadap diri anda ya. Ini kerana kalau anda mendiamkan diri, anda membiarkan saja penyakit tersebut datang dan pergi kan, sedangkan ianya tidak berlalu pergi sepenuhnya, ia akan mengganggu kehidupan anda, menjejaskan kesihatan anda juga ya. Jadi berusaha untuk mendapatkan rawatan agar ianya dapat dikenal pasti, dan ubat-ubatan yang diberikan itu perlu dimakan mengikut waktu yang ditetapkan ya. Terima kasih kepada semua, terus kekal bersama-sama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasus dan tu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
7: Mini Piala Dunia.
8: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama-sama dengan kami di Nasional FM. 15 minit menghampiri jam 5 pagi ya. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, insyaAllah pada pukul 5.57 minit pagi nanti akan masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Sementara masuk waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu, Sabah adalah pada pukul 4.54 minit pagi, sebentar saja lagi. Di Labuan 4.58 minit pagi, di Kuching pula pada pukul 5.26 minit pagi. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Angkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan, SPR sedia membantu.

bersama dengan kami di National FM sentiasa di hati. Selamat pagi. Kami ucapkan untuk anda ya, perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 suku akhir antara Sepanyol dan juga Belgium baru sahaja selesai, baru sahaja berakhir. Tahniah diucapkan kepada Sepanyol 2, Belgium 1 ya. Dan selepas ini Sepanyol mungkin akan bertemu dengan Les Blues yang diketuai oleh Kylian Mbappe di Dallas Selasa depan dalam perlawanan yang sudah pun dianggap ramai pemerhati sebagai final sebelum final. Jadi tahniah sekali lagi diucapkan kepada Sepanyol yang berusaha bersungguh-sungguh, bertungkus lumus. Sebentar tadi perlawanan cukup panas, cukup mendebarkan ya. Saya yang tengok dalam konti ni pun terjerit-jerit. Sangat orang kata apa, mengkagumkanlah. Apapun, stadium begitu penuh dengan ramai peminat-peminat, dan ketika ini peminat Belgium bersedih kerana mereka tewas 2-1 ya, tewas kepada Sepanyol. Baiklah, sebentar saja lagi rancangan ulangan Raudah akan disiarkan dengan tajuknya Rezeki Kelebihan Orang Yang Bekerja. Ini merupakan bahagian akhir ulangan semalam yang telah pun diterbitkan oleh Nik Aidawati Yusof. Semuanya selepas ini bersama-sama dengan kami, National FM sentiasa di hati.

taala. Dan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alan nasa amwalahum takathuran fa innama yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakthir. Riwayat Muslim, yang bermaksud sesiapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyakkan hartanya, yakni tanpa keperluan, maka sesungguhnya dia meminta bara api. Maka terserah kepadanya sama ada ingin ambil banyak ataupun sedikit. Orang yang suka meminta-minta, contohnya macam dia ada masalah, bila dia ada masalah, dia minta tolong pada orang lain, sedangkan dia ada aset. Ada rumah sewa pun ada, tanah pun ada, kan? Patutnya jual lah benda tu dulu. Kalau dah tak cukup, barulah minta tolong pada orang lain. Dah, ini duit pun tak, reta pun tak, memang habis lah dibuatnya, kan? Kita pula terkebih-kebih tengok reta dia. Kita tak ada reta, asyik nolong dia je. Bila nak ada reta, bila suruh ya, jual harta dia, dah mengamuk, kan? Nak tolong-tolong, tak nak tolong, sudahlah. Kita pula yang kena. Itu jadi masalah masyarakat ni. Orang yang tak tolong pula kena kecam. Patutnya kecamlah orang yang malas pergi kerja tu. Ini tidak. Kecamnya orang yang berusaha bekerja. Sebab apa dia tak tolong? Sebelum ni pun dia tolong juga. Perangai tak berubah. Jadi dia tak tolong supaya dia berubah. Masyarakat pula yang cemuh. Jatuh yang... yang malas bekerja tak kena kecam, yang rajin bekerja pula kena kecam. Itu tuan-tuan. Jadi kalau orang ni aset dia ada, harta dia ada, tapi masih lagi minta tolong pada orang, maka seumpama dia ni meminta bara api. Nabi kata orang ni minta bara api. Kalau diminta banyak tolong tu, banyaklah bara api dapat ke dia. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan para hukama berkata, carilah rezeki yang halal dan jauhi rezeki yang haram. Kita cari rezeki yang halal. Kau nak cari rezeki yang haram tu memang banyak, kan? Memang hidup kita tu tak nampak tu macam mewah, tapi cari rezeki yang halal. Kita kata tak, contoh macam kita duduk satu tempat kerja tu, gaji dia besar, gaji besar, tak ada dapat beli aset apa pun, duk pakai motor hatu je. Lepas tu bila ditukarkan, kita tahu dah, kalau kita pergi daripada tempat ini, mungkin pendapatan duit tepi kita ni akan berkurang banyak. Kita tahu tempat yang kita pergi tu memang tak ada duit tambahan. Tapi bila kita pergi sana, macam-macam pula kita boleh beli. Motor baru, dapat beli, dapat tukar pula kereta baru. Kadang-kadang kita pun tak expect lah. Aku rasa aku duduk tempat ni macam dah mewah, tapi tak ada apa benda pun yang nampak. Tempat yang aku duduk yang baru ni tak adalah mewah sangat, tapi macam-macam aku boleh beli. Ini rezeki yang, rezeki yang ada keberkatan. Itu sebab orang alim, ya, para ukama dia kata, kamu carilah rezeki yang halal, hindarkan daripada rezeki yang haram, hindarkan dirimu daripada mengemis kepada orang lain. Jangan ada masalah, kalau boleh usaha dulu, cari dulu. Kalau agak tak ada keperluan aset tu, jual dulu, selesaikan masalah kita. Jauhi daripada mengemis ataupun meminta kepada orang lain. Berdagang itu lebih baik daripada menjadi pegawai. Sebab bila kita berniaga tu, kita boleh tambah pendapatan kita. Kalau kita bekerja ni, kalau pendapatan banyak tu je lah bulan tu, kan? Gunakan duitmu untuk berdagang dan hiduplah dengan sederhana. Maknanya orang yang berbisnes ni dia mewah. Kalau kita makan gaji, memang habis gaji tu, habislah makan kita. Sebab kita pun nak makan gaji. Banyak itu je gaji kita yang kita makan. Tapi kalau kita buat perniagaan tu, dia mungkin lebih daripada apa yang kita fikirkan. Begitu juga kalau kita bekerja. Kita kata kita seorang je bekerja, bini kita tak bekerja. Sebab apa? Sebab nak jaga anak. Dekat rumah sekarang pun boleh bekerja. Tak ada alasan sebenarnya. Boleh bangun pagi-pagi, buat kuih ke,
Seorang lelaki jual dekat ofis ke, tak ada masalah. Tambahkan pendapatan kan. Habis kalau dah hidup asyik baring aja kerja ni, memang tak ada. Banyak itulah rezeki kan. Kita kena usaha sendiri. Jangan menjadi orang yang suka meminta ataupun orang yang suka mengambil. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Nasir bin Yahya berkata bahawa Nabi Daud alaihi salam terbiasa keluar dengan menyamar lalu dia bertanya kepada seseorang tentang kelakuannya. Syekh As-Samarkandi ini diceritakan daripada Nasir bin Yahya. Ada satu cerita Nabi Daud alaihi salam ini dia akan menyamar dan dia akan tanya pada orang-orang ya, di kampung itu ataupun di tempat itu bagaimana keadaan diri dia. Tapi orang tak kenal dia sebab dia dah menyamar dah. Pada suatu hari Malaikat Jibril alaihi salam menjelmakan diri sebagai anak Adam. Suatu masa Malaikat Jibril alaihi salam dia rupa seorang pemuda sehingga ditegur oleh Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud pun tegurlah kan. Macam biasalah jumpa orang itu, macam mana kamu rasa Daud ni, macam mana orang ni, macam gitulah kan. Maka Nabi Daud pun tegurlah pemuda tu. Dia tak tahu yang itu Malaikat Jibril. Hai pemuda, apakah pendapatmu tentang Daud? Dia kata, wahai pemuda, si Daud tu kamu kira macam mana perangai dia? Begitu kan? Maka jawab pemuda tu, sebaik-baiknya. Oi, Daud tu bagus. Kalau kita lah kan, Daud tu bagus kan. Namun ada satu sifat yang kurang baik. Tapi tu yang tak syok tu kan. Gitu. Macam orang lah kan. Kita tanya, kamu tengok awet aku ni macam mana ni? Tunang aku ni okey ke tak kan? Kita tanya pada kawan kita. Lepas tu kawan kita kata, tunang kamu okey kan. Tapi bila kita dengar tapi tu, tegak terus lah kepala kita kan. Ni mesti benda tak best ni kan. Gitu. Tapi kenapa dipilih kamu ya? Pula dah. Maknanya tunang kita tu cantik lah. Jadi maknanya bila Malaikat Jibril AS kata gitu, namun ada satu sifat yang kurang baik. Bila Nabi Daud AS tahu perkara tersebut, dengar perkara yang kurang baik, maka dia tanya, apakah itu? Tapi ada benda lah yang tak elok pada Daud ni. Bila gitu Nabi Daud pun tersentak lah. Maka dia tanya, benda apa tu ? Gitu. Kalau kita, maka jawabnya, kamu makan dari Baitul Mal padahal tidak ada seorang hamba yang lebih disayangi oleh Allah daripada orang yang makan hasil tangannya sendiri. Malaikat Jibril yang berupa pemuda tu dia kata, Daud ni dia makan daripada duit zakat je tiap-tiap bulan. Asyik terima sedekah hidak agak tak? Sebaik-baik orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala adalah orang yang makan daripada hasil tangannya sendiri. Maka kembalilah Nabi Daud alaihi salam ke mihrabnya sambil menangis. Nabi Daud alaihi salam pergilah tempat dia balik, rumah dia balik, nangis dia. Selalu orang bila tanya dia keadaan Daud, semua kata bagus, orang baik apa gitu gini kan. Tiba-tiba ada pula yang tak bagus, baru dia dapat tahu perkara tersebut. Menangis Nabi Daud AS dan memohon kepada Allah Ta'ala, ya Tuhanku, ajarkan kepadaku usaha yang dapat saya kerjakan sehingga saya tidak lagi mengambil belanja daripada Baitul Mal. Nabi Daud alaihi salam berdoa pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala ajarkan dia tu satu ilmu yang mana dengan ilmu tersebut dia dapat mencari rezeki
tanpa dia mengambil daripada PPZ, umpamanya lah, okay? Daripada pusat zakat, daripada JKM, mana gitu. Begitu juga dengan kita. Kita kalau dah hasil terima bantuan JKM, berdoa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan kita ni kemahiran agar kita keluar daripada kelompok yang dapat bantuan tersebut. Sebab orang yang paling Allah Ta'ala sayang, orang yang kerja mendapat hasil daripada usaha tangan dia sendiri. Begitu. Walaupun RM10 ke RM15 tak apa, dia bekerja, usaha dia, kan? Ini dapat RM15,000, dapat RM10,000, tak, tapi rasuah, tak jadi apa juga, kan? Itu maknanya. Jadi oleh itu Allah Ta'ala mengajarkan Nabi Daud alaihissalam membuat pakaian perang. Maka Allah Ta'ala berikan ilmu kepada Nabi Daud alaihissalam, pakaian perang, dan membentuk besi di tangannya sehingga bagaikan adunan. Besi yang duduk di tangan Nabi Daud alaihissalam, lembut dia tu macam adunan kuih donat. Macam gitulah. Macam kita tengok, kita pegang adunan kuih tu. Macam itulah Nabi Daud pegang besi. Maknanya boleh bentuk macam-macam jenis rupa. Allah Ta'ala ajarkan Nabi Daud alaihissalam. Setelah selesai melayani hajat di tangannya sehingga bagaikan adunan, setelah melayani hajat rakyatnya, dia kembali ke rumah membuat baju besi. Maka Nabi Daud alaihissalam pun, lepas dia bersembang, berbual apa semua dengan masyarakat, maka dia pun sambung pekerjaan dia, buat baju besi. Dan dijual untuk belanja keluarganya. Nabi Daud AS pun tak jual baju besi itu, maka untuk perbelanjaan ahli keluarga dia. Kalau tidak, Nabi Daud asyik terima zakat saja. Bila dah kena teguran begitu daripada Malaikat Jibril yang berupa pemuda, tersentak hati dia. Dan demikianlah firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan kami bentukkan besi untuk Daud, dan kami ajarkan kepadanya membuat pakaian perang dari besi untuk menjaga kamu daripada senjata semasa perang. Maknanya, kalau kita ada masalah, kita nak berkendak kepada sesuatu, berdoa pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, ud'uni astajib lakum. Mintalah, aku perkenankan. Kenapa sombong sangat tak nak minta? Rasa hebat sangat boleh selesaikan masalah. Allah Ta'ala suruh minta, aku perkenankan, Allah Ta'ala kata. Itu sebab kita ni, kalau kita, ya Allah, aku nak minta, anak-anak yang soleh minta. Seorang hamba Allah Ta'ala tu, dia ajarkan anak dia, minta apa yang kamu nak minta pada Allah Ta'ala. Walaupun benda tu tak logik, kamu fikirkan, kamu nak minta, minta. Kamu nak kereta sport, kamu nak rumah, rumah yang bagai istana, mintalah. Walaupun kamu rasa nak benda tu boleh dapat ke tidak. Sebab yang memberi rezeki bukan kamu. Yang memberi rezeki ni Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala berikan kamu rezeki, maka Allah Ta'ala menjadikan asbab bagi rezeki itu datang kepada kamu. Kullu syai'in sababa. Setiap benda ada asbab dia. Sebab apa dia ni? Dia ni pandai. Dia ni rajin mengaji ni, rajin belajar. Sebab dia. Tak ada orang tiba-tiba pandai. Dia ni rajin tidur tak? Tapi pandai pula dia. Jarang berlaku, kan? Maka Allah Ta'ala memperlakukan asbab. Sebab apa dia ni naik pangkat? Dia ni naik pangkat, semua kerja dia boleh buat. Memang selayak dia, kan? Itu asbab sebenarnya. Memang dah sebenarnya, sebelum tu pun dia memang dah layak. Tapi kenapa orang lain yang naik? Itu makna rezeki seseorang ni. Itu sebab kita ni, kalau masalah ada masalah yang tak terselesai, berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Jadi kesimpulan yang kita dapat kongsikan pada hari ini, carilah pekerjaan, bekerjalah dan berbanggalah dengan

0: terlepas daripada meminta-minta dan juga menyara keluarga kita dengan rezeki yang Allah Ta'ala redha dan juga rezeki yang disukai oleh Allah Ta'ala, iaitu rezeki yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni.

0: Kurang ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data pribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen pribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di National FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di Art.

menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Hari ini merupakan hari mengundi ya bagi Johor, pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dan disarankan kepada para mengundi untuk keluar awal kerana pusat-pusat mengundi dibuka seawal jam 8 pagi hinggalah 5 petang nanti. Dan dengan itu juga sebanyak 1,140 pusat mengundi beroperasi di seluruh negeri Johor ya. Pengundi juga boleh menyemak saluran pusat mengundi dan juga masa yang disyorkan melalui portal semakan daftar pemilih SPR. Jadi jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia untuk keluar mengundi ya. Undi anda adalah rahsia, undi anda sememangnya sangat penting dan anda yang merupakan penentu masa depan negara. Untuk panduan muslimin dan muslimat, dia sebentar lagi akan masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.57 minit pagi. Masuk waktu syuruk pula adalah pada pukul 7.09 minit pagi nanti. Jadi teruskan setia menemani kami di Nasional FM. Rakan tugas akan kembali temani anda jam 6 pagi ya. InsyaAllah bersama-sama dengan Iz Azlan. Dengan itu saya Lin Sanu mengundurkan diri. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen pribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di National FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RT.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, selamat sejahtera. Saya mulai terima kasih untuk bantu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
7: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Bagusnya pilih tempat yang insyaAllah sajikan yang baik-baik untuk halwa telinga kita. Baik, saya Ustaz Rahmat. Hari ini nak cerita pasal cabaran umat Islam masa kini. Terlampau banyak cabaran. Habis Ustaz, apa yang patut kita fokus? Untuk anak muda ada 3S. Yang 3S ni bukan saya yang cerita, tapi kawan-kawan saya daripada sebelum ini. Mereka ni beragama Yahudi, beragama Nasrani, dan cerita ada 3S yang menyerang umat Islam sekarang. S yang pertama, smoke. Tahu kan S smoke? Ada sebenarnya, kita cerita panjang dah, ada banyak S, tapi 3 je pada hari ini. 3 S pertama apa? Smoke. Sekarang dah jadi sangat trend perempuan lelaki serokok. Sedangkan adik-adik sekalian, merokok rosakkan kita punya tubuh badan. Baru ni saya pergi ziarah kawan-kawan saya di hospital Serdang sebab masalah jantung. Dah hampir semua yang masalah jantung ni sebab apa? Sebab rokok selain pada kolesterol. Jadi adik-adik tolong jaga kesihatan. Sebab apa? Ini semua anugerah Allah. Jantung ni anugerah Allah, tubuh badan ni anugerah Allah. Maka Allah bagi hadiah. Kalau kita tak jaga elok-elok, orang ni orang-orang yang tidak menghargai hadiah. Macam kawan kita, kita bagi dia hadiah, rupa-rupanya dia tak jaga hadiah tu, kita mesti rasa kecil hati. Maka jaga diri kita pada smoke. Sebab apa? Smoke ni merosakkan manusia, merosakkan ekonomi negara. Ya, tak asal pula ekonomi. Bila banyak sangat duit dihabiskan untuk perbelanjaan perubatan, akhirnya tak dapat digunakan kepada perkara yang lebih baik. Jauhi vape. Vape pun masalah dah sekarang adik-adik. Jadi S tu, jauhi smoke. Dan dua lagi S, dua lagi S adalah song. Jauhi lagu-lagu yang berunsurkan maksiat. Dan S yang ketiga, benda ni dah jadi kebiasaan, namanya seks. Adik-adik, tolong jauhi. Tolong jauhi. Tolong jauhi diri kamu daripada hubungan yang haram, sebab Allah tak suka kamu nanti. Okey? Terasa? Tak apa kalau terasa. Itu tanda masih ada lagi iman. Wallahu'alam.
6: Nidaul Islam. #penyaranjaya

sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Zina 3FM. Ingat sampai bila-bila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini untuk siaran Negeri FM, Radar Extra buka siaran edisi Sabtu 11 Julai 2026 bersamaan dengan 25 Muharram 1448 Hijrah. Bertemankan Zoo hari ini, insyaAllah sampai pukul 12.30 hari nanti. Untuk anda semua, apapun urusan di hujung minggu ini, Zoo doakan semoga semuanya dipermudahkan. Urusan anda lancar sahaja dan anda boleh jalani hari Sabtu ni dengan penuh keceriaan. Amin, insyaAllah. Okey, baiklah. Tadi pun azan subuh dah pun berkumandang untuk kawasan Seremban dan juga Port Dickson pada pukul 5.57 minit pagi. Manakala hari ini syuruk pada pukul 7.08 minit pagi. Jadi untuk anda semua, seluruh muslimin muslimat di Malaysia, Zoo dan juga seluruh warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum, saya Radio OAG. Only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
1: Inilah single gelombang utama Negeri FM 92.6 95.7 107.7 Negeri FM. Ingat sampai bila.

0: kita kenalah saling menghormati dengan sesiapa pun. Kerana dengan rasa hormat, barulah lahir perpaduan yang akrab dan harmoni. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Apa ia ni letak ni ni ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tengah cari Dario Wan ni atas mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar Dario lah, apa lagi?
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah, ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak Dario.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh iyo kok?
2: Iyo.
1: Macam mana?
2: Senang yo Wan, Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kosak ni.
2: Senang kawan kan, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Khairul Azhar Ismail dari Kampung Peladang, Sorting Hilir.
2: Saya Syafa Fiza daripada Utara Perlis.
3: Abang Ali, SMK Sikoni.
4: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah Dengkel.
5: Ramli daripada Kuala Lumpur.
6: Dengarlah Negeri FM. FM, Frank Music, FM,
7: Far East Movement, FM. Salam hujung minggu buat anda semua pendengar Negeri FM yang pagi ni dah memilih frekuensi kami sebagai peneman anda. Tak kiralah dekat mana anda berada pagi ni. Mungkin ada yang dah mulakan perjalanan nak hari ni nak bawa ahli keluarga berjalan-jalan. Ada juga yang hari ni pagi ni nak pergi ke pasar. Ada juga yang baru balik daripada masjid. Alhamdulillah, terima kasih kerana memilih kami sebagai peneman anda. Okey, dengarkan kami menerusi RTM Klik pun. Zul nak ucapkan terima kasih. Jangan tukar radio tu, terus bersama dengan Negeri FM. Okey, terus bersama dengan 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Kalaulah tiga-tiga frekuensi tu tak dapat di kawasan anda, terus je dengar kami dekat RTM Klik. Okey. Baiklah, untuk hari ini apapun urusannya, semoga semuanya dipermudahkan. Zu harap anda pun baik-baik sahaja pagi ni, sihat semuanya. Kalau diuji dengan sakit, demam dan sebagainya, ada sakit-sakit yang mungkin anda sedang berjuang untuk sihat kan, terus kuatkan semangat. Semoga anda semua kembali sembuh seperti sedia kala. Amin, insyaAllah. Zu doa yang baik-baik aja untuk anda semua pagi ni. Okey, yang mana tengah memandu tu hati-hati. Kalau ada info trafik nak dikongsikan ataupun pagi ni ada ucapan kan, cepat jom teman Zu di konti ni. Zu akan sampaikan ucapan anda satu persatu. Hantar je dekat 012-603-0603. Kejap lagi jomlah kita tengok macam mana keadaan cuacanya dekat seluruh Negeri Sembilan. Dan juga kita nak kongsi sikit berkenaan keputusan perlawanan malam tadi, Spain menentang Belgium. Apa cerita? Adakah yang baru nak tidur tu, lepas solat subuh baru nak tidur kan? Maklumlah tadi tak tidur, duk tengok perlawanan FIFA. Tak apa, tak apa. Yang penting dah subuh tu. Okey, jap lagi Zu kongsikan dengan anda. Terus bersama dengan Zu Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pun streaming langsung di RTM Click.

0: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
1: Hai, saya Ziyai.
2: Hai, saya Ziti.
1: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapan. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

Persembahan Hafiz dengan lagunya Ku Akui baru saja menghiburkan pagi anda. Adakah yang omak-omak, akak-akak kat dapur tu tengah siapkan sarapan sambil dongan Negeri FM? Terima kasih Zu ucapkan. Apa menu pagi ni? Adakah yang buat rondang pagi ni? Ada yang rasa nak makan pulut lah, nak cicah merondang kan? Pagi ni merondang, bukan main lagi bau dekat dapur tu, semerbak baunya kan. Boleh kongsi dengan Zoom menu sarapan anda pagi ni? Mungkin ada lagi hebat ke hari ni? Biasanya beli nasi kerabu, hari ni saya nak buat Zoom. Jomlah kongsi dekat 012-603-0603. Baiklah, kalau kita tengok ya, menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, kalau ramalan cuaca ni untuk seluruh negeri 9 hari ni, pagi ni diramal ribut petir di beberapa tempat dekat kawasan pedalaman, manakala di sebelah petang pun begitu juga. Di sebelah malam tiada hujan, maksimum 34 darjah Celsius hari ni cuacanya. Jadi untuk anda semua, itu tadi ramalan cuaca. Kalau anda nak tengok lebih terperinci dari semasa ke semasa, kawasan anda tu bagaimana, terus je layari met.gov.my. Macam mana tu cuaca dekat kawasan anda pagi ni, okey ke tidak? Harapnya semua baik-baik sahajalah ya. Apa yang dirancang, mungkin ada yang nak buat aktiviti luar hari ni, cuacanya pun cantik, amin insyaAllah. Okey, baiklah, kalau kita tengok ya berkenaan FIFA ni, malam tadi dah pun selesai perlawanan di antara Spain versus Belgium. Apa cerita? Kalau kita tengok, Spain berjaya menentang Belgium, menumpaskan Belgium dengan mata 2-1. Nampaknya membawa Spanyol ke peringkat separuh akhir. Jadi untuk anda semua, hari Ahad ada lagi dua perlawanan yang dinanti-nantikan, iaitu Norway menentang England dan juga Argentina menentang Switzerland, pada pukul 5 pagi untuk Norway versus England, manakala pada pukul 9 pagi untuk Argentina versus Switzerland. Zura rasa hujung minggu ni memang tak cukup tidur masing-masing kan. Tak apalah, sebab dah nak peringkat, orang kata dah nak final dah kan. Jadi kita sama-sama orang kata rasakan kehangatan FIFA 2026 tu, menerusi saluran RTM Klik, Sukan TV Plus dan juga TV OK. Jangan lupa, kalau ada lagi kawan-kawan yang tak tahu kan, dekat manalah nak tengok ni FIFA ni, nak tengok final je, saya nak tengok peringkat akhir je, boleh bagi tahu lah mereka. Boleh tengok secara percuma dekat RTM Klik. Kena muat turun sekarang, okey? Baiklah, jom kita layan dulu persembahan Spider, Lautku Cukup Masin. Semuanya untuk anda dalam Radar Extra.

Raja Extra bertemankan Zoo hari ni sampailah pukul 12 tengah hari nanti. Baik tepat je pukul 7 pagi kan. Jom kita sama-sama dengarkan terlebih dahulu utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jangan tukar frekuensi anda. Sebab Zoo akan kembali untuk jam yang kedua nanti, okey? Dan juga semestinya kita pun nak tahu juga berkenaan perkembangan rakan-rakan kita. Hari ini hari mengundi untuk rakan-rakan kita di Johor. Jadi yang mana kan hari ini mungkinlah tak balik Johor tu. Hari ini nak balik hari je semata-mata untuk mengundi. Semoga urusan anda semua dipermudahkan. Lancar semuanya urusan pengundian itu. Kita doakan yang terbaiklah untuk rakan-rakan kita di Johor. Dan semestinya ada juga Zoo nak bagi tahu nanti untuk jam yang kedua berkenaan dengan Yoke Dong Abah hari ini. Dan anda kena terus bersama dengan Zoo lah. Kan? Jangan tukar frekuensi. Negeri FM ingat sampai. Bila-bila.

0: ingat sampai bila-bila.
1: RM2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau dibuka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: Berkaitan dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 untuk perkembangan selanjutnya terus bersama wartawan Muhammad Najib Mashhur di Maharani. Silakan Najib.
1: Baik, terima kasih. Seramai 2,727,926 pengundi yang layak mengundi akan melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Johor ke-16 hari ini. Saudara, daripada jumlah itu, 2,703,175 merupakan pengundi biasa, manakala 12,041 terdiri daripada anggota tentera dan pasangan dan 12,710 daripada anggota polis dan pasangan yang telah pun selesai melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi awal baru-baru ini. Saudara, seramai 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi bagi Dun Johor pada kali ini. Daripada jumlah itu, 138 merupakan calon lelaki dan 34 terdiri daripada calon wanita. Saudara, dapat juga dikongsikan di mana 27 dun menyaksikan pertembungan 3 penjuru, 14 dun 1 lawan 1, 12 dun menyaksikan pertembungan 4 penjuru dan 5 penjuru di 3 kerusi dun pada kali ini. Dan pada ketika ini, saya berlintas langsung dari N15 Maharani menyaksikan pertembungan 4 penjuru yang diwakili oleh calon Perikatan Nasional Anwar Hayan, Barisan Nasional Dato' Ashari, Muda Amir Jack dan Pakatan Harapan Takiyuddin Cik Man. Bagi dun Maharani pada ketika ini, seramai 40,040 orang akan turun mengundi, termasuk daripada mereka telah pun melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi awal baru-baru ini. Alhamdulillah, cuaca pada ketika ini begitu baik, akan memberi laluan kepada semua mereka yang akan hadir bagi melaksanakan tanggungjawab dan amanah selaku pengundi yang akan dibuka secara rasminya pada pukul 8 pagi nanti sehingga ke pukul 6 petang nanti. Sekiranya itu sahaja yang dapat saya kongsikan, kembali ke Angkasa Puri.
0: Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya menjangkakan peratusan keluar mengundi hari ini mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusinya Dato' Sri Ramlan Harun berkata ia berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkempen yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Kira-kira 2.7 juta pengundi layak mengundi yang melibatkan sejumlah 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran di seluruh negeri. Dalam pada itu, hujan dan ribut petir dijangka melanda beberapa kawasan di Johor hari ini. Malaysia menjangkakan hujan di daerah Johor Bahru, Batu Pahat, Kulai, Muar, Pontian dan Tangkak pada sebelah pagi. Bagaimanapun, berkemungkinan tiada hujan di 6 daerah berkenaan pada sebelah petang dan malam. Sementara itu, daerah Keluang, Kota Tinggi dan Segamat dijangka mengalami ribut petir pada sebelah petang. Manakala keadaan cuaca sama diramalkan melanda Mersing bermula dari petang hingga malam. Bagi penumpang, menampung peningkatan permintaan penumpang yang pulang mengundi, sebanyak 36 tren tambahan bagi perkhidmatan tren elektrik disediakan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB bersempena PRN Johor bermula semalam hingga esok, melibatkan laluan KL Central, JB Central dan JB Central Gemas. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dato' Azlan Shah Al-Bakri memaklumkan diskaun tambang 30% bagi laluan Gemas JB Central Gemas sepanjang tempoh tersebut turut ditawarkan.
2: Sambutan yang amat menggalakkan, KL Central ke JB Central, 95% seat telah habis dijual dan kita buka selama banyak 48 trip. Daripada 48 trip yang kami buka, adalah separuh adalah trip tambahan dan separuh adalah berjadual.
0: Laluan baharu yang menghubungkan ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau Thailand dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi tadi. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan seiring dengan itu, laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok ditutup sepenuhnya. Pembukaan laluan itu dijangka meningkatkan kecekapan pergerakan, perdagangan, logistik serta memperkukuh hubungan ekonomi dan pelancongan Malaysia-Thailand. Majlis perasmian tersebut disempurnakan Perdana Menteri dan rakan sejawat Jenderal Thailand Anutin Chanvirakul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberitahu laluan baru tersebut bakal menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara sekaligus dapat memperkukuh hubungan rentas sempadan aktiviti perdagangan serta kerjasama ekonomi antara utara Malaysia dan selatan Thailand.
3: Another historical venture. And in this state, particularly in the north of Peninsular Malaysia, we have to grapple with attempts to propel economic growth for the welfare of our people. And I believe a similar position in the south. And through this new venture project, we should be able to use it as a base to propel the economy of both regions.
0: Susulan kes tikam pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu, seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Dato. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 307 Kanun Kesiksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Namun, tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 11 Ogos depan. Sementara itu, ibu bapa dan masyarakat perlu lebih peka terhadap kesejahteraan emosi anak-anak dengan mengenalpasti perubahan tingkah laku sebagai tanda awal tekanan. Menurut Timbalan Dekan Ijazah Dasar Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, Profesor Madya Dr. Azmawati Waman Nor, tanda tekanan boleh dilihat melalui corak tidur, pemakanan, hubungan dengan rakan serta interaksi di rumah.
4: Emosi marah ini adalah biasa, tetapi kita kena lihat juga daripada segi intensiti dan mungkin marah ini kekerapan dia yang berlaku itu lebih kerap, dan juga kita nak lihat bagaimana kemarahan ini boleh mengganggu-gugat kefungsian harian. Setiap emosi marah yang mungkin ditunjukkan, tetapi kita perlu ada dan betul-betul mendengar dan bertanya khabar. Dan ini bukan sahaja peranan ibu bapa, tetapi peranan guru dan juga masyarakat dan juga rakan-rakan. Semua perlu mewujudkan satu ekosistem yang baik supaya kita memberikan sokongan sosial kepada anak-anak.
0: Profesor Madya Dr. Azmawati Muhammad Nor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sepanyol mengesahkan tiket ke separuh akhir menerusi kemenangan dramatik 2-1 ke atas Belgium awal pagi tadi. Fabian Ruiz terlebih dahulu meletakkan La Roja di hadapan sebelum Charlie de Ketelere menyamakan kedudukan buat Belgium menjelang rehat separuh masa. Ketika perlawanan tanpa menuju masa tambahan, Mikel Merino muncul wira apabila meledak gol kemenangan pada minit ke-88 selepas penjaga gol bergantian Belgium, Senny Lomans, gagal mengawal bola dengan kemas. Kemenangan itu menyaksikan Juara Eropah 2024 itu bakal berdepan Perancis dalam aksi separuh akhir di Dallas Rabu ini. Sementara itu, Norway yakin mampu meneruskan kemarahan ke kelompok empat terbaik menjelang aksi suku akhir menentang England esok. Jurulatih Stel Solbakken berkata, anak buahnya sudah mengatasi tekanan beraksi di pentas terbesar dunia dan kini hanya perlu kekal, tenang serta bermain mengikut identiti sendiri. Fokus utama Norway adalah meningkatkan corak permainan yang menjadi kekuatan pasukan tanpa gentar berdepan skuad kendalian Thomas Tuchel.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bersetuju meneruskan rundingan dengan Iran meskipun menegaskan gencatan senjata antara kedua-dua negara telah berakhir. Gencatan itu dibuat ketika Qatar meneruskan usaha sebagai perantara susulan tindakan Washington dan Tehran yang saling berbalas serangan pada minggu ini. Media Iran melaporkan delegasi Qatar berada di Tehran bagi memperkukuh usaha perantaraan selepas Iran mendakwa menyerang aset Amerika Syarikat di Qatar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau dibuka. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Selamat pagi. Dengar Negeri Afar, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah. Dah hujung minggu, jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM. Salam hujung minggu, assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan Zoo sekarang ini sampailah pukul 12 tengah hari nanti. Zoo nak teman anda hari Sabtu hujung minggu ni. Untuk anda semua yang baru je dengarkan frekuensi Negeri FM sekarang ini, terima kasih banyak-banyak Zoo ucapkan kerana jadikan Negeri FM sebagai peneman anda. Terus kekal setia ya dengan frekuensi kami 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Yang mana dengarkan kami dekat RTM Klik pun, terima kasih banyak-banyak Zu ucapkan. Okey, yang mana tengah dengar Negeri FM sambil sarapan tu, selamat menjamu selera. Kalau ada yang nak diluahkan, yang nak disampaikan pagi ni, nak Zu jadi orang tengah, boleh aja hantar je dekat 012-603-0603. Kalau nak hello-hello Zu, nak kongsi perancangan anda hari ni kan, nak sembang-sembang yolah, nak hantarkan ucapan buat kawan-kawan tu, boleh je telefon 06-675-3166 atau 06-675-3177. Biasanya hari Sabtu memang ramai yang ternanti-nanti yuk dong aba kan, pukul 8.30 minit pagi sampai pukul 10 tu. Zu pun tak sabar biasanya hari Sabtu ni nak borak-borak dengan kawan Zu di Melaka dan juga Johor. Cuma hari ni untuk yuk dong aba, kita beri laluan kepada rakan kita yang berada di Johor untuk orang kata mengundi, untuk sama-sama dengarkan laporan di setiap pusat undi bagaimana situasinya, keadaannya kan. Jadi kita tiadakan dahulu. Minggu hadapan insyaAllah macam biasa kita on siuk dong abel 8.30 minit pagi pada Sabtu hadapan ya. Jadi untuk anda semua, kena terus bersama dengan Zu sebab selepas ini ada juga lah informasi yang kita nak kongsikan. Ada banyak lagi ni. Okay? Jangan tukar frekuensi anda. Kita layan dulu lagu-lagu hits untuk hujung minggu ini. Jomlah hantar cepat-cepat ucapan tu. Nanti Zu bacakan satu persatu. Okay?

Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: Ai, saya Ziai. Hai, saya Ziti. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jafar. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.
2: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Kadang FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih buat anda semua yang terus setia bersama dengan Negeri FM. Okey, apapun urusan anda hari ini, semoga semuanya baik-baik sahaja. Dan yang mana tengah memandu tu, hati-hati ya. Kalau mengantuk, pastikan anda berhenti terlebih dahulu. Rehatlah 10 minit ke 5 minit ke. Kalau dah segar, barulah anda mulakan kembali pemanduan. Okey? Apapun saya doakan agar semuanya selamat sampailah ke destinasi yang dituju. Baiklah, untuk bangsa-bangsa Johor, selamat mengundi. Okey? Rakan-rakan kita dekat Johor hari ini adalah merupakan hari mengundi sebenarnya dengan pilihan raya negeri Johor ke-16. Sedikit perkongsian apa yang Zu tengok di dada akhbar ini. Proses membuang undi hari ini melibatkan 1,076 pusat mengundi. Melibatkan 4,849 saluran yang akan mula dibuka tepat pukul 8 pagi nanti. Mungkin ada yang dalam perjalanan dah kan sekarang ini. Ada kau orang Johor yang tengah dengar kita tu. Jomlah WhatsApp sikit. Kan mungkin boleh kongsi suasana je bagaimana. Dah mula beratur ke? Okey. Dan ada juga info ni, kalau kita tengok PRN Johor kali ini menyaksikan seramai 172 calon bertanding mewakili pelbagai parti politik terdiri daripada gabungan besar seperti Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, Parti Bersama Malaysia, Parti Ikatan Demokratik Malaysia, Parti Sosialis Malaysia, Parti Orang Asli Malaysia dan juga calon bebas. Apapun, untuk seluruh bangsa Johor, selamat mengundi. Semoga proses mengundi hari ini berjalan dengan lancar dan juga harmoni. Okey, baiklah, terus bersama dengan Zu dalam Radar Extra.

0: kosong kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual air sambil makan nak buat tampil atuk je. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu je. Kata
1: poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai ada poti kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan.

cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak mula 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV1 dan Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Tuahai rumah dek bertuan, tuahai Nogori FM, dek pendongan mari sokongan. Terima kasih Nogori FM ya.

Itu dia Bugis Lama. Baru saja menghiburkan pagi anda. 7.57 minit pagi. Tinggal beberapa minit. 3 minit aja lagi untuk kita masuk jam yang ketiga untuk Radar Extra hari ini. Terima kasih buat anda semua yang sekarang ini masih lagi dengarkan Negeri FM. Tak kira di mana jua anda berada. Macam mana keadaan cuaca di kawasan anda? Okey ke tidak? Sebab apa? Sebab kalau kita tengok ya, apa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia sehingga pukul 9 pagi nanti, dikeluarkan amaran ribut petir dan juga hujan lebat bagi beberapa daerah iaitu Seremban, Port Dickson dan juga Rembau. Apa cerita? Kalau nak kongsi keadaan cuacanya bolehlah hantar dekat 012-603-0603. Kalau tengok dekat luar jendela konti ni kan, sekitar kompleks penyiaran Tuanku Muhammad ini, cuacanya memang mendung aja pagi ni. Yang mana nak basuh kain tu kan, tengok dulu, intai dulu kat luar. Kalau macam gelap aja, mungkin boleh hantar dobi ataupun kita basuh hari esok ke. Tengok dulu ramalan cuacanya bagaimana. Apapun urusan anda, semoga dipermudahkan ya. Okey, ini Zu nak kongsi buat anda semua. Mungkin ada kan dari luar negeri yang hari ini berkunjung ke Negeri Sembilan. Nak cari tempat OOTD lah. Nak gambar cantik lah. Okey, Zu ada satu cadangan untuk anda semua bergambar di hadapan Istana Lama Seri Menanti. Bukan apa tau, hari ini juga merupakan hari yang sangat bersejarah. Apabila hari ini 11 Julai merupakan pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Kalau anda dengar pagi tadi, dalam orang kata apa tu, hari ini dalam sejarah selepas utama 7 pagi tadi pun ada ceritakan mengenai Istana Lama Seri Menanti ni. Mungkin ada lah yang tak sempat dongar kan. Okey, ini Zu kongsikan dengan anda. Pada hari ini, dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah telah pun diiktiraf oleh Malaysia Book of Record, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Dan sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh yang berbahagia, Datuk Danny Oi, pengarah urusan MBOR, kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, dalam sebuah majlis di Kuala Pilah. Dan itu merupakan pengiktirafan kedua yang diterima oleh istana tersebut selepas diiktiraf sebagai tapak warisan dunia oleh Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Okey, kalau kita tengok pun memang unik dari segi keunikan binaannya yang hanya disambungkan menggunakan kayu pasak tanpa menggunakan paku besi. Ini pun hari ini Zu dengar, hari ini dalam sejarah barulah Zu tahu berkenaan keunikan Istana Lama Seri Menanti ini. Dan istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai Jelebu, Negeri Sembilan. Itu dia sedikit sejarah pagi ni untuk kita saling orang kata ingat mengingati. Zu pun kongsi dengan anda betapa uniknya Istana Lama Seri Menanti ini. Kalau anda berkunjung ke Kuala Pilah, singgahlah sekejap untuk ambil gambar cantik-cantik. Memang lawa kalau anda bergambar berlatar belakangkan Istana Lama Seri Menanti ini, okey? Jangan lupa juga untuk orang kata ajak ramai-ramai rakan-rakan kita dari luar negeri, dari orang kata Melaka, dari Pahang, dari Selangor, Sabah, Sarawak. Ajak ramai-ramai datang ke Negeri Sembilan. Tahun ni kan tahun melawat Negeri Sembilan dan juga tahun melawat Malaysia. Apa salahnya? Ajaklah pergi jalan-jalan pantai ke, masuk hutan ke, mendaki gunung ke. Kita perkenalkan keunikan di Negeri Sembilan ini kepada rakan-rakan kita, okey?